0: untuk sahabat budaya yang sampai saat ini masih tetap mendengarkan Dorang di 95,1 FM ya, juga di aplikasi RRI Digital ya, yang di-download bisa melalui App Store dan juga Play Store. Sudah pukul 9 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur, sahabat budaya masih di Bacarita Pagi ya. Pukul 9 tapi ya matahari hari ini bersinarnya cukup terik ya, padahal baru jam 9 pagi. Nah ini bisa dimanfaatkan untuk ibu-ibu untuk berjemur pakaian kalau sementara ini ada bacuci ya, ataupun juga bajumur ikan, mau bikin ikan tore boleh juga ya, manfaatkanlah sinar matahari yang terik ini ya. Halo Pro 4.
1: Halo.
0: Iya, Kota Her ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar dong, Kasa?
1: Kabar lelah nih.
0: Alhamdulillah. Kabar dong, Kasa? Kabar lah, alhamdulillah.
1: Kabar lah, alhamdulillah.
0: Kota Her, apa nih yang bisa membuat Kota Her bahagia? Siapa tahu Tom bisa wujudkan.
1: Iya, namanya bahagia tuh. Bahagia dan kecewa tuh ya. Tergantung sesuatu yang kebutuhan dia silengkap berarti rasa bahagia. Kalau memang ada sesuatu yang harus dikali, itu yang pasti dia akan membuat
0: asik.
1: So? Gak tahu kah itu kalau menurut Rino kemana?
0: Kok menurut Rima lagi? Kalau tadi sih menurut Rima salah satu kebahagiaan yang patut kita syukuri setiap hari kalau lihat anak itu sehat.
1: Oh iya.
0: Jadi biasanya saya tiap kali ulang tahun tuh minta hadiah ke anak. Minta hadiahnya tuh yang penting anak sehat saja. Itu hadiah yang terindah untuk saya.
1: Ya, benar. Kalau memang itu, kalau anak kalau memang orang ada pengaruh sakit sedikit, itu semua-semua itu aktivitasnya terlancar, makanya membuat orang jadi apa, kecewa tadi itu.
0: Benar ya. Ini kalau anak sakit kan kadang tong makan mitra kanyang, aus mitra jadi minum.
1: Ya.
0: Tuh?
1: Benar sekali.
0: Oke.
1: Paling utamakan tuh, tapi kalau yang lain tuh masih bisa menerima dengan kesempatan. Mungkin ini ya sekedar coba pat orang.
0: Iya.
1: Kalau mana yang satu itu tuh memang luar biasa tuh. Dong sehat dan senang tuh.
0: Iya tuh, kalau anak-anak sehat kan tong pikar jame nyaman, tong rasa aman ya. Tapi kalau tiba-tiba anak ada sakit tapi tong tetap pikar ja, kadang-kadang ya anak di rumah sumin obat kah belum, dia mau makan kah tarada, pusing toh. Oke, Kota Her terima kasih atensinya.
1: Ya, sama Mbak Rima, boleh minta lagu satu?
0: Boleh lagu apa?
1: Boleh Rani Permatasari.
0: Tapi judul apa itu?
1: Liur Melambang.
0: Liur kan nyiur.
1: Lagu liur, termasuk lagu-lagu kisah juga itu kan.
0: Sebentar.
1: Lagu-lagu kenangan ya.
0: Rani siapa tadi?
1: Ya, Rani Permatasari.
0: Rani Permatasari ya.
1: Ada?
0: Nanti Rima cari dulu sudah.
1: Mbak Rima saya tanya sedikit. Dari saya dengar Mbak Rima punya statement itu yang semua hang moju tu. Terjauh semua pengaruh.
0: Oh iya.
1: Itu. Rima tahu terakhir
0: itu dari buku sih ya.
1: Oh iya. Mau juga dia sih mau pengari. Tiada yang diciptakan dan dijadikan orang agak hamba dengan Tuhan ya.
0: Jauh saya ngofangare itu kan antara Tuhan dan hambanya ya.
1: Tuhan dan hamba. Hamba itu adalah nur. Nur yang pertama sekali diciptakan sebelum menciptakan manusia. Begitu nur itu dibertanya-tanya selesai diciptakan, nur itu bertanya-tanya, aku ini hamba di mana Tuhan? Baru Tuhan dia menunjukkan diri dan mengatakan, aku hei hambaku, aku Tuhanmu. Di situ baru hamba itu dia, nur itu dia mengatakan kepada Tuhan, la ilaha illallah. Tiada Tuhan, engkau saja yang Tuhan.
0: Masya Allah.
1: Tuhan itu menjawab kepada nur itu, Muhammad Rasulullah, aku ciptakan engkau Muhammad untuk putusan itu. Baru ciptakan kedua manusia. Makanya syahadat urutan yang paling pertama itu karena itu. Itu yang lah sebelum semua belum jadi. La ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah itu jadi yang paling pertama. Makanya diwajibkan syahadat rukun yang paling pertama. Dan rukun kedua, sholat, iman. Baru ciptakan kedua manusia. Dan manusia, dalam manusia itu ada 17 nikmat yang dia, yang manusia nikmati itu. Makanya, dia berhubungan dengan sholat lima waktu. Dia berada dalam 17 rakaat. Karena sejarah itu disebutkan. Dan selanjutnya masih panjang, tapi ini sekadar itu saja.
0: Masya Allah, Tom bertambah lagi, Tom pe ilmu pagi ini ya.
1: Iya, jadi itu artinya tanpa Muhammad manusia tidak akan hidup. Karena nur itu adalah dinamakan Muhammad ya, nur Muhammad kan ya, nur baru dinamakan Muhammad tu ya, baru dia dilahirkan melalui satu manusia itu namanya Nabi Muhammad karena dia mencetuskan cinta Muhammad tu ya. Makanya dipakai sahabat empat. Itu empat makanya itu mempunyai empat anak itu. Itu masih panjang tapi saya bukan sebagai nada sumber untuk menyampaikan
0: jangan sampai siap
1: kongsi apa satu dia apa dia cuma sekarang bisa pagi jadi sekarang dia punya apa sampaikan dia punya awal saya ketemu uangmu juga saja
0: ya siap
1: ya. Terima kasih Marina.
0: Sama-sama,
1: semoga Marina sehat selalu
0: insyaallah amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur dofu kota Her ya. Jadi sebenarnya ilmu itu bisa kita pelajari dari siapa saja ya, selama itu adalah ilmu yang baik. Jangan lihat casingnya, tapi lihat apa yang disampaikan. Kok tiba-tiba suara saya begini ya, tiba-tiba langsung serak-serak basah ya. Oke, ada Mama Indah di Sangaji. Cuma bilang Kak Karima saja yang berikutnya tahu saya baca sudah, biar jadi tompe rahasia. Oke, terima kasih Mama Indah atensinya malam ini pagi ini ya. Langit petarang ini pemuni bilang malam tuh kira-kira ini gara-gara nyiur melambai ini. Pendengar langsung sudah persembahan dari Rani Permatasari. Ini merupakan salah satu lagu yang diciptakan oleh Aldi Umamit.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

Sahabat budaya masih di Bercerita Pagi Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kia Rahaya. Rima masih tunggu atensinya sahabat budaya melalui line telepon 0921 312 6518, 0821 952 6665, dan WA boleh di 0853 9853 3951. Ya sahabat budaya, bisa bergabung bersama Torang. Apa nih kira-kira hal-hal kecil yang bisa membuat Ngoni bahagia? Boleh berbagi cerita bersama Torang di Pro 4 di kesempatan pagi hari ini, tentunya di Bercerita Pagi.

0: Selatan kembali pulang membawa kemenangan. Makanan terbaik untuk sang sultan, pali-pali berkilau kenikmatan. Setarik pantun menggambarkan satu jenis makanan yang sangat berkelas di Kesultanan Ternate. Pali-pali namanya. Sejenis lontong berbentuk bulat lonjong namun dikemas dalam anyaman layaknya ketupat. Sepintas, makanan ini memang mirip dengan lontong. Hanya saja, cara membuatnya lebih mirip dengan ketupat. Pali-pali dibuat dari beras yang dimasukkan ke dalam kemasan anyaman daun lontar, namun tanpa santan sama sekali. Pali-pali dibentuk bulat dan lonjong memanjang, hingga berbentuk seperti lontong. Namun demikian, anyaman daun lontar membuat pali-pali terlihat lebih menarik lagi. Untuk membuatnya, diperlukan waktu kurang lebih 1,5 jam, untuk mengukus pali-pali mentah yang sudah terbentuk. Selain itu, makanan ini dapat ditiriskan dan siap disajikan.
1: Pali-pali ini kan ada yang mengartikan pali-pali ini sebagai filosofi daripada kura-kura itu sendiri, yaitu bagaimana kekuatan perang kita. Nah, kemudian pali-pali ini juga sebagai simbol seorang satria sebenarnya. Disajikan dalam makanan adat ini, dia berkaitan dengan beberapa macam makanan yang ada di atasnya, seperti contoh kuah ini kan ada dua macam dalam perkawinan itu. Kita lihat ada yang daging, ada yang tulang. Nah, ini berkaitan dengan pulau-pulau yang ada di Maluku. Kira yang tulang ini, coba lihat dalam mangkuk itu pasti tulangnya muncul. Nah, itu pulau-pulau yang ada di Maluku Utara. Kemudian daging pasti dia kan tenggelam dalam kuangan. Ini hasil alam yang ada di dalamnya. Nah, berkaitan tadi dengan pali-pali, berkaitan lagi dengan srikaya. Srikaya ini berkaitan dalam perhubungan tadi, bubasu sirasai tadi. Jadi tidak bisa dilepas. Kalau kita cerita pali-pali, tidak bisa lepas dari srikaya, tidak bisa lepas dari kacang hijau, tidak bisa lepas dari daging, tidak bisa lepas dari ikan. Dia ada kesatuan. Jadi kalau diterangkan, satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Seperti itu.
0: Dari segi rasa, sudah dapat dipastikan makanan ini memiliki cita rasa yang sangat unik. Cita rasa ini muncul dari daun lontar sebagai pembungkusnya. Tentu saja, sangat berbeda dari lontong yang dibungkus oleh daun pisang. Rasanya kurang lebih mirip dengan ketupat yang kita kenal menjadi makanan utama di saat Lebaran. Pali-pali dimakan begitu saja sudah sangatlah nikmat. Lebih lagi, bila menjadikannya pendamping makanan-makanan seperti gohu ikan ataupun makanan khas Ternate lainnya. Konon, makanan ini adalah sajian kesukaan para sultan di Ternate. Bahkan, disebutkan bahwa pada zaman dulu, pali-pali biasanya hanya dibuat ketika ada acara kesultanan saja. Pali-pali merupakan makanan sakral yang kemunculannya hanya ditunggu ketika acara-acara khusus dari kesultanan. Tidak hanya itu, untuk membuat pali-pali, seseorang harus mendapatkan restu dari keluarga kesultanan yang biasanya berlaku secara turun-temurun. Namun seiring perkembangannya zaman, membuat pali-pali sudah sangatlah mudah. Tidak seperti pada zaman dulu yang perlu persetujuan dari keluarga kesultanan. Dari Bumi Maluku Kiaraha, saya Tri Ismail. Terima kasih.

Sahabat Budaya masih bersama orang di Pro4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha. Nah, kebersamaan orang pagi ini di program Bercerita Pagi harus segera rima akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapat lagi.

Yoha Siwolop Lim Komapso. Kompa Ternate, suara budaya Kirahang.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Kaya to, may kaya pang namil kita pitana.
1: May ito kita pitana kong...
2: Sengketalahan dalam kehidupan bermasyarakat seringkali terjadi, yang bisa berakhir secara damai atau bahkan berujung bencana, tergantung pada bagaimana kita mencari solusi dari setiap masalah yang muncul. Nusantara kaya akan suku, adat, dan budaya. Tak jarang dalam menghadapi sengketa lahan, masyarakat sering menggunakan pendekatan adat untuk menyelesaikannya. Salah satu suku yang masih mempertahankan hukum adat ini adalah suku Tahane. Suku Tahane merupakan salah satu suku dari etnis Makian Kayowa yang lebih dikenal dengan sebutan Makayowa. Adat dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat Tahane adalah pengadilan sopik. Menurut penuturan salah seorang warga, sopik berarti mandi.
3: Sopik itu dia berarti mandi terada.
2: Sopik dalam bahasa Tahane berarti mandi, seperti penuturan peneliti DT Bing Sukran Iksan.
4: Sopik dalam bahasa Tahane, sopik itu berarti mandi. Jadi ada salah satu tradisi orang Tahane khususnya, yaitu ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu maka akan diadakan yang namanya sopik atau pengadilan di pantai.
2: Pengadilan sopik biasanya dilakukan ketika terjadi sengketa lahan. Sopik dilaksanakan sebagai pengadilan terakhir yang akan dilakukan jika kedua belah pihak bersepakat menggunakan cara ini.
4: Biasanya permasalahan yang terjadi di kampung khususnya Tahane itu perebutan masalah lahan, lahan kebun atau lahan rumah dan lain sebagainya. Nah, hal itu terjadi karena ketika orang tua-tua di kampung itu meninggal, itu tidak ada pemberitahuan terhadap anak-anaknya, batas kebun dan lain sebagainya. Akhirnya ketika anak-anaknya mau membangun rumah atau mau berkebun, sudah saling mengambil hak dan milik dari orang lain. Nah, ketika hal itu terjadi, maka sudah pasti diadakan yang namanya sopik atau pengadilan pada pengadilan yang sudah menjadi tradisi orang Tahane. Tapi sebelum itu sudah ada sopik ini bukan berarti ketika ada masalah langsung diadakan sopik, tidak. Tapi proses sopik ini ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu dilakukan mediasi dari pimpinan desa untuk melakukan mediasi antara dua kelompok atau dua orang yang berkubu ini, dan dilakukan secara musyawarah. Nah, jika musyawarah itu tidak ada titik temu antara kedua belah pihak, barulah diadakan yang namanya upacara sopik.
2: Berdasarkan keterangan Sukran Iksan, pengadilan sopik hanya akan dilaksanakan pada hari Jumat. Maka seluruh masyarakat Tahane tidak akan pergi ke kebun karena mereka akan berkumpul di pantai untuk menyaksikan penyelesaian sengketa lahan melalui pengadilan sopik. Untuk melaksanakannya, kedua belah pihak wajib menunjuk perwakilan sebagai pengganti untuk melakukan sopik. Dalam pengadilan ini, masing-masing perwakilan akan menenggelamkan diri di laut dengan memegang batu besar. Dan pemenangnya adalah siapa yang paling lama bertahan di dalam air laut.
4: Mekanisme sopik ini biasanya misalnya dua orang berseteru, kemudian dia akan mencari wakilnya untuk mewakili dia dalam prosesnya. Nah, prosesnya itu biasanya sopik itu dilakukan pada hari Jumat. Hari Jumat sebelum Jumatan itu, jadi malam Jumat misalnya atau ke hari kapan terjadi, maka diumumkan bahwa hari Jumat akan diadakan yang namanya sopik. Nah, jadi seluruh orang kampung di Tahane itu tidak lagi ke kebun dan akan menyaksikan yang namanya upacara sopik. Jadi Dua orang berseteru ini kemudian mencari masing-masing perwakilannya untuk mewakili mereka dalam hal menyelam. Jadi proses SOPIK itu ada dua orang yang menyelam yang mewakili dua keluarga yang berseteru. Jadi menyelamnya itu ketika masuk ke air, airnya mungkin sampai di dada, sedada orang dewasa. Kemudian mereka saling membelakangi, yang satu menghadap ke arah selatan dan satu lagi utara lah, seperti itu misalnya. Nah, kemudian mereka memegang batu, dan batu itu beratnya ya bisa menenggelamkan orang lah. Gunanya itu untuk mereka menyelam ke dalam air, duduk bersila di dalam air, dan menunggu siapa yang paling cepat.

0: bertahan dalam air, orang-orang lantas berpikir, apakah pengadilan Sopik adalah pengadilan yang adil? Sebab bisa jadi perwakilan salah satu pihak adalah orang yang memiliki kemampuan bertahan dalam air.
1: Jika yang paling cepat keluar dari dalam air, dari dalam air, maka dia dinyatakan bukan hak milik dari orang itu. Bukan hak milik dari orang itu. Jadi ada yang bilang, oh jangan-jangan orang yang walaupun bukan punya dia, tapi dia menyewa orang yang paling hebat berenang, kan bisa menang. Jadi dalam bocor Sopik itu ada mistisnya juga. Jadi saya pernah wawancara dengan salah satu orang maka yang asli yang cukup dikenal paling hebat kalau menyelam. Kalau dia di laut di dalam air tuh ya bisa berjam-jam lah. Dia pernah penasaran, katanya dia pernah penasaran dan dia ingin mencoba mewakili orang yang benar-benar bukan haknya. Dan katanya dia baru masuk ke dalam air itu sekitar 1 menit kurang, itu dia sudah tidak bisa lagi bernapas di air, akhirnya dia akan muncul ke daratan dengan sendirinya. Sedangkan orang yang mewakili, kalau yang mewakili orang yang bukan punya haknya dia, itu menurut salah satu itu yang petugas itu, dia bilang pas dia batung itu tak sampai 1 menit itu langsung kayak ada pasir itu kayak putar-putar kemudian hantam dia punya mata, akhirnya dia tara kuat dan dia harus keluar dari air. Tapi yang orang yang mewakili keluarga yang punya hak itu, dia bisa lama ketika sudah ada yang muncul ke air. Nah, ada kodenya itu dari petugas ini, misalnya imam itu dia yang kasih kode, dia lempar batu atau apa, baru si orang ini tahu bahwa acara atau proses Sopik itu sudah selesai, sudah ketahuan siapa yang punya hak sebenarnya. Ya, keunikan di Sopik itu, ya keunikannya salah satunya ya ini, percaya tidak percaya tapi ada dan sudah dibuktikan berulang kali dari zaman dulu. Bahkan pernah orang Makiang Soma, kebetulan itu tetangganya orang Tahane di Makiang Pulau, itu pernah pakai upacara itu. Kalau sempat baku malawang masalah tanah juga, sama baku malawang masalah peralatan peralatan masak gitu. Nah, itu saya pernah dengar cerita juga dari orang tua-tua di kampung. Saya pernah wawancara dengan orang yang wakili orang yang menang, yang punya hak sesungguhnya. Itu dia bilang dia itu orang yang tar bisa batum lama. Jadi pas dia mewakili itu, dia ketika duduk dalam air pegang batu, duduk di dasar air itu, di dasar laut itu dia merasa kayak biasa sekali. Jadi airnya tenang dan napasnya biasa kayak bernapas di darat begitu. Jadi itu dia bisa berjam-jam, walaupun aslinya dia itu pasugo istilahnya, dia itu ada penyakit TBC atau apa, tapi ketika dia mewakili orang benar, dia pasti bisa lama di dalam.
0: Tidak dapat dipungkiri unsur mistis turut mempengaruhi pengadilan Sopik. Ketika pengadilan Sopik dilaksanakan, segala sesuatu yang ada di laut seperti pasir, kerikil, arus, dan ikan-ikan kecil akan muncul tiba-tiba untuk mengganggu perwakilan pihak yang salah, sehingga ia tidak akan bertahan lama berada dalam air. Sedangkan perwakilan pihak yang benar akan merasa seperti bernapas di darat, hingga akhirnya ia mampu bertahan sampai imam kampung memberikan isyarat dengan melempar batu kecil ke dalam air laut pertanda bahwa pengadilan Sopik telah menemukan pihak yang berhak akan lahan yang disengketakan. Pengadilan Sopik oleh suku Tahane membuktikan bahwa pada akhirnya kebenaranlah yang menjadi sang pemenang.

mata memandang dari bibir pantai. Hamparan laut lepas hingga berujung nan jauh di garis ufuk senja. Riak gelombang itu menjadi panorama yang mendenyutkan detak jantung, mengiakan akan keagungan sang pencipta. Datang senja temaram, panorama sunsetnya matahari terbenam, semakin mengundang decak kagum akan keindahan alam di kala senja. Kesempatan menikmati panorama itu diantara bisa ditemukan tak kala kita berada di pantai Lapasi, mengisi kisi-kisi dinamika waktu liburan. Pantai Lapasi, sebuah

0: berkunjung. Saya akan menjadi irama yang mampu menyernakan segala relung resah yang selama sepekan rutin ditemui dalam keseharian bekerja. Pantai Lapasi dalam hembusan angin pun, saya akan mengajak untuk melupakan sejenak kisi galau keduniawian. Lapasi sendiri belum terlalu lama familiar. Baru beberapa tahun terakhir, lokasi yang berada di tepi pesisir daerah Susupu ini menjadi lokasi yang sangat instagramable. Terlihat fasilitas wisata berupa pondok-pondok kecil di pantai Lapasi. Dari pondok-pondok inilah, hembusan semilir angin menerpa tubuh, menatap sepadan pantai hingga ke laut lepas. Dari pondok ini pun, seorang pengunjung lokal Muntar Ali dan Arman mengemukakan alasannya memilih liburan ke pantai Lapasi. Seraya berharap, pantai Lapasi bisa ditata lebih menarik lagi.
1: Kita memilih Lapasi karena memang setelah dari Lapasi, sebenarnya tidak ada tempat wisata lain gitu yang kita kunjungi lagi. Jadi terlepas dari saya, baik pengunjung yang lain tuh kebanyakannya itu destinasi terakhirnya tetap ke Lapasi. Terus kalau Lapasi di sini terasa begini lebih bagus dibandingkan tempat-tempat wisata yang lain. Pokoknya kalau ke Lapasi bisa lah menyenangkan di sini. Kesan saya terhadap penjual di sini juga bagus. Harapan saya tuh kalau ke depan itu lebih baik lagi gitu.
2: Pantai ini bagus, udah bagus. Dari segi pemandangannya bagus, tempatnya strategis, perawatannya juga lumayan. Harapan saya dari pemerintah daerah juga bisa melihat ini sebagai prospek ini dalam hal pariwisata untuk kedepannya bisa dikembangkan lagi. Mungkin ditambahkan tempat hiburan buat anak-anak, tempat bermain kan, nah, itu lebih bagus. Juga perlu diperhatikan masalah sampah atau kebersihan lingkungannya.
0: Lokasi Pantai Lapasi ini berada di Desa Laku. Arman dan Muntar optimis adanya peningkatan pengelolaan fasilitas akan semakin menarik para wisatawan untuk berkunjung ke Pantai Lapasi. Lapasi, Lako Pasir Indah itu satu destinasi ini terkenal dengan lanskap senjanya yang indah. Para pengunjung pun kerap menunggu matahari terbenam. Mereka ingin memotret langit senja yang indah dari bibir Pantai Lapasi, mengabadikan langit kuning kemerah-merahan. Dari pantai ini pula, beberapa kali sempat digelar kegiatan Festival Teluk Jailolo. Pemandangan dari pantai nampak ombak seakan saling berkejarap, membentuk buih di bibir pantai. Selain itu, pundi laut lepas, perahu-perahu nelayan tampak di kejauhan, membuat pemandangan di Lapasi semakin menarik perhatian. Keindahan alam itu pula juga diakui sosok kalangan hawa Alima Ali.
3: Cuacanya juga mendukung. Pokoknya suasananya asik. Jadi membuat kita happy-happy, nikmati suasana ini. Untuk pantai ini, ya sangat bagus sekali, sangat berkesan bagi saya. Harapan saya semoga kedepannya pantai ini lebih baik, lebih bagus lagi.
0: Alima Ali dan juga pengunjung Pantai Lapasi lainnya tentunya disambut para pengais rezeki. Momentum banyaknya pengunjung ke pantai itu memang dimanfaatkan warga setempat dari Desa Laku Akelamo. Seperti penjual asongan Irma, ia pun mengaku mendapatkan peningkatan raihan rezekinya di saat hari libur.
4: Kalau hari-hari, kalau yang hari biasa saja pendapatannya tidak begitu meningkat. Kalau hari Jumat, Sabtu, Minggu itu agak lumayan. Hari-hari biasa itu kalau paling di atas itu 100.000. Itu hari-hari Senin sampai Kamis. Kalau di hari Jumat sampai Minggu itu, kalau hari Minggu itu sampai 600-700.
0: Kepada RRI, pengais rejeki Irma itu menaruh harapan akan semakin meningkatnya jumlah pengunjung di Pantai Lapasi. Selain itu, senada para pengunjung, Irma pun minta perhatian khusus dari pemerintah untuk mendukung sektor wisata Pantai Lapasi agar selain dikenal cepat oleh publik, juga dapat membantu agar wisata tumbuh besar dan mendorong pendapatan.

masyarakat desa. Dari Pantai Lapasi, kita rekreasi dan berkreasi. Saya Davi Baba, sampai di sini dan sampai jumpa lagi.

Sahabat Budaya, sudah pukul 11:04 waktu Indonesia Timur. Saatnya saya pamit undur diri dari ruang dengar Sahabat Budaya. Di Kira Siang nanti ada Kakak Tasnim yang akan hadir buat abang Sahabat Budaya semua sampai nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Timur. Rima pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapat lagi.

0: Pada zaman dahulu, konon ceritanya di Sula Barat ada desa yang bernama Waibot. Desa tersebut dihuni oleh 4 soa atau 4 suku, yaitu Soa Salanela, Soa Kedavota, Soa Lidamona, dan Soa Pahli. Pada suatu saat, mereka memilih kepala desa. Di saat itu pula menuai konflik internal antara keempat soa tersebut. Pokok permasalahannya adalah ada soa yang mengusung kepala desa dari kalangan perempuan. Menurut adat istiadat masyarakat desa Waibot, perempuan tidak bisa menjadi kepala desa karena akan mendatangkan bala atau bencana. Selain itu bertentangan dengan ajaran agama Islam, namun mereka tetap bersikeras untuk menjadikan perempuan sebagai kepala desa. Dari sinilah muncul berbagai persoalan.
1: Jadi memang cerita ini itu terjadi di Sula Barat. Nah, di Sula Barat ini ada desa yang bernama Waibot. Desa tersebut dihuni oleh 4 soa atau 4 suku. Nah, dari 4 suku ini ada nama-nama sukunya itu, yaitu suku Soa Sandela, Soa Kedavota, Soa Lidamona, dan Soa Pahli. Pada suatu saat, nah dari 4 suku ini, 4 soa ini, waktu rencana untuk memilih kepala desa ini, nah dari 4 soa ini, ada yang ingin memilih kepala desa itu, yaitu dari kaum perempuan. Nah, tapi ada dari suku yang lain, mereka tidak setuju untuk dorang punya kepala desa itu perempuan, karena istilah dorang punya kepala desa perempuan ini akan mendatangkan bala atau bencana. Karena desa ini, 4 suku ini, mereka ini kan menganut agama Islam. Nah, agama Islam ini kan kalau untuk jadi seorang pimpinan atau kepala desa ini, itu kan bertentangan dengan ajaran agama Islam. Tapi dari berapa suku ini yang sebagian suku ini, orang bersikeras mau juga harus kepala desa harus perempuan. Nah, ini yang jadi masalah yang terjadi di 4 suku ini. Baku bertentangan ini masalah kepala desa ini dan terjadi bencana.
0: Suatu malam menjelang pagi, datang bencana besar secara tiba-tiba, yaitu biakima atau kerang datang dari arah laut dengan kecepatan tinggi, masuk ke perkampungan Waibot, dan karena bagian tongka atau pegangan bagian bawah kerang teriris bulu tui yang tajam, maka kerang pun terbelah menjadi dua. Pada saat itu pula, air keluar dari kerang itu sehingga menenggelamkan perkampungan dan semua penduduk desa. Kemudian kulit kerang yang terbelah menjadi dua itu, satunya menjadi telaga yang ada pada saat ini, dan yang satunya lagi menjadi tahaga taufon atau telaga tersembunyi.
1: Nah, pada suatu malam menjelang pagi, itu terjadi satu bencana besar yang tiba-tiba, yaitu kerang yang biasa disebutkan orang Batsuk ini di nama itu biakima, kerang laut. Bencana ini itu masalahnya kerang ini datang dari arah laut dengan kecepatan yang cukup tinggi yang dibawa oleh air ke perkampungan Waibot. Nah, kerang ini bagian tongkat pegangan bagian bawah itu dari kerang itu dia tak iris. Di sini bilang bulu tui bulu kecil itu, yang bulu itu memang kalau ini dia tajam, maka kerang pun terbelah menjadi dua. Pada saat itu juga, karena kerang ini sudah terbelah, teriris, air ini keluar dari kerang itu, sehingga menenggelamkan perkampungan dan semua penduduk desa. Kemudian kulit kerang yang terbelah menjadi dua itu, satunya menjadi telaga yang ada saat ini, dan yang satunya menjadi tahaga taufon atau telaga tersembunyi. Lokasi dari tahaga taufon saat ini berada di sekitar 2 km dari telaga yang ada sekarang ini, dan banyak menyimpan rahasia mistis. Nah, masyarakat di setempat percaya bahwa penduduk desa Waibot yang tenggelam menjelma menjadi buaya. Begitu juga dengan kampung yang tenggelam sampai sekarang masih ada letaknya di Tanjung Salima Mata. Itu pas di tengah-tengah telaga. Sehingga masyarakat Kabau sampai saat ini, sampai sekarang ini, tidak pernah dorang melewati di tengah-tengah telaga. Sebab karena telaga ini disakralkan oleh masyarakat desa Kabau, maka seringkali masyarakat desa tersebut itu mereka mengadakan suatu bikin ritual atau kayak bahasanya itu ritual sastahaga atau sumpah telaga. Nah, ritual ini dilakukan oleh Kabau Tamina, suku asli Kabau itu, dengan tujuan untuk menjaga kelestarian alam yang ada di dalam telaga. Selain itu, Doran juga akan memanggil, memberi makan. Dom bikin makanan itu, ada di makanan juga makan buaya-buaya itu. Seperti buaya yang dimiliki empat suah itu, empat suku tadi itu. Buaya suah Sanila bernama buaya mata Oga Tubana. Suah Kedafota, Dom pi nama itu buaya Juanga Kailupa atau buaya putih itu. Sedangkan suah Lidamona ada dua yang Dom pi buaya itu. Jadi yang satu bernama Kasuba Ngile dan tiga mata Oga. Sedangkan suah Pahli, jadi dompi buaya itu bernama mata Oga Dahapin. Itulah cerita yang terjadi di Sula Barat atau di desa yang bernama Waibot. Desa tersebut yang dihuni oleh empat suah itu.
0: Demikian asal mula terjadinya Telaga Kabau. Dari bumi Moloku Kieraha, saya Rima Amurang sampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa enggak boleh?
0: Boleh sih boleh mas, tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh, dari tadi berdiri di depan mas.
1: Walah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

0: jauh mata memandang dari bibir pantai. Hamparan laut lepas hingga berujung dan jauh di garis ufuk senja. Riak gelombang itu menjadi panorama yang mendenyutkan detak jantung, mengiakan akan keagungan sang pencipta. Datang senja temaram, panorama sunsetnya matahari terbenam, semakin mengundang decak kagum akan keindahan alam di kala senja. Kesempatan menikmati panorama itu diantara bisa ditemukan tak kala kita berada di pantai Lapasi, mengisi kisi-kisi dinamika waktu liburan. Pantai Lapasi, sebuah destinasi wisata yang berada di Kecamatan Sahu, Halmahera Barat, Maluku Utara. Ini sering menjadi pilihan berlibur bersama orang-orang terdekat. Liburan bersama keluarga atau kerabat memang selalu menyenangkan untuk mengisi waktu rehat. Tiket masuk di pantai ini seharga Rp20.000 untuk mobil dan Rp5.000 untuk motor. Hamparan pasir dan gemerincik riak gelombang menjadi arena bermain bagi para pengunjung. Seakan menjadi irama yang mampu menyernakan segala relung resah yang selama sepekan rutin ditemui dalam keseharian bekerja. Pantai Lapasi dalam hembusan angin pun seakan mengajak untuk melupakan sejenak kisi galau keduniawian. Lapasi sendiri belum terlalu lama familiar. Baru beberapa tahun terakhir, lokasi yang berada di tepi pesisir daerah Susupu ini menjadi lokasi yang sangat Instagramable. Terlihat fasilitas wisata berupa pondok-pondok kecil di pantai Lapasi. Dari pondok-pondok inilah, hembusan semilir angin menerpa tubuh, menatap sepadan pantai hingga ke laut lepas. Dari pondok ini pun, seorang pengunjung lokal Muntar Ali dan Arman mengemukakan alasannya memilih liburan ke pantai Lapasi. Seraya berharap, pantai Lapasi bisa ditata lebih menarik lagi.
1: Kita memilih Lapasi karena memang setelah dari Lapasi, sebenarnya tidak ada tempat wisata lain gitu yang kita kunjungi lagi. Jadi terlepas dari saya, baik pengunjung yang lain tuh kebanyakannya itu destinasi terakhirnya tetap ke Lapasi. Terus kalau Lapasi di sini terasa begini lebih bagus dibandingkan tempat-tempat wisata yang lain. Pokoknya kalau ke Lapasi bisa lah menyenangkan di sini. Kesan saya terhadap penjual di sini juga bagus. Harapan saya tuh kalau ke depan itu lebih baik lagi gitu.
2: Pantai ini bagus, udah bagus. Dari segi pemandangannya bagus, tempatnya strategis, perawatannya juga lumayan. Harapan saya dari pemerintah daerah juga bisa melihat ini sebagai prospek ini dalam hal pariwisata untuk kedepannya bisa dikembangkan lagi. Mungkin ditambahkan tempat hiburan buat anak-anak, tempat bermain kan, nah, itu lebih bagus. Juga perlu diperhatikan masalah sampah atau kebersihan lingkungannya.
0: Lokasi Pantai Lapasi ini berada di Desa Laku,

0: pemandangan dari pantai nampak ombak seakan saling berkejaran, membentuk buih di bibir pantai. Selain itu, pundi laut lepas, perahu-perahu nelayan tampak di kejauhan, membuat pemandangan di Lapasi semakin menarik perhatian. Keindahan alam itu pula juga diakui sosok kalangan hawa Alima Ali.
1: Cuacanya juga mendukung, pokoknya suasananya asik, jadi membuat kita happy-happy, nikmati suasana ini. Untuk pantai ini, ya sangat bagus sekali, sangat berkesan bagi saya. Harapan saya semoga kedepannya pantai ini lebih baik, lebih bagus lagi.
0: Alima Ali dan juga pengunjung pantai Lapasi lainnya tentunya disambut para pengais rezeki. Momentum banyaknya pengunjung ke pantai itu memang dimanfaatkan warga setempat dari desa Lako Akelamo. Seperti penjual asongan Irma, ia pun mengaku mendapatkan peningkatan raihan rezekinya di saat hari libur.
2: Kalau hari-hari, kalau yang hari biasa saja pendapatannya tidak begitu meningkat. Kalau hari Jumat, Sabtu, Minggu itu agak lumayan. Hari-hari biasa itu kalau paling di atas itu 100.000. Itu hari-hari Senin sampai Kamis. Kalau di hari Jumat sampai Minggu itu, kalau hari Minggu tuh sampai 600-700.
0: Kepada RRI, pengais rejeki Irma itu menaruh harapan akan semakin meningkatnya jumlah pengunjung di Pantai Lapasi. Selain itu, senada para pengunjung, Irma pun minta perhatian khusus dari pemerintah untuk mendukung sektor wisata Pantai Lapasi agar selain dikenal cepat oleh publik, juga dapat membantu agar wisata tumbuh besar dan mendorong pendapatan masyarakat desa. Dari Pantai Lapasi, kita rekreasi dan berkreasi. Saya Davi Baba, sampai di sini dan sampai jumpa lagi.

0: dalam memberikan informasi dapat dilakukan dengan lisan maupun tertulis. Penyampaian informasi secara lisan dapat dilakukan saat berhadapan secara langsung. Sedangkan penyampaian informasi secara tertulis dapat dilakukan dengan melalui surat. Dalam bentuk surat biasanya kita kenal dengan surat undangan. Undangan itu bermula dari kata dasar undang dengan akhiran an dan arti undang yaitu panggil. Mengundang artinya memanggil atau mempersilakan untuk datang. Undangan merupakan kata benda yang artinya orang yang dipanggil atau dipersilakan untuk datang pada waktu, hari, tanggal, serta tempat yang telah dicantumkan dalam undangan. Sedangkan untuk undangan dengan secara lisan, di mana penyampaian dilakukan secara langsung oleh yang mengundang, dan di Indonesia, tradisi mengundang secara lisan banyak kita jumpai. Salah satunya adalah di tengah masyarakat adat Kesultanan Ternate yang disebut dengan koro adat. Koro adat atau undangan secara adat, di mana yang menyampaikan undangan secara lisan adalah mereka yang mengenakan pakaian adat lengkap, di antaranya baju takwa dan penutup kepala atau tuala lipat, dan menggunakan bahasa daerah. Contoh dari koro adat yang dapat terlihat saat warga mengundang seorang lurah untuk menghadiri tahlilan dan kemudian dijawab oleh lurah dengan berbahasa daerah pula.
1: Subajo, berkaitan dengan pelaksanaan koro adat. Koro adat atau penyampaian undangan secara adat ini adalah tradisi khas dari daerah di Meluk Kiraha yang telah berlangsung sejak dulu dan masih terjaga di beberapa daerah hingga saat ini. Di Kesultanan Ternate khususnya, ketika adanya hajatan tertentu seperti tahlilan perkawinan, akikah, sunatan, meninggal dan lain-lain, koro adat sering dilakukan, yaitu seorang yang ditugaskan oleh warga dalam menyampaikan hajat tertentu. Kemudian yang bersangkutan mendatangi rumah tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, lurah atau kepala desa dengan menggunakan pakaian adat khas Kesultanan Ternate. Dia menyampaikan undangan dengan menggunakan bahasa Ternate. Kemudian mereka yang mendapat undangan tersebut menerima atau menjawab juga dengan menggunakan bahasa Ternate. Adapun penggunaan pakaian adat, yaitu warna, ini disesuaikan dengan warna soa atau klan atau kampung atau gam setempat. Makanya kita sering melihat banyak warga kita ketika melakukan koro adat itu, pakaian adat mereka ada yang berwarna merah, biru, hijau, kuning, dan lain-lain. Ini menunjukkan pada soa tertentu. Pakaian adat juga dari kepala, terdiri dari ikat kepala yang biasa kita sebut dengan tuala lipat. Kemudian baju adatnya kita sering sebut dengan baju takwa, dan kemudian celana kain berwarna hitam atau putih. Nah, ini ciri khas dari pad kesultanan di Maluku Kiraha sebenarnya, khususnya di Kota Ternate.
0: Jika dilihat dari aspek ilmu administrasi publik klasik, ini merupakan salah satu contoh seni atau kiat dalam penerapan ilmu administrasi klasik. Seni yang dimaksud merupakan kemampuan seseorang untuk menerapkan pengetahuan yang dimiliki dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Melalui tradisi turun-temurun yang diterapkan dengan berbagai pengalaman yang diperoleh dan akan terus berkembang serta dilestarikan. Dari Bumi Maluku Kiraha, saya Tri Ismail mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

95,1 FM Prambat RRI Ternate Suara Budaya Kiraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tabea Subajo Sahabat Budaya. Terobak udah apalagi di Kiraha Siang untuk edisi hari ini Jumat 7 Agustus 2026 bersama dengan Tasnim siang hari ini Sahabat Budaya sampai nanti di jam 5 sore. Ya Sahabat Budaya, siang hari ini kami hadirkan rangkaian program Kiraha Siang ya, sampai nanti di jam 3 sore. Dan siang ini juga kami menantikan nantinya bergabung bersama dengan rekan-rekan kami di Masjid Al-Mutakin Kota Ternate ya Sahabat Budaya, dalam menantikan siaran langsung sholat Jumat berjamaah. Dan terhadirkan lagu-lagu religi untuk menantikan jelang sholat Jumat Sahabat Budaya

hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amal ibadat seorang hamba yang mula-mula dihisab pada hari kiamat nanti ialah ibadat sembahyang 5 waktu. Jika ibadat tersebut ditunaikan dengan baik, niscaya seorang itu mendapat kejayaan dan kemenangan. Tetapi bagi mereka yang tidak menunaikan dengan baik, maka orang tersebut mendapat kerugian dan kecelakaan.

Sesungguhnya desah nafas telah terhitung. Jumlah detik telah ditetapkan. Kian hari, sisa nafas kian berkurang. Detik pun kian habis. Sebodoh-bodoh di antara manusia adalah manusia yang diberi modal dan modalnya dihamburkan sia-sia. Sebodoh-bodoh manusia adalah yang diberi nafas dan nafasnya untuk sia-sia, diberi waktu dan waktu terhambur sia-sia. Demi Allah, kian hari kian dekat dengan saat perpisahan. Namun perhitungan akan teramat berat. Hisab akan menjadi nyata. Saudaraku, jangan pernah biarkan nafas tersia, waktu tersia. Allah lah setiap nafas dan

Syukur Dovo Doran terus bersama dengan Perempat Ternate Suara Budaya Kiraha. Sahabat Budaya, pukul 12.37 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya Toran bergabung bersama dengan rekan-rekan kami di Masjid Al-Mutakin, Kota Ternate, dalam siaran Sholat Jumat Berjamaah.

0: Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ru'ya an Abi Hurairah radhiyallahu an anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna yawmal jum'ati sayyidul ayyam wa hajjul fuqara'i wa 'aidul masakin al khutbatani fiha ma kana rak'atayn min adh-dhuhr fa idza sa'ida al khatib 'ala minbar fala yatakallam ahadukum wa man yatakallam faqad lagha wa man lagha fala jum'ata la ansitu wastami'u wa ati'u rahimakumullah.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
1: اللهم صل وسلم وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاهدين معاشر المسلمين رحمكم الله. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat, karunia, taufik serta hidayahnya kita bisa melaksanakan salat Jumat di siang hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana salawat kepada beliau merupakan satu-satunya amalan yang pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan adimis salata 'alal habibi Muhammad فقبولها حتم بغير تردد أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على الحبيب محمد. Senantiasalah kamu semua bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena diterimanya salawat tersebut adalah pasti tanpa ada keraguan di dalamnya. Seluruh amal perbuatan kita antara ditolak dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita renungkan keadaan diri kita. Tanpa kita sadari, sebagian dari kita masih memandang bahwa agama hanya hadir ketika berada di masjid, mendirikan salat atau mengaji. Namun saat dihadapkan pada urusan keduniaan seperti pekerjaan, bisnis, pembagian harta hingga interaksi di media sosial, sebagian dari kita justru enggan melibatkan aturan agama. Padahal pemahaman seperti ini tentu kurang tepat. Tidak sedikit di antara kita yang tanpa sadar bersikap pilih-pilih terhadap ajaran agama. Ketika syariat sejalan dengan keinginan dan kepentingan kita, kita menerimanya dengan lapang. Namun ketika syariat menuntut pengorbanan, mengekang hawa nafsu, atau bertentangan dengan keinginan kita, saat itulah sebagian orang mulai enggan mengamalkannya. Bahkan mencari berbagai alasan untuk menghindarinya. Kecenderungan seperti ini dapat kita saksikan dalam berbagai sisi kehidupan. Dalam urusan bisnis dan pekerjaan misalnya, kejujuran dan integritas terkadang dikorbankan demi keuntungan atau jabatan dengan alasan tuntunan profesionalisme. Dalam pembagian warisan, hukum Allah yang telah ditegaskan di dalam Al-Quran

Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan tatanan hidup yang utuh dan menyeluruh. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman agar memasuki Islam secara kafah, bukan hanya mengambil bagian yang sesuai dengan keinginan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Menjadi seorang muslim berarti menyerahkan seluruh aspek kehidupan kita, baik di dalam masjid maupun di luar masjid, di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan seluruh alam. Apabila seluruh hidup kita dipersembahkan untuk Allah, maka sudah semestinya seluruh aturan hidup kita pun mengikuti syariatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketahuilah wahai kaum muslimin bahwa seluruh hukum Allah diturunkan untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta manusia. Tidak ada satupun syariat yang bertujuan untuk menyulitkan hambanya. Karena itulah syariat merupakan rahmat bagi kehidupan manusia. Bisnis yang dijalankan dengan syariat akan membawa keberkahan. Kerja yang dilandasi kejujuran akan melahirkan kedamaian. Pembagian harta yang adil dapat menjaga persaudaraan. Dan tutur kata yang dijaga akan menyelamatkan dari kehancuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Karena itulah setiap tuntunan yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan jalan keselamatan bagi umat manusia. Oleh sebab itu, beliau meninggalkan kepada kita dua pedoman yang tidak akan menyesatkan siapapun selama berpegang teguh kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnatan nabiyyi." Aku telah tinggalkan kepada kamu sekalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama-lamanya selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Al-Qur'an dan sunnah. Jangan sampai kita menjadi muslim yang hanya ketika berada di masjid, tetapi lupa menjadi muslim ketika berada di pasar, di kantor, di rumah, dan di hadapan layar telepon genggam. Sebab seorang mukmin adalah hamba Allah di setiap tempat dan dalam setiap keadaan. Marilah kita jadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman dalam setiap keputusan, sehingga Islam benar-benar hadir bukan hanya dalam ibadah kita, tetapi juga dalam seluruh perjalanan hidup kita. Sebab pada hari ketika kita berdiri di hadapan Allah, yang akan ditimbang bukan hanya banyaknya ibadah ritual kita, tetapi juga kejujuran, amanah, lisan, serta seluruh amal kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang menerima syariatnya dalam penuh keimanan, mengamalkannya dengan istiqamah, serta mewafatkan kita dalam keadaan berpegang teguh kepada Islam secara kafah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu

0: Baik, sahabat budaya, telah kita ikuti bersama jalannya sholat Jumat yang dilaksanakan di Masjid Al-Mutakin Kota Ternate. Dan sahabat budaya, masih terhadirkan lagu-lagu spesial ya untuk siang hari ini, dan selamat menjalankan ibadah sholat Jumat ya untuk hari ini, sahabat budaya, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di Kota Ternate dan sekitarnya. Semoga selalu diberikan keberkahan, diberikan ridha serta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: 95,1 FM. Rombat Ternate, suara budaya Kiraha.

Masjid Kesultanan Ternate atau oleh masyarakat setempat disebut Sigi Lamo. Dalam bahasa Ternate, Sigi berarti masjid dan Lamo berarti besar. Masjid Kesultanan Ternate merupakan masjid pertama dan terbesar di zamannya. Masjid ini menjadi bukti keberadaan kerajaan Islam pertama di kawasan timur Nusantara. Berbeda dengan masjid pada umumnya, Masjid Kesultanan Ternate terkenal unik karena memiliki aturan-aturan adat seperti larangan memakai sarung atau wajib memakai celana panjang bagi para jemaahnya. Kewajiban menutup kepala atau kopiah, serta larangan bagi perempuan yang salat di masjid ini. Berbagai aturan ini konon berasal dari aturan para leluhur yang disebut Doro Bololo, Dalil Tifa, serta Dalil Moro, yang hingga saat ini masih ditaati masyarakat Moloku Kiraha.

0: menurut saya awalnya adalah sebuah nama yang diberikan kepada seorang yang diyakini sebagai leluhur yang telah wafat sejak ratusan tahun lalu dan memiliki banyak kekuatan dan keistimewaan atau keramat. Namun sekarang Kobro Saya telah dijadikan sebagai tradisi oleh masyarakat Idam Dehe Halmahera Barat. Hingga saat ini Kobro Saya dianggap keramat, eksistensi Kobro Saya dianggap sebagai kuburan suci atau keramat. Di samping itu, Kobro Saya juga dianggap memiliki kekuatan gaib dan mistis. Sehingga masyarakat percaya bahwa dengan menziarah Kobro Saya, selain sebagai bentuk penghormatan bagi leluhur, masyarakat juga percaya bahwa dengan berziarah ke Kobro Saya, maka setiap hajatan yang diinginkan atau yang dilakukan akan terlaksana dengan baik.
1: Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: lagi.
1: Sampai makan siang Anda, pendengar, selamat menikmati makan siang Anda di hari ini ya. Untuk yang lagi masak mungkin ya, mama-mama. Kayaknya kalau masak sih udah enggak ya, udah jam segini gitu ya.

0: Mama Indah habis dari mana?
1: Baru pulang pasar nih Om Ai. Rica di barang-barang mahal sampai.
0: Iyoe, makanya kita ada mau batanam nih, sekalian memanfaatkan pekarangan rumah.
1: Batanam tuh akan lama ke apa Om Ai?
0: Tara lama, palingan 1 bulan so bisa panen.
1: Kalau begitu saya batanam lagi dah, daripada beli terus. Mari manfaatkan pekarangan, batanam untuk jaga pangan keluarga sendiri.

0: baju dari bahan katun.
1: Cakep.
0: Untuk dipakai pergi berburu. Bujang lapuk jomlo menahun. Belum pernah laku-laku.
2: Tadi kan Bung Din bilang gadis terdapat janda terdapat. Bagaimana kalau misalkan dapat janda harus kasih pantun begini.
0: Oh,
2: saya
0: bagaimana?
2: Kasih dulu.
0: Iya.
2: Kain katun dibuat rendah.
0: Cakep.
2: Lalu dipasang depan pagoda. Walau dirimu sudah menjanda, namun cintaku tetap di dada.
3: Pantun Sesalam setiap hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Timur di RRI Pro 4 Ternate.

0: Anak dayung mengayuh perahu menuju Pulau Seribu Pesona. Dengan hormat, mari kita mulai acara pantun sesalam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tabea Subajo sahabat budaya. Torang baku dapat lagi ya di acara pantun sesalam edisi hari Jumat 7 Agustus 2026 bersama dengan Tasnim siang ini sampai nanti di jam 3 sore. Ya, selamat bergabung untuk Dora semua yang baru saja bergabung ya di Pro 4 RRI Ternate, ngoni yang lagi badengar di 95,1 FM ataupun di aplikasi RRI Digital ya, dan juga di live streamingnya Pro 4 Ternate. Semoga siang hari ini dorang semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, kelimpahan rezeki ya, dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Merdeka, dan semoga merdeka dalam segala hal ya, karena kita juga sudah berada di bulan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 nantinya ya sahabat budaya. Baik, dan torang ajak dorang semua untuk bergabung bisa deringkan di 3126518 ya, 0821-9526-6695. Di WhatsApp juga boleh sahabat budaya, 0853-9853-3951. Baiklah, karena sudah berdering ya, torang terima dulu yang bergabung. Oke, ada sapa dan di mana? Halo, pantun sesalam.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ketemu lagi.
0: Iya, selamat bertemu kembali. Kira me Bung Dim mau menyanyi halo-halo Bandung. Bagaimana kabar Bung Dim siang ini?
1: Sehat-sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Toran di sini juga sehat-sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Tadi makan apa? Pasti pepeda toh?
1: Tiga pantun boleh.
0: Oh, berapa pantun?
1: Tiga.
0: Oh, boleh, silakan. Kamu dengar yang pertama dulu.
1: Pertamanya, kalimat pertama begini. Dari Semarang.
0: Tunggu, Bung Dim. Bung Dim, kalau bilang cakep apa bahasa Tidore?
1: Jang Foloi.
0: Oh, Jang Foloi. Oke. Okay.
1: Dari Semarang membeli barang.
0: Jang Foloi.
1: Naik kereta Kirawarawa.
0: Jang Foloi.
1: Kita harus hormati para pahlawan. Karena mereka mempertahankan kemerdekaan sampai korbankan nyawa.
0: Luar biasa. Ada lagi Bung Dim, pantun kedua.
1: Yang kedua.
0: Oke, dalam edisi yang kemerdekaan kedua, ya, pantun hari ini.
1: Pantun yang kedua begini. Bagaimana? Ambil bulu tanah gurita.
0: Jang Foloi.
1: Jangan tanah ding besi bakaran.
0: Jang Foloi.
1: Dulu kamu bilang cinta, sekarang kamu sudah. Dulu kamu bilang cinta, sekarang kamu sudah mendengki.
0: Barang bikin apa kong Bung Dim?
1: Kurang tahu itu.
0: Oh. Oke lah ya, kalau begitu.
1: Yang ketiga.
0: Oke.
1: Yang terakhir. Kalau ya pertama bakarat besi, dan bakarat besi jangan di tanah.
0: Jang Foloi.
1: Sampai final kisiting. Jangan kamu cinta saya karena saya ini orang miskin.
0: Yang penting walaupun miskin tapi kayak hati ya, hatinya baik, walaupun lembut.
1: Miskin, kayak ibadah
0: boleh. Jangan dilihat dari hartanya ya.
1: Miskin tapi di mata Allah itu miskin.
0: Iya, baik. Mau salam-salam dulu barangkali Bung Dim.
1: Oke, salam pertama buat Bung Taslim, anak presidennya saya selama yang umur, dan buat nama Indah, Ustaz Faridah, Ustaz Oscar, Bung Nama Sari, dan buat Mbak Sari, Bu Hadidah di Palu, dan buat Mas Andi Batam, Mbak Nuhari di Batam, Mbak Ratu, Bung Tai bersama istrinya, Pak Yasin Nima Ulfa, dan buat Bung Bucek, buat Pintrinaldi balas mari ke pantun-pantun kesalahan ini, Pintrinaldi, Mira Maikan hari ini. Oke, dan buat Ai Hujati dari sini, dan buat semua fans Tanjung Sesalam yang lanjut nanti ditambahi dengan dan buat siapa Bunda S, Bunda Natalia, dan buat Bunda Nafita, dan buat siapa nama Pak Junaidi di sana, dan semua fans di mana saja berada, tersebut satu persatu tanpa terkecuali, dan semua keluarga di luar sini, semua fans dalam menyambut.
0: Oke, terima kasih. Oke, siap.
1: Syukur dalam merdeka.
0: Merdeka. Oke, terima kasih. Syukur Dovu, syukur Dala-Dala, syukur Loci, ya, syukur FF. Untuk Bung Dem di Tidore Toloa. Tor harus merdeka ya. Merdeka. Ya, baik sahabat budaya, masih Toran Tremba yang mau pantun, silakan ya. Untuk edisi kemerdekaan boleh, pantun keluarga boleh, pantun percintaan juga boleh, pantun nasihat juga boleh. Silakan sahabat budaya bisa di deringkan di 3126518 ya, 0821952666695 sahabat budaya. Bisa di 0853985333951 sahabat budaya. Sampai nanti di jam 3 sore ya. Oke. Okay.

Budaya. Siang hari ini cuaca cukup cerah gitu ya, sahabat budaya di luar sana ya. Jadi tetap untuk menjaga kesehatannya, karena menurut dari BMKG juga cuacanya saat ini ya masih cukup panas, sahabat budaya, dan beberapa bulan kemarin juga belum turun hujan ya. Jadi sahabat budaya juga bisa terus menjaga kondisi tubuh sahabat budaya biar tetap fit ya, dan tentunya bisa nantinya beraktivitas dengan baik ya, sahabat budaya. Oke, Toro mau pantun dulu, sahabat budaya. Ya, edisi kemerdekaan ya. Oke, burung bidadari terbang ke langit, singgah laut jaga tanah air. Singgah laut jaga tanah air ya, berkat jasa para pahlawan Maluku Utara, kita merdeka, hidup penuh damai. Gitu ya, kita harus rukun damai ya, karena Maluku Utara juga salah satu provinsi yang miniaturnya Indonesia. Berbagai suku, berbagai agama, berbagai budaya juga ada ya di Maluku Utara. Jadi kita kan sudah merdeka nih ya, bagaimana supaya kita juga bisa membangun kerukunan biar lebih damai. Ya sahabat budaya, Torang hadirkan satu lagu spesial Topo Sero dari, ya lagu ini dari Coki Umasangaji, sahabat budaya. Oke, lagu Topo Sero spesial ngoni semua sahabat budaya yang terus mendengarkan siaran Pro 4 Ternate. Tora akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.

0: Mama Indah habis dari mana?
1: Baru pulang pasar nih Om Ai. Ricadin barang-barang mahal sampai.
0: Iyo eh, makanya kita ada mau batanam nih, sekalian memanfaatkan pekarangan rumah.
1: Batanam tuh akan lama ke apa Om Ai?
0: Tara lama, palingan 1 bulan so bisa panen.
1: Kalau begitu saya batanam lagi dah, daripada beli terus. Mari manfaatkan pekarangan, batanam untuk jaga pangan keluarga sendiri.

0: Balik lagi di Pantun Sesalam Sahabat Budaya. Selamat bergabung untuk wanita semua yang baru saja bergabung ya. Dan siang hari ini ya, walaupun di luar panas ya, tapi hati orang harus tetap dingin Sahabat Budaya dalam menyikapi sesuatu hal ataupun masalah ya. Baik ya, tadi dengar Bung Dimba pantun ya Sahabat Budaya, dan masih toran terima yang mau bergabung, silakan deringkat lagi teleponnya Sahabat Budaya. Baik, toran terima. Halo Pantun Sesalam.
1: Halo Pantun Sesalam, Bung Dim balik lagi nih.
0: Oh, balik lagi nih. Oke, silakan Bung Dim. Iya, mau sampaikan pantun, silakan Bung Dim.
1: Pantun, satu pantun lagi.
0: Oke, baik.
1: Oke, terima pantunnya begini. Ikan kira laut Makassar.
0: Jang Foloi.
1: Ikan mati karena kenal surut. Kamu kira saya menyesal. Putus cinta malah saya tambah bersyukur. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Harusnya putus cinta itu sedih ya. Ini Bung Dim lebih bersyukur katanya. Waduh, baik. Saya mau kasih pantun lagi Sahabat Budaya, pantun kemerdekaan lagi ya. Oke, pantunnya mana nih? Oke. Pergi ke Tidore membeli cengkeh. Jangan lupa bawa rempah. Kalau kita cinta tanah air ini, mari jaga NKRI sampai mati. Oke, Sahabat Budaya. Harus cinta NKRI ya, cinta tanah air ya, Sahabat Budaya. Ya, karena perjuangan-perjuangan para pahlawan kita yang dulunya memperjuangkan negara Indonesia, sehingga kita bisa menikmati kemerdekaan ini ya, dan terbebas dari penjajahan. Pejuang-pejuang kita ataupun pahlawan kita telah berkorban dengan nyawanya. Jadi kita juga patut untuk menjaga dan membangun bangsa Indonesia ini biar lebih baik lagi, biar lebih maju lagi, dan tentunya bangsa ini kedepannya bisa bersaing dengan negara-negara yang maju ya, Sahabat Budaya. Oke. Dan Tora masih terima yang mau bawa pantun, silakan edisi kemerdekaan ini Sahabat Budaya bisa diringkan di 3126518 ya. Di 0821952666695 Sahabat Budaya bisa juga di WhatsApp 0853983951. Tadi Bung Dim juga sobat pantun ya Sahabat Budaya, dan sampai nanti di jam 3 sore masih ada beberapa menit lagi ya Sahabat Budaya jelang nanti bergabung bersama dengan Pro 4 RRI Jakarta ya. Yang ada di Susupo sana Tora menyapa Bung Tan. Akhir, gimana hari ini ya? Lagi sibuk ya, ataupun lagi mungkin ada agenda penting yang harus dikerjakan ya. Jadi belum bisa bergabung hari ini. Selamat siang juga untuk Torampe Abang Atus yang ada di Sahu Kota. Semoga sehat selalu, bahagia bersama dengan keluarga tercinta. Torampe bergeser ke Rotem Halmahera Barat, ada Torampe Mafiat. Bagaimana Mafiat dengan musim buah saat ini ya? Apakah Mafiat sibuk dengan buah-buahnya yang ada di sana? Tapi harapannya semoga Mafiat selalu diberikan kesehatan dan juga perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Ya, Torampe bergeser juga ke Halmahera, ada Torampe Paleo yang sementara masih di sana ya dengan keluarga tercintanya, semoga sehat selalu juga. Dan yang ada di Pulau Tidore ya, tadi Bung Dim sudah bergabung. Ko Ipin Rinaldi, apakah Anda sibuk hari ini? Apakah Ko Ipin ada pigi kobong ya, ataupun ada sibuk mangkali ya, jadi belum bisa sempat bergabung. Ada Torampe Ko Ai yang ada di Jai ya. Oke, kalau kalau Inga Koai berarti Inga Sagujai sama Luna ya. Semoga sehat selalu Koai di sana. Ada Torampe Pak Abdul ya yang ada di Tidore juga, sahabat budaya. Ada Mayang ya, ada Torampe Kobuce yang sering-sering berubah nama. Oke, harapannya semoga sehat selalu ya yang ada di kota Tidore dan sekitarnya. Tadi Bung Dim juga sudah masuk ya, sahabat budaya, dan yang ada di kota Ternate, Mama Indah di Kulaba, sang sekretaris, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Ada Torampe Ibu Ida ya yang ada di Toloko Oscar, kemudian ada Pak Yasim di Mangga 2, ada Torampe Bung Arifin ya, kemudian ada siapa lagi, banyak ya di kota Ternate, ada Cimini ya, kemudian ada juga siapa lagi, ada ada Cimina juga, sahabat budaya, ada Torampe Kakak Aka, ada Bung Otis, bagaimana kabarnya Bung Otis yang saat ini juga belum sempat bergabung ya, dan harapannya semoga selalu diberikan kesehatan dan kesembuhan ya. Baik, dan sahabat budaya, oke, torang dengarkan dulu satu lagu ya. Ada Baku Balas Pantun dari Alan Darmawan, ini lagu cover, sahabat budaya, semoga bisa menghibur dorang semua siang hari ini. Tetap bersama kami di Prompa Ternate.

0: Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu,
1: ragam tradisi Nusantara.

akan melarat, akan miskin jika pemerintahnya kalah melawan koruptor dan tidak mampu menerapkan good government.

dari Adino Sahabat Budaya. Oke, dan lagunya spesial untuk Uni semua yang masih setia mendengarkan siaran Perempat Ternate. Dan terasa di penghujung acara Sahabat Budaya, syukur dofu yang sudah gabung siang hari ini, Bung Dim ya. Dan yang sudah mendengarkan siaran Toran di Perempat Ternate juga syukur dofu. Semoga Uni semua sehat selalu dan bahagia bersama dengan keluarga tercinta Sahabat Budaya. Ya, dan Sahabat Budaya, oke, sebelum terakhiri saya pantun dulu ya. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Itu saja Sahabat Budaya, semoga torang semua selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Saya Tasnim pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Tabia Subajo.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Timur, saatnya orang bergabung bersama dengan Pro 4 RRI Jakarta dalam siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Dari studio Pro 4 Ternate, kami sampaikan selamat mengikuti.
1: Besarnya potensi wisata alam, budaya, dan kopi di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Wakil Menteri Pariwisata Niluh Enik Ermawati mengatakan hal tersebut usai mengunjungi kampung wisata Kumukima di desa wisata Aikima di Wamena. Menurutnya, kekayaan wisata Jayawijaya menjadi daya tarik yang layak dikembangkan untuk mendukung pariwisata daerah. Penilaian ini diperkuat dengan penyelenggaraan Festival Budaya Lembah Balim ke-34 yang tahun ini juga menghadirkan Wamena Coffee Festival dan Noken Street Fashion. Sampai di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.00.

0: tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro4 di mana pun Anda berada dan juga pemirsa RRNet. Ketemu lagi bareng Ajuriti ya di hari Jumat ya, di tanggal 7 Agustus 2026. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sih pada sehat ya. Kalau ada yang sakit ya kita dondah biar cepat sembuh ya. Biar kita temenin di mari ya dengan obrolan budaya tentunya pastinya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro4 Network, dari Pro4 Jakarta. Dan hari ini kita bakal kebagian Abang Po ya, pemirsa RRNet, barengan teman-teman di Pro4 Tanjung Pinang. Dan sudah tersambung juga nih di Pro4 Tanjung Pinang sudah ada Kak Yulia Puspita. Assalamualaikum, selamat siang Kak Yulia.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jo.
1: Siang, sehat di sana?
2: Sehat luar biasa, Allah Akbar. Panas sih di sini
1: Bang. Oh panas, tapi kemarin sempat ada hujan dadakan gak di sana?
2: Sempat sih, tapi kayaknya udah beberapa minggu yang lalu.
1: Oh, deh. Udah lama. Kalau kita kemarin tuh di Jakarta tuh beberapa hari yang lalu bahkan.
2: Oh
1: gitu.
2: Iya.
1: Iya, tiba-tiba hujan aja gitu. Jabodetabek. Siap, siap.
2: Di Jakarta apa nih? Panas.
1: Kita hari ini sih panas, tapi ya, tapi nggak terlalu panas juga sih, setengah-setengah sih gitu.
2: Oh iya, yang penting adem hatinya ya.
1: Iya, betul gitu ya. Adem dah, adem pikiran, adem badan, adem dompet juga. Siap, Kak Yulia, hari ini kita bakal ngebahas ini ya, soal ngebaca buku ya, atau ngebaca apa sih?
2: Membaca sebagai jalan mengenal identitas daerah.
1: Oke, siap.
2: Kita tengok ini macam mana anak muda nih, apakah masih rajin membaca ya kan? Nah gitu. Kita juga sudah bersama narasumber kita di studio nih Bang Jo.
1: Siap.
2: Kenalin?
1: Boleh, siap, dikenal aja.
2: Dikenalin ya. Oke, hari ini kita bersama dengan Bang Herima Hendrawan Esos. Inilah Ketua Divisi Program dan Kemitraan PW Forum TBM Kepulauan Riau. Kita sapa dulu ya. Halo Bang Herima.
3: Halo.
1: Assalamualaikum.
2: Panggilannya Bang apa nih? Panggilannya Bang Herima.
1: Bang Heri.
3: Banyak orang manggilnya Erik malah.
2: Oh, Eri.
3: Banyak Bung Eri.
2: Oke. Gimana kabarnya? Baik, sehat,
1: sehat ya?
2: Sehat
1: ya Bang ya.
2: Iya, di Jakarta ada Bang Jo nih, mungkin boleh disapa dulu.
1: Iya, Assalamualaikum, selamat siang Bang Eri.
3: Waalaikumsalam, selamat siang juga Bang Jo.
1: Siang, sehat ya. Siap. Siap dah kalau gitu. Kak Yulia, ini sebelum kita nanti bakal mulai untuk interaksi nih sama pendengar Pro4, boleh disebutin dulu nomornya Pro4 Tanjung Pinang berapa?
2: Oke, boleh. Kalau mau telepon bisa di 0771-44-9050. Atau kalau di WhatsApp-nya ada di 0811-7048-8660.
1: Oke, siap. Kalau di Pro4 Jakarta kita di 0213504510 dan di WhatsApp kita hanya terima pesan WhatsApp aja ya Bang Po ya, dan juga pendengar Pro4 pemirsa RRNet, pesan WhatsApp boleh untuk di siang hari ini atau SMS juga boleh dah ya, kalau
2: kalau ada pulsa.
1: Kalau kagak ada WhatsApp ya udah di SMS aja. Gitu, di 0812-1124-928. Siap deh kalau gitu. Kak Yulia dan juga Bang Heri, sudah kita bisa mulai ya untuk obrolan kita di siang hari ini dengan tema membaca sebagai jalan mengenal identitas daerah. Monggo, Kak Yulia.
2: Baik, Pro4 RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau pada tanggal 7 Agustus 2026 kembali kita di Suara Budaya Nusantara, dan tentunya tema kali ini adalah membaca sebagai jalan mengenal identitas daerah. Nah, sebelum kita ke Bang Erik nih Bang Erik ya. Kita mau agak ada lead-nya dulu nih gitu ya. Kita tahu kalau kita mau mengenal jati diri daerah kan tidak selalu harus melalui kunjungan ke situs sejarah gitu ya, atau pertunjukan budaya gitu kan. Mungkin dari buku cerita atau juga pantun, gurindam, hingga kisah tokoh lokal, ini juga bisa menjadi pintu masuk nih yang efektif untuk menumbuhkan rasa bangga terhadap identitas daerah. Yeah. Nah, mengenai membaca nih Bang. Sebetulnya mengapa membaca ini tuh dapat menjadi salah satu cara terbaik untuk kita nih mengenal identitas daerah kita?
3: Kalau dibilang cara terbaik sebenarnya balik lagi ke orangnya masing-masing ya. Okay. Kan orang beda-beda nih. Ada mungkin orang yang gampangnya belajar tertariknya itu lewat nonton, okay. Ada yang lewat mendengarkan cerita dan segala macam, lewat sekolah malah. Tapi juga ada sebagian orang mungkin yang gak punya waktu untuk berpergian, keluar, berkunjung ke situs sejarahnya langsung, mendengarkan guide-nya segala macam. Akhirnya membaca itu jadi opsi yang fleksibel. Jadi kapanpun, dimanapun, terus menyesuaikan selera kita nih. Mau sambil tiduran, sambil duduk, sambil bercanda gitu, kita bisa baca gitu. Makanya membaca sampai dengan hari ini masih jadi salah satu cara yang paling efektif lah untuk kita bisa bebas gitu, untuk menyerap berbagai pengetahuan yang kita butuhkan.
2: Tapi kalau melihat sekarang nih Bang, untuk minat membaca itu kayak buku-buku sejarah gitu kan, bertemakan sejarah itu di budaya lokal kita gimana? Apa sudah cukup baik atau justru gimana nih Bang?
3: Kalau ditanya bagaimana, kembali lagi kan kita rentangnya nih luas banget ya berarti bener, ya. Bener, mulai bener. Dari anak usia sekolah, iya, usia masyarakat gitu. Umum dan segala macam sampai dewasa ya. Kalau ngomong seperti itu, untuk dapatin hasil rincinya perlu survei tuh. Perlu mungkin ke perpustakaan, terus lihat di sirkulasi peminjamannya buku yang bertema budaya itu berapa banyak peminatnya, kan kayak gitu. Nah, cuma sejauh ini, ya dari yang aktivitas yang dilakukan dari teman-teman TBM, itu masih antusias sekali untuk belajar dan tahu tentang budaya lokal.
2: Nah, mungkin sebelum kita ke tema kita nih Bang, mungkin boleh jelasin dulu nih sebenarnya TBM ini apa?
3: TBM itu Taman Bacaan Masyarakat.
2: Oke, Taman ya. Bacaan Masyarakat. Ya. Berarti ini anggotanya ada berapa nih Bang kalau di Kepulauan Riau orang berarti ya?
3: TBM itu gini, kalau saya kan dari forum TBM ya. Oke. Nah, jadi forum TBM itu ya jadi kayak forum silaturahminya pegiat-pegiat TBM di berbagai tempat nih. Nah, TBM-TBM itu sendiri biasanya itu munculnya dari usaha swadaya. Jadi ada relawan-relawan, pegiat literasi yang mungkin meluangkan tempat tinggalnya atau gedungnya di mana gitu. Mereka membangun nih TBM di lingkungan tempat tinggal mereka dengan bermodalkan buku dan lain-lain. Nah, muncullah TBM-TBM itu. Jadi kalau ditanya anggotanya berapa, itu fleksibel. Tiap-tiap TBM-nya beda-beda tuh.
2: Oke, baik-baik. Nah, tapi kalau kita ngelihat dari range umur tadi nih Bang ya, kalau mungkin orang-orang zaman dulu pasti sudah tahu dong sejarah macam mana daerah kita gitu kan. Nah, tapi kalau anak-anak muda sekarang nih, mengapa generasi muda tuh harus perlu mengenal nih sejarah, kemudian cerita rakyatnya, pantunnya, hingga gurindamnya gitu?
3: Di era sekarang itu penting banget untuk kita punya identitas, punya karakter gitu. Jadi ketika kita nggak menggali literasi tentang budaya kita, ujung-ujungnya nanti kita tergerus kan, terpengaruh sama budaya-budaya luar, pengaruh dari akses internet dan segala macam. Akhirnya nggak tahu adabnya kita bagaimana, misalnya cara bersikap kita bagaimana, berpakaian bagaimana gitu. Jadi penting sekali untuk bisa mengetahui budaya lokal agar kita tahu identitas kita siapa.
2: Oke, nah tapi kan kita tahu sekarang nih Bang, media sosial kan semakin berkembang pesat nih ya, semua tren-tren atau juga bahasa-bahasa budaya lain kan masuk nih ke kita juga orang Indonesia gitu kan. Nah, tapi bagaimana cara kita tuh untuk memberitahu mereka bahwasanya tidak hanya daerah lain loh yang sekeren ini, tapi kita juga punya loh, mungkin apa nih Bang cara yang bisa kita lakukan?
3: Kemasan yang menarik tentunya, kan biasanya tuh orang tertarik dulu nih, baru mau belajar gitu. Kalau dia udah berminat, dia suka, nanti belajarnya jadi semangat. Nah, jadi kemasan budaya daerah itu dimulai dari berbagai hal. Kalau dulu itu kami pernah bikin kayak nonton bareng film-film yang zaman-zaman kerajaan Melayu bagaimana di Kepulauan Riau, di Semenanjung Malaka ini gitu. Nah, mereka mulai tahu tuh, oh di sana ada senandung-senandungnya, ada pantunnya, ada gurindamnya. Jadi muncul hal-hal baru yang kemudian jadi pemantik. Oh, mau belajar ini ya? Oh, ternyata bagus ya, ternyata enak ya membaca syair kayak gitu. Jadi diumpankan dengan sesuatu yang menarik dulu.
2: Oke, berarti kemasannya harus menarik gitu ya. Jangan langsung kayak ini loh buku sejarahnya.
3: Baca, gitu.
2: Itu nggak bisa kalau zaman sekarang kayaknya nggak bisa ya bang ya. Harus benar-benar packaging itu yang unik gitu ya. Nah tapi kalau dari forum TBM sendiri bang, apa nih? Bagaimana memanfaatkan literasi ini untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat?
3: Ya, kalau dari yang kami lihat di lapangan, teman-teman di TBM itu kreativitasnya macam-macam nih. Kembali lagi ya, sebatas kemampuan relawannya tadi kan, sumber daya yang mereka punya apa saja. Nah, kadang-kadang ada beberapa TBM itu yang menyempatkan dalam satu bulan misalnya, ada dua kali yang mereka belajar berpantun. Atau belajar bersyair kayak gitu. Sengaja diajarkan. Jadi biasanya kan ada anak-anak usia sekolah ya yang datang berkunjung baca-baca gitu. Nah, sembari itu mereka sempatkan entah setengah jam atau satu jam untuk ayo kita pantun yuk. Ayo belajar nulis pantun yuk kayak gitu. Sampai mereka nanti nanya sendiri cara bikinnya gimana segala macam. Diceritakan lah kalau bahwasanya masyarakat Melayu itu dulu dekat sekali dengan pantun. Dikit-dikit pantun ya. Kalau orang India dikit-dikit nyanyi gitu ya. Kalau kita dikit-dikit pantun.
2: So, bang mau kasih pantun dulu tak?
3: Oh, nggak usah. Nanti eksklusif aja.
2: Oke, baik-baik. Tapi kalau di TBM sendiri itu pasti ada beberapa program gitu ya, bang?
3: Ada program-program.
2: Tapi yang paling kita kasih tahu ke masyarakat itu apa? Maksudnya yang mereka minati gitu apa?
3: Basicnya ya, fondasi yang paling dasar ya TBM itu tempat membaca nih. Jadi TBM-nya sendiri itu ada bahan bacaan yang bisa diakses masyarakat. Datang aja berkunjung, ya lihat-lihat bahan bacaannya ada apa, terus ya udah bisa baca. Itu yang paling dasar. Nah yang kedua, itu biasanya mereka juga melakukan aktivitas macam-macam nih. Ada pementasan, ada belajar-belajar soft skill tadi dan segala macam. Nah, di sesi-sesi itu ya bisa ikutan. Nah, selain itu juga, TBM itu kan kalau kayak forum TBM, itu kami menjalin kemitraan, kerjasama dengan Pemda, gitu, dari berbagai pihak dan segala macam. Kadang-kadang kita menyelenggarakan perlombaan, menyelenggarakan kunjungan, dan lain-lain. Nah, itu biasanya masyarakat boleh ikut bareng-bareng sama kita. Gitu.
2: Oke. Tapi kayaknya kalau kita kolaborasi sama-sama pihak sekolah mungkin juga bisa ya bang ya untuk lebih mengenalkan ke anak-anak muda gitu kan. Oke, tapi kalau tantangan terbesar kita mengenalkan buku-buku yang temanya budaya untuk anak-anak tuh macam mana tuh bang?
3: Kalau di kota kita mungkin karena heterogen itu nggak semua anak langsung bisa dicekokin budaya tertentu kan. Karena backgroundnya mungkin mereka tuh dari suku bangsa yang berbeda tuh, dari ada yang orang Jawa, ada orang Minang dan segala macam gitu. Jadi untuk diajarkan juga dikenalkannya pelan-pelan, kita lihat dulu mereka tuh di fase yang mana. Karena kalau udah tinggal di Kepri, apapun latar belakangnya lah, kita bisa berpantun juga ya nggak apa-apa kan. Gitu. Bisa dengan budaya Melayunya.
2: Bisa dengan Melayunya ya. Berarti ini kayak kolaborasi sekolah, perpustakaan, penggiat budaya, dan pemerintah itu harus sinergi ya bang ya?
3: Seharusnya.
2: Seharusnya ya. Gitu ya. Tapi dalam waktu dekat ini apakah dari forum TMB itu ada mau bikin kegiatan gitu bang untuk menarik minat masyarakat?
3: Dari forumnya sendiri sebenarnya kemarin belum lama kita udah lewat tuh ada bikin Library Fest. Itu kerjasama antara forum TBM Kepulauan Riau dengan Umrah.
2: Jadi
3: dengan Umrah itu dari unit perpustakaannya kita bikin ada 4 lomba di situ, sama ada juga bazarnya. Jadi ada orang-orang berkunjung lah datang ke sana bisa melihat lomba-lomba yang disajikan. Itu ada lomba pantun, lomba mendongeng, lomba berpidato, dan lomba meresume buku gitu. Buat resensi.
2: Gitu. Berarti itu mengenai tentang budaya Kepulauan Riau gitu ya?
3: Oh, pantun dan mendongengnya iya.
2: Kalau yang resume itu, kalau buku itu lebih ke mana tuh?
3: Ada beberapa tema yang memang dipilih. Karena levelnya itu di mahasiswa, ada buku yang ilmiah, ada novel juga kita pilihkan. Banyak materinya.
2: Oke. Berarti bang, selama kita menjalankan aktivitas nih ya, semua TMB, TBM gitu kan. Tapi ada nggak sih di setiap hal yang kita lakukan tuh, ada nggak pengalaman menarik mungkin atau kisah inspiratif ya gitu yang kita lakukan gitu di program ini?
3: Ada sih, kayak misalnya sebenarnya gini, misalnya ambil contoh kayak kemarin ya kita habis bikin lomba mendongeng. Itu kadang-kadang kami itu yang melihat anak-anak usia SD gitu, kelas 3, kelas 4, kemudian dia bisa di depan berekspresi mendongeng, menceritakan tentang budaya kita. Itu kayak senang sendiri gitu, kayak kayak terharu juga gitu, oh ternyata ada hasilnya yang dilakukan oleh teman-teman gitu. Ya gitu.
2: Gitu. Lebih ke anak-anak kecil-kecil tadi gitu ya.
3: Intinya kayak melihat buah dari apa yang kita tanam tuh ada buahnya gitu. Itu kayak bikin hangat di dada lah.
2: Oke. Nah, kalau kita bicara tentang media sosial nih Bang ya, saya ketahui ya kalau media sosial kan jangkauannya luas, kemudian juga sekarang pun tadi kayak Bang bilang membaca kan bisa di mana saja gitu ya, mau itu di rumah, di kampus, di jalan kalau lagi di mobil gitu ya kan. Tapi dengan adanya era digital yang sudah bisa membaca di handphone, kemudian adanya buku, itu gimana Bang? Tentang caranya tuh untuk menselaraskan kedua ini?
3: Harusnya nggak jadi masalah ya.
2: Okay.
3: Harusnya tidak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah kalau nggak baca sama sekali. Justru kayak kalau saya sama teman-teman selalu bilang kita tuh nggak boleh memusuhi zaman. Karena ya zaman itu harusnya kita maju bersama zaman gitu. Jangan mau kita memusuhi zaman terus kita ketinggalan. Karena kita terlalu baku lah istilahnya, terlalu kaku dengan ini baca harus seperti ini gitu. Tapi bisa selang-seling juga biar teman-teman yang berkunjung, masyarakat yang berkunjung, adik-adik yang belajar itu gak bosan.
2: Oke, berarti diselaraskan gitu ya. Tapi kalau saya mereka bilang ini, tapi di handphone tuh lebih seru Bang, karena ada webtoonnya gitu, dibandingkan baca buku harus bawa buku gitu.
3: Ya nggak apa-apa.
2: Oh, itu nggak apa-apa.
3: Ya nggak apa-apa. Yang penting dia baca kan. Ya yang pertama dia membaca dulu. Gitu. Tapi percayalah, orang tuh harusnya lebih enak baca buku konvensional ketimbang baca digital. Capek mata kan?
2: Iya benar-benar. Ini kalau di nelpon, Bang Jo, di nelpon gimana nih? Apa lanjut dulu?
1: Kita lanjut dulu aja, Kak Yulia. Nanti kita angkat teleponnya di menit 30 setelah break.
2: Siap. Oke. Terus nih Bang, apa, terus juga kan pasti ini juga ada kolaborasi antara keluarga nih. Karena kan keluarga juga, ya kalau anak sekolah kan, di sekolah kan gurunya nih ya, yang membimbing, yang tahu apa kebiasaannya gitu kan. Nah kalau dalam era keluarga gitu, bagaimana peran orang tua untuk menumbuhkan kebiasaan anaknya supaya bisa nih membaca buku, terus dia sebagai orang tuanya mengenalkan ini loh budaya kita nak gitu.
3: Peran keluarga itu primer sih sebenarnya, karena kebiasaan membaca, kegemaran terhadap membaca itu tuh perlu dikenalkan sejak dini sekali. Mulai, mungkin ada orang-orang tua di luar sana yang bahkan waktu masih anaknya masih di dalam perut nih, waktu istrinya masih hamil, mungkin udah dibacain buku tuh malam-malam gitu, sebelum tidur dibacain buku, karena dia mendengarkan gitu. Nah, sampai dia juga dari kecil dibiasakan sebelum tidur punya budaya kebiasaan baca buku 5 menit gitu, yang pendek-pendek aja, tapi akhirnya itu jadi kebiasaan. Banyak teman-teman kami yang anak-anaknya kalau kemana-mana ya cari buku. Ya mungkin itu jadi inspirasi buat pasangan-pasangan di luar sana ya, ayah bunda yang mendengarkan, ya sempatkan aja baca buku gitu. Kalau dulu saya sempat bilang, kalau anak minta mainan, itu biasanya bilangnya, dia minta nih ada mainan, oke kita nabung dulu ya, nanti bulan depan kita beli ya, bilangnya gitu. Tapi kalau minta buku langsung, minta buku nih langsung beliin.
2: Agak berbeda
3: ada
2: ya.
3: Ada hal yang berbeda, sehingga kita harus memang mengorbankan lebih itu untuk dia jadi suka baca. Karena itu jadi modal dia, kalau dia udah suka baca dari kecil, insya Allah sampai ke depan gampang tuh.
2: Oke, tapi kalau kita untuk mengedukasi orang tua yang maksudnya tuh yang belum peka atau melek terhadap kebudayaan, cara kita untuk mengajak mereka juga mengenal budaya kita tuh gimana Bang, caranya Bang?
3: Kalau orang-orang tua tuh tergantung kondisi juga ya. Mungkin ada yang memang tidak sempat sama sekali tuh, saking super sibuk hidupnya gitu kan. Tapi bagi yang sempat, saya rasa masih banyak sekali orang-orang tua yang minat juga. Contohnya gini, ketika ada pementasan Mak Yong, ada lomba pantun, di mana ada pementasan teater, mereka berbondong-bondong datang. Artinya mereka masih minat dengan budaya daerah gitu. Jadi kalau misalnya dikasih bahan-bahan bacaan, buku-buku ringan ke mereka, pasti mereka baca.
2: Atau mungkin bisa buat kalau bagi ibu-ibu muda ya kan yang baru punya keluarga, mungkin ada kayak dibikin jadwal gitu ya Pak ya, misalnya jadwal untuk hari ini, weekend
3: kapan
2: ini
3: baca.
2: Iya, kapan baca, kapan main handphone, durasinya gitu kali ya, bisa menjadikan referensi gitu kan. Tapi ini Bang, harapan dari forum TMB sendiri terhadap perkembangan literasi dan kecintaan masyarakat pada identitas daerah ini gimana nih Bang?
3: Harapannya itu semua pihak sih, semua pihak bergerak untuk menjaga masa depan bangsa kan. Kalau misalnya kita berhasil mendidik generasi penerus nanti jadi hobi membaca, jadi punya kualitas bacaan yang baik, itu juga baik untuk bangsa Indonesia. Nah harapannya juga memang banyak pihak, gak cuma anak dari TBM, pihak-pihak lain gak harus dari TBM juga bergerak aja. Biasakan membaca mulai dari diri sendiri, mulai dari lingkungan terkecil, sampai mengajak orang lain untuk baca juga.
2: Oke. Tapi dalam beberapa pekan ke depan, apakah nanti akan ada kegiatan lagi, Bang? Atau ada kolaborasi lagi mungkin untuk ngajak masyarakat membaca?
3: Ada. Kita ke depan ini hari Senin insya Allah akan ada kegiatan bedah buku tuh. Okay. Nah, itu kebetulan pengurus PWTBM juga, beliau penulis bukunya yang akan dibedah, nanti akan dibuat acara bedah bukunya gitu. Ada novel.
2: Oh, ada novel gitu.
3: Karyanya. Jadi dibahas sama-sama.
2: Oke, tapi Bang, kalau mungkin kalau bedah buku nih tentang novel, mungkin orang banyak minat gitu ya. Tapi kalau bedah bukunya mengenai sejarah yang panjang gitu, itu gimana, Bang? Minatnya apakah menurun?
3: Oh, enggak juga.
2: Oh, enggak juga.
3: Oke, kita ambil contoh deh.
2: Oke.
3: Kepulauan Riau. Riau itu asalnya dari mana?
2: Dari Kepulauan Riau.
3: Kata-kata Riau itu, kenapa namanya Riau?
2: Oke.
3: Itu. Jadi salah satu literasinya adalah di dulu, kalau misalnya orang sekarang kan tahu provinsi Riau itu ibu kotanya di Pekanbaru ya.
2: Pekanbaru ya.
3: Kan dulu kan kita satu provinsi ya, provinsi Riau gitu. Pecah jadinya kita Kepulauan Riau. Nah tapi yang benar-benar Riau sejatinya itu adalah di Sungai Carang.
2: Oh.
3: Sungai Carang itu ada Istana Kota Rebah, daerah Kota Piring dulu itu di sana sangat ramai. Jadi dia riuh selalu. Nah, konon katanya dari kata riuh ini kemudian berkembang jadi Riau, sebutannya daerah ini. Itu karena dia riuh, ramai dan segala macamnya. Jadi ya kayak gitu. Untuk membuat orang jadi tertarik dipantik dulu.
2: Oke, pemicunya apa gitu ya?
3: Dikasih stimulasi dulu gitu. Kemudian misalnya mereka pengen tahu lebih banyak, ya nih baca buku ini ya. Ini di sini semua nih ada gitu. Dikasih pancingan dulu.
2: Oke, tapi itu menarik ya. Karena selama ini kalau kita nih misalnya ketemu sama orang kan, kamu orang mana? Orang Kepulauan Riau. Oh, Pekanbaru.
3: Nah, itu kan.
2: Nah, mungkin orang kayak belum tahu ya, ternyata Kepulauan Riau itu ibu kotanya ya Tanjung Pinang, bukan Pekanbaru gitu. Oh, bisa dari situ juga. Jadi bisa dari novel juga berarti ya.
3: Bisa banyak cara.
2: Tapi kalau habis kita bedah nih, apakah kita ada kayak website digitalnya gitu yang akan kita upload biar orang bisa membaca juga? Atau sejauh ini masih belum ada?
3: Kayaknya belum deh, sejauh ini. Kalau sekarang kan novelnya itu bisa didapat, novel fisiknya. Kayaknya digitalnya, saya nggak tahu nih, udah ibu yang, namanya Bu Ira, yang penulisnya. Apakah dia udah menerbitkan juga versi digital yang disebarkan atau gimana? Tapi jelas versi fisiknya nanti akan dibedah sama-sama.
2: Oh, akan dibedah sama-sama gitu ya. Tapi dalam waktu dekat ini akan ada bedah buku. Itu biasanya ramai banyak ikut?
3: Ramai sih,
2: lumayan. Oh, ramai. Dari berbagai kalangan, umur?
3: Kalau nanti itu mahasiswa sih, karena kan di Umrah itu ada jurusan bahasa juga tuh yang ngebahas novel dan segala macamnya, mereka tertarik. Nah, mereka tuh pengen melihat penulis-penulis lokal juga karyanya tuh seperti apa.
2: Oh, oke. Tapi kesulitannya apa, Bang? Maksudnya itu kayak ngajak orang kayak, ini ada beda buku loh, tapi kita misalnya udah nyebar nih di media sosial, tapi kesulitan yang paling sulit itu apa sih sebetulnya?
3: Kesulitan mungkin nomor satu minat sih.
2: Minatnya tadi ya?
3: Iya, kan beda-beda nih. Ya kalau anak zaman sekarang tuh memang orang-orangnya memang beda ya. Ada yang cenderungnya ke olahraga, ada yang memang ke gadget, terus gitu, ada segala macamnya. Macam-macam lah. Gitu. Jadi kita berusaha untuk menarik sebanyak mungkin yang satu minat dulu aja.
2: Oke. Okay. Jadi nanti mungkin ingin bergabung atau ingin tahu lebih lanjut ya bagaimana membedah buku gitu ya. Mungkin bisa. Tapi bisa kasih satu contoh nggak, Bang? Bedah buku setelah kita baca nih, hasilnya apa?
3: Ya hasilnya kita akan tahu nih idenya muncul dari mana buku itu, inspirasinya bagaimana, mentadabur apa gitu, terus referensinya membahasnya tentang apa, terus kenapa karakter ini begini, alasannya kenapa, pokoknya segala hal yang mendetail terhadap novel itu nanti dibahas di sana.
2: Oke. Tapi kalau Pak Erick sendiri minat membaca itu sejak kapan?
3: Kecil, dari kecil.
2: Oh, dari kecil. Ya. Itu apa, disuguhi sama orang tua buku atau tiba-tiba kayak pengen membaca saja, mungkin dari apa dulu?
3: Dari apa ya? Kayaknya enggak deh. Dulu tuh waktu SD saya ingatnya, kalau orang-orang istirahatnya ke kantin ya saya ke perpustakaan gitu. Kayak suka aja. Masih ingat sampai sekarang buku pertama kali, novel lah anggapnya zaman dulu ya. Itu tentang semut, ada dua semut di satu koloni. Yang satu dia terlahir dengan rahangnya besar. Terus yang satu dengan kakinya yang panjang-panjang gitu. Jadi mereka berdua itu anomali, berbeda, sehingga bersahabat. Ada hal yang unik sampai nangis juga waktu itu bacanya. Karena ada momen harunya gitu. Sampai di usia sekarang aja yang udah kepala tiga, masih ingat tuh.
2: Masih ingat ya. Wah, itu
3: cerita zaman SD.
1: Itu efek tapi dari baca apa? Ya, Bang Heri ya.
3: Hobi baca dari kecil.
1: Efek baca. Jadi masih ingat tuh Kak Yulia tuh apa yang dibaca gitu ya.
2: Iya benar. Kita udah lupa kayaknya terakhir.
1: Iya. Kita paling ingat ya saldo ATM aja. Karena lihat buku.
2: Terus tuh ya.
1: Kita cek dulu ya tiap bulan ya. Siap deh Kak Yulia, Bang Heri nih boleh kita jeda dulu kali ya. Kita jeda break istirahat dulu satu lagu dari Renet Jakarta. Jadi nanti kita langsung buka line interaktif ya di Perempat Tanjung Pinang dan juga Perempat Jakarta. Setelah lagu dari kita ya buat Abang Pop dengan Perempat pemirsa internet yang ingin bergabung nanti boleh nanya terkait TBM atau mungkin aktivitasnya TBM juga boleh ya, soal buku pun juga boleh ya nanti ke Bang Heri ya, Kak Yulia ya. Siap dah kalau gitu. Jadi buat Abang Pop pendengar Perempat dan juga pemirsa internet, jangan kemana-mana nih, tetap dimari di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

0: Napa yon?
1: Halloween party.
2: Garo PC matamu bar dikopi uang iki. Gara-gara panipuri.
0: Iki lho ono leleh khas Malang. Jenenge lapis kukus tugu Malang. Iki enak. Empuk, gurih, nikmat. Oke. Bukan kuabe
1: wae. Roh aku nek enak, sing enak nyawang cengelmu. Tengang ta.
0: India, Cuk.
1: Sarukan nangis ndelok kowe.
0: Hah? Nyapa? Disakiti kajol.
1: Dibilang poli.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, balik lagi pemirsa Renet barengan Perompat. Di siang hari ini barengan Ayu Juritia dan juga ada Kak Yulia dari Perompat Tanjung Pinang. Kak Yulia,
2: iya, kenapa,
1: sudah yo? Ada teleponkah yang masuk di sana?
2: Belum ada tadi sudah. Tadi ada sih, sekarang udah gak ada lagi.
1: Gak sabaran itu, padahal masih lagu.
2: Iya,
1: ya.
2: Iya betul, gak sabaran.
1: Iya, pendengar okay, Perompat kayak gitu ya. Oke, okay, kita angkat dari Perompat Tanjung Pinang dulu nih, okay. Kak Yulia.
2: Halo, assalamualaikum. Sebentar.
3: Tanjung Pinang ini dengan Cik Guria.
2: Oh, Cik Guria. Ini Cik Guria.
3: Iya, Kakak Julia Puspita Ayu.
2: Enggak pakai Ayu loh, Cik Guria.
3: Tambah-tambahin ya. Di Jakarta, Jajah Ditya.
1: Iya, Cik Guria.
3: Abang Jakarta.
1: Siap.
3: Jojo, saya ke Jakarta Tanjung Pinang dulu
1: ya. Iya, silakan Cik Guria. Dipercepat juga ya, Cik Guria.
3: Suara Jojo gak kedengeran?
2: Iya, kecil suaranya.
3: Oh, berarti ya, benar-benar sehat ya, Bang Jojo. Assalamualaikum dulu buat Bang apa yang manggil Bang Heri?
2: Panggilannya Bang Eri. Ya, panggilannya Bang Eri.
3: Bang Eri. Assalamualaikum. Aduh, senyum dong.
2: Senyum.
3: Dengan senyum aja dengan kumis itu.
2: Aduh.
3: Kumis.
2: Kelihatan ya.
3: Temanya, tema Mama apa bagus sekali ya, membaca sebagai jalan mengenal identitas apa namanya? Daerah masing-masing kan punya ininya setelah sendiri ya.
2: Betul.
3: Ya, apalagi dengan apa membaca merupakan salah satu cara paling efektif untuk menyelami sejarah, benar nggak ya kan?
2: Betul.
3: Daya dan nilai-nilai yang membentuk identitas kota Tanjung Pinang sebagai pusat apa tamadun atau peradaban Melayu, kota ini memiliki kekayaan literatur.
1: Iya, Cegu bisa langsung ke pertanyaannya aja, Cegu.
3: Pertanyaannya? Hah? Pertanyaannya? Aku tanyakan, mengapa membaca membuka identitas Tanjung Pinang? Pasti itu ada ya, pusat bahasa Indonesianya tuh. Ada kategori indamnya, terus dengan situs sejarahnya. Nah, saya mau bertanya ini lagi. Nah, rekomendasi bahan bacaan utama yang ada Gurindam 12? Sama yang apa tuh seperti novel Jalannya Belakang atau karya itu kan apa gimana itu menurut abang ya Heri ya, itu pertanyaan dari Cijuk. Boleh berpantun?
2: Oh boleh, silakan itu.
3: Biasanya Tanjung Pinang kan ini pantunnya begini, pantunnya kalau salah, ini pantunnya kalau salah nanti apa ucapannya saya baru dadakan ini pantunnya sesuai dengan tema. Membaca buku, buka jendela, kenal bangsa lewat aksara, yeah. Melayu elok bahasa kita, jati diri sepanjang masa, itu pantun.
2: Baik, terima kasih
1: Cikgu Ria. Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semangat betul Bu Cikgu Ria nih.
1: Oh, semangat banget, semangat 45 kayaknya ya.
2: Okay.
1: Semangat 100% kayak baterai baru dicas ya.
2: Kembali kita
1: siap, ini kita akan dari Perompat Jakarta ya, Kak Yulia ya. Halo Perompat, assalamualaikum.
4: Halo, selamat siang, assalamualaikum Bang Jojo.
1: Iya, silakan Bang Leman.
4: Iya, selamat siang, assalamualaikum Mbak Julia Puspita.
2: Waalaikumsalam.
4: Ini siapa Mbak Julia, bintang tamunya?
2: Ada Bang Erik, ketua di.
4: Iya, selamat siang Bang Erik. Ya begini Mbak Julia, Bang Jojo, saya Leman di Lampung.
1: Iya, silakan Bang Leman. Ya,
4: ini membaca sebagai jalan mengenal identitas saya kan ininya temanya. Begini yang saya tanyakan, di Tanjung Pinang itu kalau kita membaca, apakah itu membaca bahasa Indonesia, membaca bahasa Melayu, bahasa Malaysia atau bagaimana gitu? Oh. Ada berapa bahasa yang ada di sana, Mbak Julia?
1: Untuk bukunya?
4: Itu. Iya.
1: Oh, oke. Okay.
4: Gitu, ada berapa bahasa yang ada di Tanjung Pinang yang kita baca di sana? Okay, yang pokok okay. Utamanya gitu.
1: Oke, okay, siap.
4: Oh ya, Pak Jojo. Iya. Yeah. Tadi, yang Cigu tadi, banyak bahasa basi, bahasa nabah sini. Kalau bisa dipersingkat gitu. Satu pertanyaan gitu, Cigu.
1: Bukan
4: gitu.
1: Ayah yang ngomong ya.
4: Iya.
1: Itu pendengar yang lain.
4: Saya juga menunggunya lama gitu.
1: Iya.
4: Itu.
1: Iya.
4: Oke, okay, makasih.
1: Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, siap dah kalau gitu. Silakan Bang Erik dijawab pertanyaan dari Cik Guria dan juga Bang Leman.
2: Oke, boleh Bang. Masih ingat, Bang?
5: Masih ingat.
2: Oke, mungkin baru dari Bu Ciguria dulu pertanyaannya. Yang pertama tadi mengenai membaca, apakah ada apa membuka pusat TPI Tanjung Pinang gitu tadi ya? Pusatnya
5: iya.
2: Tanjung Pinang. Oke, boleh.
5: Nah, jadi kalau misalnya mungkin saya tuh berusaha menangkap juga ya pertanyaan Bu
2: Ciguria.
5: Mungkin kalau misalnya ditanya di mana TBM yang ada di Tanjung Pinang, itu banyak tersebar di berbagai tempat. Jadi mungkin di sekitar tempat tinggalnya Bu Ciguria juga cari tahu aja. Mungkin ada TBM di sana. Nah, jadi bisa berkunjung ke sana juga untuk melihat-lihat koleksinya apa aja bahan bacaan yang di sana.
2: Okay.
5: Nah, kalau untuk sejarah Kota Tanjung Pinang juga banyak sih ya. Kalau kita berkunjung ke perpustakaan Kepulauan Riau tuh, perpustakaan provinsi, itu banyak buku-buku juga ada yang literatur sejarah. Salah satunya mungkin buku karya Pak Abdul Malik juga ada tuh. Nah, itu bisa jadi salah satu untuk referensi itu. Untuk baca buku, kalau nggak salah Bunga Rampai, historiografi atau apa gitulah. Nah, itu ada karya Pak Abdul Malik tuh, bisa dibaca lengkap sejarahnya tentang kemelayuan di Kepulauan Riau, bisa dilihat gitu.
2: Kalau Pak Leman, Tanjung Pinang tuh kalau kita membaca ini Bang, kita nih baca apakah bahasanya Melayu, bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, bahasa Sangsekerta.
5: Ya, kalau misalnya ditanya bahasa utamanya, pasti masyarakat di sini tuh basicnya adalah masyarakat Melayu, dengan bahasa Melayu. Tapi kan kalau Kota Tanjung Pinang sendiri udah heterogen ya, banyak di sini, nggak hanya orang Melayu, orang Batak banyak, orang Jawa banyak, orang Bugis juga banyak. Apalagi kayak untuk Melayu Bugis tuh erat sekali hubungannya dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang.
1: Tapi untuk kalau untuk bahan bacaan mungkin tadi yang dimaksud Bang Riman lebih untuk bahan bacanya itu apakah tulisan dalam bahasa Indonesia atau Melayu nih, Bang Erik?
5: Tulisan kalau aksara kan Melayu itu sebenarnya pakai aksara Arab ya, Arab gundul gitu kan, Arab Jawi. Tapi kalau misalnya di bahan bacaan yang kita punya rata-rata sih pakai tulisan Latin. Gitu,
1: which ada is
5: yang
1: bahasa Indonesia gitu ya.
5: Ada yang dua bahasa lah, bahasa Melayu sama bahasa Indonesia gitu.
1: Oh, gitu. Jadi juga ada cetakan untuk bahasa Indonesia sama bahasa Melayu di satu buku gitu ya.
5: Ada yang seperti itu.
1: Gitu.
5: Karena bahasa Melayunya kadang-kadang dikhususkan dialeknya, Bang Jo. Dialeknya tuh beda-beda, kayak misalnya dialek Karimun beda, dialek Natuna beda, dialek Lingga beda lagi, Tanjung Pinang, Batam beda.
1: Oke, siap. Jadi ada cetakan untuk bahasa Indonesia sama bahasa Melayu tuh, Bang Leman. Jadi nggak cuma bahasa Indonesia aja, tapi dua bahasa disesuaikan dengan di sana. Siap.
2: Buku yang dibaca juga,
1: ya, iya betul, disesuaikan sama buku yang dibaca juga. Kak Yulia ini juga ada WhatsApp dari Perempat Jakarta. Kita baca ya, ada Mama Linda Idris di Ternate yang mau bertanya. Adakah trik-trik khusus untuk anak muda zaman sekarang untuk gemar membaca? Kayaknya dilihat-lihat minat baca hampir di beberapa daerah agak berkurang gitu. Beda jauh dengan zaman dulu gitu katanya. Terima kasih.
2: Sama. Gitu.
1: Kalau dari Bang Hendrik sendiri gimana, Bang Heri?
5: Kalau secara umum ya, membaca secara umum nih, temanya apa aja yang penting dia mau membaca dulu ya. Kalau saya sih khususnya ke teman-teman itu biasanya kayak kasih triknya, nanya, kemarin habis baca apa? Terus dengarkan dia cerita. Kan orang itu suka kadang-kadang melakukan sesuatu itu ada hasilnya gitu loh. Dia bisa dalam tanda kutip flexing gitu, bahwasanya dia menguasai materi ini, dia tahu tentang cerita ini gitu. Jadi kawan-kawan kadang-kadang ditanya aja, oh kemarin habis baca buku apa? Gimana ceritanya? Bagus nggak gitu? Jadi dia merasa apa yang dia lakukan baca itu menarik. Nah mungkin kalau di level keluarga ke ibu ya, mungkin anaknya kasih beliin buku, beliin apa, nanti tanya setelah satu minggu, bukunya gimana, bagus, enak nggak, cerita dong ke ibu kayak gitu. Nah hal itu akan membuat dia merasa hal yang dilakukan tuh penting dan diapresiasi.
2: Oke. Harus ada kayak pujian-pujian sedikit gitu ya, Bang ya.
1: Apresiasi juga ya, karena khususnya ya. Siap dah kalau gitu. Di sana sudah ada telepon lagi, Kak Yulia.
2: Tadi ada, sekarang tak ada pula lagi.
1: Coba kita angkat dari Jakarta nih ya. Sudah ada yang telepon juga di sini. Halo Perempat, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Jojo.
1: Iya Ica, silakan Ica. Ada Kak Yulia di sana.
6: Silakan Ica, aku mau sapa dulu dong buat Mbak Lesti di Tanjung Pinang. Halo Mbak Lesti di Tanjung
2: Pinang. Halo Mbak Ica.
6: Mbak Yulia, Ica mau nanya di Bang Jojo.
2: Mau tanya apa tuh?
6: Upaya apa sih yang bisa dilakukan gitu untuk meningkatkan budaya kayak membaca bagi anak-anak di sekolah gitu di Tanjung Pinang. Hmm. Kan sekarang mah jujur anak-anak sekolah tuh kadang kalau disuruh baca tuh kayak males gitu loh, kayak kepenekan-kepenekan itu tuh kalau disuruh membaca tuh kalau itu main HP dia nggak mau membaca, males, kayak kadang sama mamanya tuh di mamanya. Hmm. Mamanya tuh diomelin sama mamanya nggak mau membaca, males katanya membaca.
1: Oh,
6: okay. Cuma itu aja. Iya mau, ini dong satu pantun untuk.
1: Kenapa Cak? Boleh silakan Cak.
6: Jalan-jalan ke Tanjung Pinang. Cakel. Jangan lupa membeli benang.
2: Iya.
6: Yeah. Masa yang lalu jangan dikenang, banyak kita bersenang-senang.
1: Siap.
6: Terima kasih yang Lesti, Bang Jojo.
1: Siap, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, silakan Bang Erik.
2: Silakan Bang Erik, pertanyaannya tadi upaya dilakukan untuk anak-anak di sekolah biar suka membaca karena suruh baca mamanya diomelin. Membentur mama nih kata suruh baca.
5: Spesifiknya mungkin baca buku pelajaran kali ya. Anaknya disuruh baca buku pelajaran atau gimana gitu.
1: Iya, iya.
5: Kalau nggak salah di sekolah-sekolah kan juga ada program literasi tuh. Mereka sebelum memulai kelas ada dikasih waktu membaca 15 menit kayak gitu-gitu. Kan udah ada programnya ya. Cuma memang bagaimana berjalannya, sejauh mana efektifnya pasti beda-beda tuh kasusnya di sekolah-sekolah tertentu. Nah, mungkin ya itu tadi, yang mengajak untuk membaca ini harus lebih kreatif untuk membuat mereka jadi mau. Contohnya kayak kasih tugas membaca, kemudian mereka tampil di depan untuk bercerita, kayak gitu. Mungkin itu juga bisa jadi hal yang menarik. Misalnya kayak dalam satu minggu ada satu sesi mata pelajaran, satu jam atau dua jam, mengundang tokoh, ajak gitu ngobrol sama mereka, terus baca bersama segala macam. Mungkin hal-hal yang kayak gitu perlu dilakukan sih.
1: Oke, jadi lebih ke kreativitas yang ngajar ya gitu ya, Bang Erik ya. Biar anak juga tertarik nih, biar semangat, ke-trigger gitu ya bahasanya. Oh, nanti kalau udah baca, gue udah bisa ini dapat ini, dapat ini, dapat ini gitu. Ya, misalnya kalau gitu. Dikasih hadiah stiker atau apa, biasa gitu ya, kalau guru ya.
2: Iya, ada bintang-bintangnya gitu
1: Bang
5: Jo. Dan mungkin juga nggak usah terlalu kaku kali ya. Anak sekarang itu kan sukanya baca komik misalnya.
2: Iya, komik.
5: Kenapa enggak suruh mereka cerita tentang komik favorit mereka. Jadi jangan melulu kita memaksakan materi yang kita mau untuk dijalin ke mereka. Tapi nggak apa-apa, yang mereka suka itu coba ceritain. Sejauh mana sih mereka menyimak? Kadang-kadang kita nanti terkejut, oh ternyata sedalam itu ya dia membaca buku ini. Kenapa sih dia bisa membaca komik ini sedalam itu? Nah, itu diulas lagi nanti.
1: Oke, siap deh. Kak Yola, sudah ada telepon kah di sana yang masuk?
2: Belum ada.
1: Belum ada lagi. Oke. Siap dah kalau gitu. Ini giliran kita yang nanya Kalau dari Bang Erik sendiri ini kan katanya TBM kan di mana-mana juga ada ya. Tapi khusus kalau untuk di sana, tadi kan juga bilang as volunteer juga kan. Di sana juga banyak volunteer-volunteernya. Itu gimana tuh untuk volunteer yang dari TBM di sana untuk menyesuaikan waktunya masing-masing, karena kalau volunteer kan itu kan mereka juga masih ada yang sekolah, ada yang kuliah, mungkin ada yang kerja. Itu gimana tuh kalau untuk di sana untuk pembagian waktunya?
5: Biasanya sih teman-teman TBM itu punya kegiatan khusus tuh weekend.
1: Weekend.
5: Jadi kadang-kadang ada yang Sabtu pagi, ada yang Minggu pagi. Kadang-kadang mereka ada pas masa-masa tertentu mereka gelar baca buku. Jadi mereka bawa bahan bacaannya kemana, mereka gelar aja. Jadi orang-orang yang misalnya kayak di ada CFD misalnya gitu ya. Nah di sana mereka gelar baca buku, siapa aja yang melintas bisa sambil baca.
2: Pernah saya pernah ketemu itu tapi lawan.
5: Jadi waktunya memang disesuaikan kapan bisanya.
1: Jadi disesuaikan waktunya ya. Itu kalau di CFD di mananya tuh kalau di sana?
2: Biasanya di tepi laut sih banyak.
1: Oh, tepi lautnya.
2: Iya, jadi sambil kita menikmati angin laut kapal gitu Bang Jo, ada orang jogging.
1: Oh, seru ya.
2: Kita bentang tikar aja gitu. Bentang tikar habis baca. Karena juga ada sih beberapa orang gitu yang nawarin buku kita, tapi gratis gitu, enggak bayar.
1: Oke, buat baca bisa, buat beli juga bisa gitu ya di sana ya.
2: Kalau beli gimana Bang?
5: Mungkin ada sih beberapa yang eksemplarnya lebih dibagikan. Ada juga, tapi nggak selalu ada ya, tergantung.
1: Oke, siap deh. Jadi aktivitas di hari Sabtu Minggu atau weekend, jadi nggak mengganggu aktivitas yang ini ya, pribadinya ya. Siap deh kalau gitu. Adakah WhatsApp atau juga telepon lagi di sana, Kak Yulia? Kalau ada boleh kita angkat.
2: Ini belum. Tapi tadi kata Cik Guria kalau untuk rekomendasi bahan bacaan karya Guru 612 itu dari siapa, Bang? Ada nggak?
5: Kalau Guru 612 kan memang karya Raja Ali Haji.
2: Oh, Raja Ali Haji ya.
5: Okay. Kalau Guru 612 ya itu udah spesifik memang punya Raja Ali Haji. Nah, cuma yang mungkin

0: Ya,
1: Ya,
0: ini ada lagi yang masuk nih, Kak Yulia dari WhatsApp ya, Perempat Jakarta. Ini ada dari Pak Haris di Yogyakarta. Iya, ini Pak Haris nanya bagaimana saran membaca sejarah khusus kerajaan besar seperti Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit dan juga kerajaan yang lainnya melalui buku-buku prasasti untuk mengenalkan identitas daerah nih ke generasi muda mungkin ya. Mungkin mikirnya generasi muda malas baca atau kata-katanya terlalu banyak gitu ya. Itu gimana tuh kalau dari Bang Erik?
2: Itu PR bersama yang memang semua, kayaknya semua orang merasakan keresahan itu ya. Dimana kayak generasi muda lebih tertarik sesuatu yang kayaknya maju, kayaknya wah. Nah padahal, tapi kalau kita menilik, banyak loh karya-karya modern yang mengawinkan sejarah. Contohnya kayak misalnya buku Di Lestari. Buku Di Lestari yang Aroma Karsa. Nah, buku Aroma Karsa itu dikemas secara modern. Ada tokoh fiksinya di situ. Tapi di dalamnya itu ada sejarah-sejarah juga. Bersambung ke sejarah-sejarah kerajaannya zaman dulu bagaimana, segala macam-segala macamnya. Jadi hal itu tuh cukup menarik untuk dilakukan, apalagi misalnya ada penulis-penulis muda mulai untuk mengawinkan sejarah dengan fiksi, tapi dibalut sedemikian rupa biar sesuai dengan konteks zaman sekarang, minat zaman sekarang. Banyak lah.
1: Banyak namanya.
2: Di film-film Hollywood juga kan banyak yang sejarah-sejarah. Yeah, itu yang banget. Yang kemarin Odyssey juga sebenarnya dari kisah lampau yang lama kan?
0: Iya.
1: Gimana dikemas semenarik mungkin?
0: Kemasannya, ya. Dikemasnya baru gitu ya, lebih ke modern gitu biar orang juga tertarik ya. Oke, siap. Dan mungkin lebih ke ini kali ya, yang digital kali kalau Pak Haris kalau mau dibaca juga biar tertarik tuh ya, biar gampang bacanya.
1: Iya, siap. Dari digital. Siap. Sekarang pun baca-baca buku sejarah baik saya dari digital.
0: Iya, karena udah ada versi digital kan ya.
2: Iya betul.
0: Siap dah kalau gitu. Sudah ada telepon kah di sana, Kak Yulia?
1: Belum ada. Apakah belum ada nomornya nih?
0: Aduh, boleh lagi sebutin ya? Lagi dah ya.
1: 0771-444-9050.
0: Oke, siap. Ini malah ada Aki Kusnadi yang mau nanya. Assalamualaikum dari Abah Kusna di Jakarta. Mau tanya, Hang Tuah itu memang dari Riau kah atau Malaysia katanya gitu. Ini di luar dari tema.
1: Oke, mungkin memang mirip.
2: Insya Allah ini mudah-mudahan kalau nggak salah. Hang Tuah itu sebenarnya lahirnya di Bintan. Jadi kalau dibilang kenapa Malaysia atau Kepulauan Riau, dulu itu kita kerajaan Riau, Lingga, Johor, dan Pahang itu satu masalahnya. Kita itu kemudian terpecah, sebagian jadi Indonesia, sebagian jadi Malaysia. Jadi kalau ditanya dari Kepulauan Riau atau enggak, ya sebenarnya dari Kepulauan Riau juga gitu.
1: Oke, cuma udah terpecah gitu ya.
0: Itu dia ya, Ki Kusnadi ya. Sudah terjawab ya. Gitu.
1: Dan juga bahasa kita kan sama bahasa Malaysia kan juga beda ya Bang ya. Sebenarnya cuma orang mungkin kayak, oh ini orang Melayu yang bahasa Malaysia ya kata dia. Padahal sebenarnya berbeda gitu kan. Jadi dia agak berbeda gitu.
0: Iya, siap deh kalau gitu. Sudah ada WhatsApp atau telepon di sana Kak Yulia?
1: Nah terputus lagi.
0: Oh terputus, aduh kenapa nih? Sabar dulu dong.
1: Tadi ada terputus lagi dia.
0: Iya, coba-coba kita tungguin dah ya. Coba kita tunggu ya, karena ini udah kita bisa penelpon terakhir ya. Kalau mau telepon boleh deh Abang Po, pendengar Perempat, pemirsa RNet, ke Perempat Tanjung Pinang atau ke Perempat Jakarta ya, terkait tema kita di hari ini yaitu membaca sebagai jalan mengenal identitas daerah ya. Sudah ada lagi teleponnya Kak Yulia?
1: Belum bunyi lagi Bang.
0: Belum bunyi lagi ya. Sudah deh kalau gitu, karena sudah menit 56 kali ya Kak Yulia ya. Kita boleh langsung minta closing statement dari Bang Erik nih terkait tema kita di hari ini.
2: Ya, buat pendengar semuanya mungkin ya, siapapun juga, saya rasa paling banyak tuh keluh kesah datangnya dari ayah bunda yang cemas anak-anaknya suka membaca atau enggak, punya karakter atau tidak gitu. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, lakukan effort lebih aja ya. Jadi lakukan report lebih, misalnya dengan sebulan sekali membelikan satu buku untuk anak, sebulan sekali mengajak berkunjung ke perpustakaan, sebulan sekali mengajak bermain ke TBM. Hal-hal kecil seperti itu perlu dilakukan agar anak-anak tadi lama-lama tumbuh kecintaannya dan ketertarikannya untuk membaca. Yang penting dilakukan secara terus-menerus aja, karena

0: pelan-pelan tuh cintanya tumbuh nanti.
1: Benar, benar, benar, benar, benar.
2: Karena nggak bisa langsung brek dia, dia kita suruh dia mau ya. Harus pelan-pelan.
1: Benar.
2: Harus pelan-pelan pendekatannya kayak gimana sama anak kita khususnya ya yang orang tua atau juga yang guru ya, bagaimana sekreatif mungkin tadi ya Bang Erik ya untuk menyampaikan, membawakan supaya anak juga di sekolah juga tertarik nih untuk ya walaupun baca buku-buku pelajaran gitu ya, tetap tertarik untuk baca supaya tahu nih ya pelajarannya dia pelajari dan juga mungkin buku yang dia baca gitu. Siap deh kalau gitu. Terima kasih Bang Erik untuk penyampaiannya di hari ini. Terus juga semoga apa yang disampaikan juga sama Bang Erik nih, Abang Pop dengan perempat pemirsa Erik bisa kita jalanin ya Kak Yulia ya, supaya generasi muda kita semuanya bangsa Indonesia juga demen baca lagi gitu. Rame-rame kita ramein perpustakaan ya. Perpustakaan jangan apa namanya di rumah doang main gadget ya, segala macam. Ke toko buku juga main-main gitu kan ya. Kali aja nemu jodoh di tempat buku ya.
1: Oh, iya juga kayak
2: gitu. Iya. Siap deh. Kalau gitu terima kasih Bang Erik, terima kasih Kak Yulia untuk pertemuan kita di episode kali ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara ya, Kak Yulia ya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, pemirsa Arenet dan juga pendengar Perempat nih, kayaknya kita kudu pamit juga ya dari Radio Visual Arenet. Nanti kita bakal bergantian sama program-program lain di Radio Visual Arenet. Tapi untuk siarannya Perempat Jakarta masih ada di channelnya Perempat Jakarta di frekuensi juga sama di 92,8 Perempat FM Jakarta. Ayo jodoh tiap pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
4: Jam 14. Perempat Ternate, Suara Budaya Kieraha.
5: Masih bersama dengan Torandi Perempat Ternate, Suara Budaya Kieraha. Sahabat budaya, pukul 16 waktu Indonesia Timur. Saatnya Tora ikuti kumandang ajan Johor wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar.

0: dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Dangdut Torang Punya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tabea Subajo, sahabat budaya. Torang Waku Dapa lagi di acara kesayangan Torang bersama Torang Badandut Dandut Torang Punya, sahabat budaya. Sore hari ini ditemani Tasnim sampai nanti di jam 5 sore ya, sahabat budaya. Baiklah, dan untuk Anda sahabat budaya, kaum muslimin dan muslimah di kota Ternate dan sekitarnya yang telah menunaikan ibadah sholat asar, semoga segala amal ibadahnya yang dikerjakan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat budaya, torang terima dorang yang bergabung sore hari ini ya. Menjadi yang pertama, halo torang badandut. Dandut orang punya, sahabat Bung Dim di Tidore Toloah. Kabarnya hari ini Bung Dim? Oke, sehat-sehat Bung Dim?
2: Ya,
1: oke, alhamdulillah. Bung Dim, sore ini ditemani apa nih untuk menu sore hari?
2: Belum
1: ada. Oke, baiklah. Siap. Kalau begitu mau dengar lagu apa?
2: Rokok bersama Eri Kentar.
1: Lagunya lagu apa Bung Dim?
2: Dari Adela.
1: Dari siapa?
2: Adela.
1: Adela. Judulnya apa Bung Dim?
2: Judulnya Suami Kita di Kalimantan.
1: Jauh ya?
2: Jauh. Itu nyariknya Suami Kerja di Kalimantan.
1: Suami Kerja di Kalimantan, judul lagunya itu ya?
2: Judul lagunya itu.
1: Suami Kerja
2: di Kalimantan.
1: Oh,
2: jauh sekali.
1: Langsung jauh sekali. Oke, dari
2: Adela.
1: Oh, yang nyanyi Adela ya?
2: Oke, salam-salam dulu.
1: Ya, silakan salam-salamnya.
2: Oke, salam pertama buat Bung Salim dan Masjid Islam yang umur. Dan buat saya semua ulasan, main tadi semua dikali, kebetulan sekolah, kami datang, kita ambil pariwisataan. Tak dinai di kebun Cengki Ambon, dan buat bernama Sari Mbak Sari, Sari dari Palu, dan buat Bunda Es, Bunda Natalia, Bunda Es Keselita, di mana ada sana semua dalam umur, dan buat Nana Sita, dan buat Maafah di Mariaro, yang ini di hari Tuhu, dan buat Bungatu, Jawa Timur, yang baru sama istrinya, dan buat Mafia Piratem, Toai, Bung Bistek, Ikin Rinaldi, dan buat siapa lagi ya, Ibu Ita, kita di sisi yang sana-sana sembilan nomor, dan semua fans di mana saya berada tak sebut satu persatu tidak terkecuali. Dan lagu ini kalau saya nanti dengan lagu ini kalau saya nanti buat lagi seseorang. Oke, terima kasih
1: Bung Dim. Bung Dim, lagu ya Bung Dim. Halo. Ini penyanyinya ada Ajija, ada Ocha.
2: Ocha, lupa.
1: Oke, siap. Oke.
2: Lagu ini diplay nanti buat yang lagi seseorang. Oke, terima kasih. Dan salam terakhir buat Mbak Rani di bawah-bawah sana.
1: Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Bung Dim di Tidore Toloah, Tidore Selatan ya. Baik, orang terima lagi yang mau bergabung, silakan sahabat budaya deringkan lagi teleponnya di 3126518 ya sahabat budaya, di 0821 9526 6695, di WhatsApp 0853 9853 3951 ya, sampai nanti di jam 5 sore sahabat budaya. Orang menyapa dulu ada Mama Indah di Kulaba yang saat ini lagi monitor ya. Semoga sehat selalu Mama Indah dan keluarga di sana. Jangan lupa pisang goreng ya, air guraka. Baik, dan sahabat budaya, tolong dengarkan dulu lagunya Bung Dim, sahabat budaya. Suami di Kalimantan, istri di kampung, sibuk pasang KB. Oke. Dari Ocha Sapriasa featuring dengan Abulado, Purap, sahabat budaya.

0: Orang Badangdut.
1: Balik lagi di Torang Badangdut, Dandut Torang punya sahabat budaya. Torang sudah hadirkan lagu requestan dari Bung Dim di Tidore Toloa ya. Dan semoga lagu ini bisa menghibur dan menambah semangatnya ya sore hari ini untuk Bung Dim di sana bersama dengan keluarga tercinta. Masih Torang terima yang mau bergabung, silakan diringkan lagi teleponnya sahabat budaya 3126518 0821952666695 di WhatsApp 0853985333951 ya. Baik, Torang terima lagi yang bergabung. Halo, Torang Badangdut.
2: Halo, Dandut Orang Punya.
1: Dandut Orang Punya, ko ai di Tidore, Puncak ya, Jaya Wijaya. Oke, Tidore Utara. Sehat ko ai?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Ko ai, sore ini ada menu spesial apa?
2: Cuma air putih, soalnya panas
1: ya. Siap. Air putih itu sehat ya.
2: Ya.
1: Kau mau dengar lagu apa nih sore ini?
2: Dari Mas Imam Arifin. Doa suci.
1: Doa suci. Oke. Doa suci.
2: Oke, mau salam. Salam pertama, salam hormat buat Bang Taslim bareng operator juga, harapan sehat selalu. Terus ada Ma Indah, ada Ibu Ida juga di Toloko Oscar, Bapak Yasin juga bareng Maufa, ada Bung Otis, Aka Kimini juga harapan sehat selalu. Ada Ipin, Buce, Bang Din juga, Bung Abdu, harapan sehat selalu. Terus di Jalolo ada Mafia, Bung Tahir, Bung Atu juga, ada Andi Batam, Andi Bacan, Andi Jambi, harapan sehat. Bung Rahim juga di Kutai Kartanegara, ada Cigu, ada Ibu Farida, Purnama Sari juga, ada Bunda Natalia, Bunda Es, Pak Junaidi juga. Harapan sehat semuanya dan selamat minum teh sore. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Taslim.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dengan Ko Ai di Puncak Jaya Wijaya, sahabat budaya. Baik, Torang terima lagi di belakangnya Ko Ai. Halo, Torang Badangdut.
3: Dandut Orang Punya, assalamualaikum Bung Taslim.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Abdurrahim di Kutai Kartanegara. Kabarnya hari ini Bung Abdurrahim sehat?
3: Sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Kalau cuaca di sana bagaimana? Masih panas atau sudah turun hujan?
3: Kalau cuaca di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, di saat ini sangat panas cuacanya.
1: Sampai saat ini belum turun hujan ya, Bung Abdurrahim?
3: Belum.
1: Oke, baiklah.
3: Air sungai sudah berkurang. Tapi air sungai makam tetap banyak.
1: Oke, siap. Baik, Bung Abdurrahim mau dengar lagu apa nih?
3: Lagunya Mansur S sama Elvis Casey.
1: Judulnya apa?
3: Judul lagunya Salah Sambung.
1: Salah sambung, emang kenapa bisa salah sambung nih? Salah orang?
3: Nah gitu kan judul lagunya, salah sambung.
1: Oke, siap. Salam-salam dulu, silakan Bung Abdurrahim.
3: Salam ya kepada teman-teman pendengar RRI Pro 4 Ternate. Antara lain, siapa tadi ya yang baru bergabung?
1: Bung Ai, Ko Ai, ada Bung Dim.
3: Oh, yang baru turun kan?
1: Ko Ai.
3: Oh ya, terima kasih atas sapaannya. Berikutnya ada Pak Yasin di Mangga 2. Kemudian ada yang main tadi Aki Gale. Ada Ibu Fari dari Ampana, Sulawesi Tengah. Pak Nasrun di Parigi Moton, Sulawesi Tengah. Berikutnya ada Pak Junaidi di Ambon. Ada Purnama Sari di Pantai Bahari, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Dan semua teman-teman pendengar RRI Perempat Ternate dimanapun berada. saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Buta Senin. Saya Yeri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, dari Mung Abdul Rahim di Kutai Kartanegara. Baik sahabat budaya, masih toran terima, silakan yang mau bergabung bisa daringkan lagi 3126518 0821952666695 ya. Baik, toran terima lagi di belakangnya Bung Abdul Rahim. Halo, toran badandut.
0: Halo, toran badandut. Dandut toran punya.
1: Dandut toran punya. Pak Junaidi di Ambon, Malise.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat-sehat, Pak Junaidi. Kabar balik bagaimana, Pak Junaidi?
0: Sama dengan seperti.
1: Alhamdulillah kalau begitu.
0: Alhamdulillah. Kita bersyukur ya.
1: Iya sih ya. Panas hujan tetap bersyukur ya. Pak Junaidi, ini sudah ada dua lagu. Mau ikutan yang mana nih? Doa suci dari Imam S. Arifin atau salah sambung dari Mansur S. featuring dengan Elvi Sukaisi?
0: Eh? Ayo, akan dapur semua tuh, jadi semua dengar.
1: Oke, siap kalau begitu. Salam-salam dulu, silakan.
0: Kedarapan sehat ya bersama keluarga yang ada di rumah.
1: Amin.
0: Beta mau kirim salam ku sama ku Aipadin juga, lalu Bukitin Ramel di juga aku juga yang ada di Cidore. Selamat sore, harapan sehat. Lalu kemudian ada kita punya Bung Pak Acin di Mata Dua sama Ulfa, ya selamat sore, harapan sehat ya. Siang sore-sore begini kak, kasih goreng kak, begitu. Waduh, Mama Indah ke Jale ya. Apa kabar Mama Indah? Salam manis ya, harapan sehat. Ibu Ibu Indah juga ada di Kelompok Oscar, lalu Ibu Indah di Kulaba, Ibu Indah El juga di Manado, Fika juga di Manado, Ibu Anggraini juga di Manado. Bu Nasrun, Ibu Farida ya, selamat sore, harapan sehat semua. Purnama Sari juga di sana, Abdul Rahim di mana di Kalimantan Timur, ada Bung Ono juga ya, Bung Atus juga, Bung Tahir juga, selamat sore. Bung Otis juga di mana di kampus ya, selamat dan harapan sehat semua. Semua sudah ada pesan-pesan itu dulu, terima kasih banyak, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Pak Junaidi di Ambon Marise, sahabat budaya. Baiklah, toran dengarkan dulu sahabat budaya. Ya, lagu Doa Suci ya dari Imam S. Arifin ya, requestan dari Koai di Puncak Jaya Wijaya. Kemudian berikutnya ada Mansur S featuring dengan Elvi Sukaisi, salah sambung ya, requestan dari Torang P Bung Abdul Rahim di Kutai Kartanegara ya. Dan sahabat budaya, nanti Torang kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Torang Badandut, Dandut Torang Punya.
4: Torang Badandut, Dangdut Torang.

0: Samba Dangdut.
1: Masih bersama dengan Taslim di Toramba Dandut, Dandut Toram punya sahabat budaya. Silakan yang mau bergabung bisa deringkan lagi teleponnya di 3126518 ya. 0821952666695. Di WhatsApp juga boleh, mau salam-salam pas apa silakan sahabat budaya 0853-9853-3951 ya. Ya, sampai nanti di jam 5 sore. Oke, Toram terima yang bergabung. Halo, Toram Badandut.
2: Halo, Toram. Halo, Dandut Toram punya.
1: Dandut Toram punya Purnama Sari di Sulawesi Barat. Kabarnya bagaimana?
2: Bukan, dari Sari.
1: Sari, aduh. Lali ya. Sari di Banjarmasin. Kabarnya hari ini, Sari?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik.
1: Alhamdulillah. Kalau baik-baik saja, lagunya yang mana?
2: Lagunya Cintaku Hanya Abang Seorang.
1: Oh, penyanyinya siapa ya, tuh?
2: Dari Yuyun Karet.
1: Dari siapa?
2: Yuyun Karet.
1: Yuyun Karet. Cintaku Hanya
2: Abang tadi? Seorang.
1: Makasih. Oke, salam-salam dulu silakan.
2: Salamnya buat Andi di Batam, buat Purnama juga, buat Mama Indah, buat Bang Abdurrah. Mana Bang Abdurrah ya itu? Buat Bang Din juga, buat Mas Galuh, buat semuanya aja. Buat apa? Makasih.
1: Siapa Karet tadi? Namanya apa? Siapa? Namanya siapa tadi? Yang penyanyi?
2: Yuyun Karet.
1: Yuyun Karet. Oke.
2: Yuyun Karet.
1: Yuyun. Oke, siap. Ya, sahabat budaya dari Sari di Banjarmasin ya. Oke, Toram terima lagi yang mau bergabung silakan deringkan lagi teleponnya sahabat budaya, deringkan lagi ya. Oke, Toram terima lagi sahabat budaya. Ya, halo, Toram Badandut. Halo, halo. Aduh. Oke, ternyata belum beruntung. Oke, Toram mencoba keberuntungan di lain WhatsApp ya. Apakah beruntung hari ini? Halo. Halo, Toram Badandut. Oke, sahabat budaya, ternyata belum bisa terhubung di udara ya. Oke, sayang sekali. Waduh. Ya, dan Toram akan coba menghubungi pihak teknisi ya untuk bisa kembali memperbaiki WhatsApp Toram. Ya, karena belum bisa terhubung di udara, sahabat budaya. Oke, Toram terima lagi yang bergabung sore ini. Ya. Halo, Toram Badandut. Halo, halo. Aduh. Halo, Toram Badandut. Sudah terhubung dengan siapa di mana? Halo, bisa mendengar suara saya? Aduh, sahabat budaya. Oke. Oke, terputus lagi sahabat budaya, dicoba lagi ya untuk lain WhatsApp, silakan lain WhatsApp. Toram coba kembali terima ya. Oke, Mama Indah silakan untuk bergabungnya. Oke, Toram terima Mama Indah. Oke, baik. Halo, Toram Badandut.
3: Halo, Dandutnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya bagaimana nih Mama Indah?
3: Aduh. Baik, tapi agak kecewa kalau WA terjadi-jadi.
1: Iya. Tenang, nanti udah sobiking nih. Ntar lama lagi deh.
3: Banyak sih yang mau bergabung, tapi karena WA-nya terjadi, jadi bergabung. WA-nya kan telepon terangin, jadi
1: Oke, nanti Tora sampaikan lagi ya di bagian teknis ya.
3: Ya, 2 tahun lagi kenapa baru bisa. Ya, 2 tahun
1: udah mati capeknya. Aduh. Mau dengar lagu apa nih Mama Winda?
3: Halmahera dulu.
1: Nona Halmahera. Belum dapat lagi?
3: Belum dapat ya.
1: Oke, Nona Halmahera dari Ayen, Kansas. Salam-salam dulu Mama Inda.
3: Oke, salam buat semua-semua pendengar setia yang sore ini lagi mendengar. Ada Mama Ida di seputaran Teluk Oscar, harapkan sehat selalu. Terus ada Kakak Sari yang baru lewat tadi ya, bersama Mas Galunya, harapkan sehat. Terus ada Pak Abdul Rahim, ada Ibu Farida juga ya. Terus ada Abang Putis, ada Putar Turunat juga. Terus ada Bang Andi, Purnama juga. Terus ada Kondi Alvarez, ada Ibu Ila, ada Cimina Cimini, ada Akadi Maliaro, Mas Sampo sama Subiono, ada Kakak Oce di Siko, ada Ucok di Sabia juga, ada Ko Uci di Kulon Cucu, terus ada Pak Leo di Hirim, ada Ko Tahir di Susupu Mafia juga, ada Abang Atus, ada Ko Yasin sama Ulfa, ada Pak Junaidi, Bunda Els, Nona Vika, Bunda Natalia juga rapat sehat, yang di Bidara sana ada Ko Din, ada Ko Aiko, ada Ko Bunce, Bung Ipin, ada Ko Abdu juga, dan sama-sama sudah.
1: Oke, siap.
3: Oke, Nona Halmahera spesial buat dorang sama yang lagi bandingan sore ini. Semoga terhibur. Oke, Kota Senin, Sekuro Mudofu, Sekur Dala-Dala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dari Mama Inda di Kulaba ya, sahabat budaya. Baiklah, Toran dengarkan dulu satu lagu ya. Ini requestan dari Sari di Banjarmasin, sahabat budaya. Dan lagu terakhir ada Mama Inda ya. Requestan Mama Inda dari Ayan Kansas featuring dengan Anto MC ya, Nona Halmahera. Tetap bersama kami di Perempat Ternate, suara budaya Kiraha.

yang sudah Badenggar, Sobadenggar di Perempat Ternate ataupun di aplikasi RRI Digital, lewat streamingnya juga, syukur doful sahabat budaya, dan semoga torang juga tetap kompak ya di udara, tetap bersilaturahmi di udara dan menjaga kekeluargaan kita ya. Baik, dan selamat Hari Merdeka sahabat budaya. Semoga orang semua merdeka dari segala penindasan, dari segala kekurangan, dari segala kemiskinan ya, dari segala hal-hal yang memberatkan kita gitu sahabat budaya. Dan akhirnya saya Tasnim pamit, sampai waktu apa lagi dengan Torang Madanu edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Tapi ya Subajo.

Pendengar, tepat pukul 17 waktu Indonesia Timur ya, kami akan hadirkan informasi mengenai harga pangan di Maluku Utara edisi hari ini 7 Agustus 2026. Untuk yang pertama, pendengar, ada beras ini di harga Rp17.650, kemudian daging ayam di harga Rp44.250, kemudian daging sapi di harga Rp150.000, telur ayam Rp41.550, kemudian bawang merah di harga Rp62.500, bawang putih Rp62.500, kemudian kita beralih ke komoditas cabai merah di harga Rp43.750, kemudian ada cabai rawit ya di harga Rp70.000, kemudian minyak goreng di harga Rp24.000, dan yang terakhir ada komoditas gula pasir mendengar di harga Rp20.500. Demikian mendengar untuk anda informasi harga pangan untuk wilayah Maluku Utara khususnya di Kota Ternate ya. Untuk update hari ini 7 Agustus 2026. Untuk selanjutnya pendengar, kami akan lanjutkan untuk menghadirkan lagu-lagu hiburan untuk anda. Tetap bersama kami di Ternate sore hari ini.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Eh, ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Eh, gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Eh, tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Eh, benar juga ya. Ngeri.

Pendengar masih bersama kami di Ternate sore hari ini, masih bersama dengan Safira ya, tentunya untuk menemani Anda dengan lagu-lagu hiburan. Dan kembali kami akan hadirkan beragam informasi tentunya untuk Anda. Pendengar, ini menjelang 17 Agustus ya, ini pasti ada banyak perayaan atau lomba-lomba yang diselenggarakan begitu ya, di kampung-kampung, di desa-desa begitu. Dan perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini setiap 17 Agustus memang identik ya pendengar, dengan berbagai perlombaan yang diikuti oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Di balik kemeriahan tersebut pendengar, setiap perlombaan ternyata memiliki makna yang mencerminkan semangat perjuangan, persatuan, dan juga nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Salah satu perlombaan yang paling populer adalah makan kerupuk pendengar. Lomba ini mengabarkan sulitnya memperoleh bahan pangan ya pada masa penjajahan, sekaligus mengajarkan sikap pantang menyerah dan juga rasa syukur atas nikmat yang dimiliki saat ini. Kemudian ada perlombaan bakiak pendengar, yang juga menjadi simbol penting dalam perayaan kemerdekaan. Untuk mencapai garis finish, seluruh peserta harus melangkah serempak sehingga mencerminkan nilai gotong royong, kekompakan, dan kerjasama dalam meraih tujuan bersama. Sementara itu, balap karung mengingatkan masyarakat pada kondisi kehidupan rakyat Indonesia saat masa penjajahan, ketika karung goni dimanfaatkan sebagai pengganti pakaian karena keterbatasan bahan. Lomba ini menjadi simbol perjuangan menghadapi berbagai keterbatasan, sekaligus semangat untuk terus bangkit dalam menghadapi tantangan. Panjat Pinang pendengar, ini juga memiliki filosofi yang kuat karena mengajarkan pentingnya strategi, kerjasama, dan pengorbanan antar anggota tim untuk mencapai tujuan. Begitu pula dengan tarik tambang yang tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik ya, tetapi juga membutuhkan solidaritas, kekompakan, dan persatuan agar dapat meraih kemenangan. Tentunya dengan melalui berbagai perlombaan tersebut, pendengar, masyarakat tidak hanya diajak untuk bergembira, tetapi juga mengenang perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Dengan memahami makna di balik setiap lomba, pendengar, perayaan 17 Agustus diharapkan semakin memperkuat rasa cinta tanah air serta semangat kebersamaan di tengah kehidupan bermasyarakat. Ya, itu dia ya pendengar, beberapa perlombaan ternyata ada maknanya gitu ya. Tidak hanya keseruan, tetapi juga mengajarkan kita mengenai perjuangan para pahlawan ya, yang dulu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ternyata. Dan untuk Anda pendengar, apakah sudah ada perlombaan-perlombaan yang dilakukan di desa Anda begitu ya, ataukah belum nih, baru persiapan nih ya? Biasanya awal-awal Agustus nih sudah banyak yang melakukan perlombaan gitu. Nah, untuk informasi lainnya pendengar akan terus kami hadirkan, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pendengar, setiap daerah memiliki potensi bencana yang berbeda-beda. Itulah sebabnya penting bagi kita untuk mengenali resiko di sekitar tempat tinggal. Coba tanyakan pada diri kita, apakah wilayah tempat tinggalmu rawan banjir saat hujan lebat? Apakah rumahmu berada dekat patahan gempa atau sering merasakan guncangan? Apakah daerahmu kerap dilanda angin kencang, ombak tinggi, dan cuaca ekstrim? Dengan memahami resiko tersebut, kita dapat menyusun langkah pencegahan yang tepat mulai dari menyiapkan tas siaga, mengatur jalur evakuasi, hingga memastikan keluarga tahu apa yang harus dilakukan saat keadaan darurat. Ingat, mengenali risiko bukan untuk menakuti, tapi untuk membuat kita lebih siap, lebih waspada, dan lebih tangguh menghadapi bencana.

Esensi Buku, Programa 1 Radio Republik Indonesia, Kanal Informasi dan Inspirasi. Novel karya Ahmad Fuadi, yang menjadi satu dari berbagai karya dan guratan matang dari sang pengarang. Karya yang sangat menarik dengan penulisan yang dapat diterima dengan baik dan mudah. Serta gaya penulisan yang jujur, yang menggurutkan kisah para karakter yang ada di dalam ceritanya. Novel karya Ahmad Fuadi bercerita tentang 5 orang yang bersahabat sejak di bangku pendidikan pesantren. Lalu, saat dewasa mereka kembali dipertemukan. Persahabatan serta impian dengan balutan dunia pesantren menjadi jembatan untuk membuka jendela dunia. Tak hanya lewat bidang agama, tetapi juga lewat ilmu pengetahuan umum. Kisah inspiratif dengan tokoh bernama Alif yang tinggal di daerah terpencil di Pulau Sumatera, tepatnya di desa Minangkabau, Minangkabau, Sumatera Barat. Setelah lulus SMP, dia ingin melanjutkan sekolah ke SMA di Bukit Tinggi. Namun, ibunya ingin dia melanjutkan sekolah agama saja. Ibunya ingin Alif seperti Buya Hamka, namun Alif bercita-cita menjadi Habibi. Suatu ketika, ia mendapatkan surat dari pamannya yang sedang kuliah di Kairo. Pamannya menyarankan Alif untuk melanjutkan sekolah di Pondok Pesantren Madani, di Ponorogo, Jawa Timur. Hari pertama jadi pondok, dia terkesima dengan mantra ajaib berbahasa Arab. Manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, pasti akan berhasil. Di Pondok Madani, Alif berkenalan dengan teman-temannya. Raja dari Medan, Said dari Surabaya, Dul Majid dari Sumenep, Atang dari Bandung, dan Baso dari Goa. Setiap sore menjelang azan maghrib, Alif bersama 5 temannya memiliki kebiasaan unik. Mereka berkumpul di bawah menara masjid, sambil memandang ke awan. Dengan membayangkan awan itulah mereka menggambarkan impiannya. Seperti Alif mengakui jika awan itu berbentuk seperti benua Amerika, yaitu negara yang ingin ia kunjungi kelak setelah lulus. Begitu juga dengan yang lainnya, menggambarkan awan seperti negeri Arab Saudi, Mesir, bahkan benua Eropa. Usai lulus, mereka dipertemukan kembali di London, Inggris. Mereka bernostalgia dan telah membuktikan impian dan cita-cita yang dulu dilukis saat berdiri di bawah masjid menara. Alif bersekolah dan bekerja di Amerika. Atang sudah 8 tahun menuntut ilmu di Kairo. Baso kuliah di Arab Saudi. Ia mendapat beasiswa penuh. Sedangkan Raja berada di London. Said dan Dul Majid bekerja sama untuk mendirikan pondok pesantren di Surabaya. Novel ini menginspirasi lewat pesan akan kerja keras dan doa. Mimpi setinggi-tingginya pasti pun dapat tercapai. Esensi Buku Pro 1 RRI, Kita Indonesia Sesungguhnya.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 17.51 menit waktu Indonesia Timur ya. Saatnya kami yang bertugas di Ternate siang hingga sore hari ini pamit undur diri. Saya Safira Safitri bersama dengan teknik studio Mbak Dini. Pamit pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Tentunya terima kasih sudah memilih Pro 1 RRI Ternate untuk menemani aktivitas Anda di siang hingga sore hari ini. Jangan lupa pendengar untuk nantikan warta berita sore ya, nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Timur, dan juga Ternate Malam Lanjutan Anda akan ditemani oleh rekan Bung Iqbal. Akhir kata pendengar, saya Safira Safitri mengucapkan terima kasih dan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Sari berita, Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara bersama TPPKK Kota Ternate meluncurkan program Rindang Berseri atau Rica dan Kangkung dalam kampung berkualitas dan asri. BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babulah Ternate ingatkan tiga pemerintah daerah kabupaten mewaspadai titik api di sejumlah titik akibat kemarau panjang. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, stasiun relay RRI Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz, dan di program 4 di 95,1 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026, bersama saya, Iqbal Kutaman.

0: Berita pertama, Saudara Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara bersama TP PKK Kota Ternate meluncurkan program Rindang Berseri atau Rica dan Kangkung dalam Kampung Berkualitas dan Asri. Peluncuran kegiatan ini diharapkan dapat menekan laju inflasi di daerah melalui program menanam di pekarangan oleh masyarakat di 7 kecamatan di Kota Ternate. Berikut laporan Davi Baba.
1: Tim penggerak PKK Kota Ternate bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara meluncurkan program Rindang Berseri atau Rica dan Kangkung dalam Kampung Berkualitas dan Asri. Program unggulan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Maluku Utara tersebut digelar di Kantor Camat Ternate Utara dengan mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk budidaya cabai dan kangkung. Gerakan ini diarahkan untuk meningkatkan kemandirian pangan masyarakat sekaligus memperkuat pasokan pangan lokal dengan memenuhi sebagian kebutuhan pangan dari pekarangan sendiri, ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah diharapkan berkurang sehingga gejolak harga dapat ditekan. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Ternate Marliza M. Tauhid mengatakan, Rindang Berseri merupakan tindak lanjut dari gerakan nasional TP PKK Pusat yang untuk pertama kalinya diterapkan di Kota Ternate. Program tersebut juga menjadi pengembangan dari lomba pekarangan rumah yang masuk dalam program kerja TP PKK Kota Ternate tahun 2026. Marlisa mengakui sempat pesimistis ketika menggagas program tersebut karena menyadari adanya keterbatasan TP PKK sebagai organisasi pemberdayaan masyarakat. Namun dukungan Bank Indonesia membuat pihaknya semakin optimistis untuk menjalankan program secara lebih luas.
2: Pertama, ini sangat sejalan dengan program Tim Penggerak PKK Ketahanan Pangan Berbasis Masyarakat untuk Indonesia Emas. Ini merupakan program secara nasional dari Tim Penggerak PKK Pusat dan kami menindaklanjuti itu di tingkat Tim Penggerak PKK Kota Ternate. Alhamdulillah kegiatan Lomba Pekarangan Rumah yang merupakan salah satu kegiatan yang kami angkat di dalam program kerja kami tahun 2026 ini, alhamdulillah bertemu dengan Bank Indonesia.
1: Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara Fadil Muhammad mengatakan, program tersebut menjadi penting di tengah tekanan inflasi Kota Ternate. Hingga Juli 2026, inflasi year to date Ternate tercatat 4,82%, sedangkan secara bulanan mengalami deflasi 0,67%. Fadil menyebut tekanan inflasi tahunan masih didominasi kelompok volatile food, terutama ikan cakalang, tomat, cabai rawit, dan sejumlah komoditas strategis lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan pengendalian inflasi perlu dimulai dari sisi hulu melalui penguatan produksi dan ketersediaan pangan. Menurutnya, Rindang Berseri merupakan bagian dari implementasi gerakan pengendalian inflasi dan pangan sejahtera yang diinisiasi Bank Indonesia. Program ini menjadi bagian dari strategi pengendalian inflasi melalui kerangka 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
3: Paling tidak, kalau yang tadinya belanjanya mungkin 2 ons atau berapa 200 gram, 300 gram, tapi karena sudah ada di pengarangan, agak berkurang. Karena di Maluku Utara ini memang kita pasokannya masih bersumber dari luar. Khususnya untuk cabai, itu kita banyak dipasok dari Gorontalo, dari Manado. Kalau bawang merah kita ada dari Bima, ada dari ya Nrekang, dari apa Sulawesi Selatan gitu ya. Padahal permintaan kita banyak. Apalagi pada saat tambang di sini hidup.
1: BI Maluku Utara mengapresiasi TP PKK Kota Ternate yang akan menjadi penggerak utama Rindang Berseri di 7 kecamatan. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan lahan produktif, meningkatkan kapasitas masyarakat, dan menjadikan pekarangan sebagai bagian dari kekuatan pangan lokal Kota Ternate. Davi Baba melaporkan.
0: Sementara itu, Saudara, BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babulah Ternate ingatkan 3 pemerintah daerah kabupaten waspadai titik api di sejumlah titik akibat kemarau panjang. Informasi selengkapnya disampaikan Diana Sagala.
4: El Nino ini, kekeringan di Maluku Utara ini adalah sudah banyak mulai muncul hotspot, titik api ini.
5: Badan Meteorologi dan Geofisika BMKG Kelas 1 Sultan Babulah Ternate mengingatkan pemerintah daerah Halmahera Selatan, Halmahera Barat, dan Halmahera Utara agar mewaspadai sejumlah titik api yang terpantau lewat satelit. Hal ini disampaikan Kepala BMKG Kelas 1 Sultan Babulah Ternate, Desindra Dedi Kurniawan, kepada RRI Senin pagi. Menurutnya, titik api yang terpantau lewat satelit tersebut memiliki konfiden di atas 80% atau dengan level tertinggi. Sedangkan jumlah titik api yang terbaca satelit untuk Halmahera Selatan sebanyak 11 titik, Halmahera Barat 6 titik, dan Halmahera Utara 1 titik.
4: Itu di bulan Juli kemarin, itu yang cukup banyak di Halmahera Selatan, itu ada 11.
6: Titik api ya?
4: Iya, satelit NASA MODIS, ya sensornya Terra Aqua ya, itu memang, iya gitu. Kalau sudah di atas 80% artinya sudah kebakar sebetulnya itu mungkin. Iya, cuma memang perlu di ground truth-nya ya. Perlu diverifikasi lagi.
5: Sementara itu, Sekretaris BPBD Provinsi Maluku Utara Rizval Tribudianto mengatakan, pihaknya sejak Januari lalu telah melakukan sejumlah antisipasi kebakaran hutan untuk semua kabupaten kota di Maluku Utara. Mengingat anomali El Nino di 2026 diprediksi akan berlangsung lama, sehingga sosialisasi dan himbauan terus dilakukan pihaknya agar dapat meminimalisir dampak akibat kemarau panjang.
7: Dengan kekeringan yang begitu tinggi, sedikit saja percikan api bisa langsung memicu dampak yang sangat besar. Nah, kami sudah melakukan sosialisasi agar ini bisa diminimalisir. Tentunya peran masyarakat sangat diharapkan, berperan penting di dalam.
5: Rizval juga menambahkan, BPBD Kabupaten Kota di Maluku Utara agar selalu siaga dan terus memantau situasi kekeringan yang terjadi serta berkoordinasi dengan pihak terkait agar dampak kekeringan tidak menimbulkan ancaman kebakaran hutan di wilayah masing-masing. Reporter Diana Sagala melaporkan.
0: Beralih ke informasi lain. Pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan komitmennya memperkuat pembinaan olahraga usia pelajar dengan menggelar 8 kejuaraan daerah Kejurda cabang olahraga sepanjang 2026. Program tersebut menjadi bagian dari strategi menjaring atlet potensial untuk menghadapi kejuaraan nasional Kejurnas hingga Pekan Olahraga Pelajar Nasional Popnas 2027. Salah satu agenda yang tengah berlangsung adalah kejuaraan daerah karate Piala Gubernur Maluku Utara 2026 yang digelar selama 5 hari mulai 5 hingga 11 Agustus 2026. Di SMA Negeri 5 Tidore Kepulauan. Kejuaraan tersebut resmi dibuka Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe di Auditorium SMA Negeri 5 Sofifi pada Kamis 6 Agustus 2026. PLT Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Maluku Utara Zainuddin Kader mengatakan penyelenggaraan Kejurda akan terus menjadi agenda rutin sebagai bagian dari sistem pembinaan atlet usia dini di daerah. Menurutnya, Kejurda tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana screening atlet pelajar yang dipersiapkan mengikuti berbagai kejuaraan nasional pada tahun mendatang. Zainuddin mengapresiasi dukungan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara terhadap pengembangan olahraga pelajar, meski pemerintah daerah sedang menghadapi kebijakan efisiensi anggaran. 8 Kejurda tersebut meliputi Taekwondo Piala Gubernur, Karate Piala Gubernur, Derek Rage, dan Rek Big Bike bekerja sama dengan IMI Maluku Utara, Bulu Tangkis, Tinju bersama Pengprov, Petina, Renang, serta cabang olahraga lainnya yang dijadwalkan berlangsung sepanjang tahun. Sebagian agenda tersebut juga menjadi rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Khusus Kejurda Karate, panitia mencatat sebanyak 173 atlet pelajar ambil bagian. Mereka berasal dari 10 kabupaten kota di Maluku Utara serta 10 klub karate yang tersebar di wilayah tersebut. Peserta berasal dari jenjang SMP kelas 9 hingga SMA. Zainuddin menegaskan pembinaan atlet tidak berhenti setelah pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda melalui Kejurda. Diaspora ingin memastikan proses pencarian bibit atlet berlangsung selama berkelanjutan. Ia berharap kolaborasi antara Diaspora Maluku Utara dan pengurus provinsi Forki Maluku Utara semakin diperkuat agar penyelenggaraan kejuaraan pada tahun-tahun berikutnya berlangsung lebih matang. Sinergi antara pemerintah daerah dan pengurus cabang olahraga menjadi kunci untuk mewujudkan target besar peningkatan prestasi atlet Maluku Utara di tingkat nasional. Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, BPS Provinsi Maluku Utara mencatat ekonomi Maluku Utara secara tahunan tumbuh sebesar 15,35% pada triwulan 2 2026. Dari sisi produksi lapangan usaha konstruksi masih menjadi penopang tertinggi yakni mencapai 13,2%. Berikut laporan Davi Baba.
1: Maluku Utara kembali mencatatkan kinerja ekonomi yang impresif pada triwulan 2 tahun 2026. Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara mencatat produk domestik regional bruto atau PDRB atas dasar harga berlaku mencapai 40 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan 2010 sebesar 20,6 triliun. Pelaksana tugas PLT Kepala BPS Provinsi Maluku Utara Harim Ar-Rosyid mengatakan, secara umum ekonomi Maluku Utara masih menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat baik. Aktivitas produksi maupun permintaan masih cukup tinggi sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Secara triwulan atau quarter to quarter, ekonomi Maluku Utara triwulan 2 2026 tumbuh sebesar 2,48% dibandingkan triwulan 1 2026. Dari sisi produksi, lapangan usaha konstruksi menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi yakni mencapai 13,2%. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen pembentukan modal tetap bruto atau PMTB mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 9,35%. Menurut Harim, angka tersebut mencerminkan aktivitas investasi yang masih berlangsung di berbagai wilayah di Maluku Utara. Secara tahunan atau year on year, ekonomi Maluku Utara pada triwulan 2 2026 tumbuh sebesar 15,35% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian ini ditopang oleh kuatnya sektor industri pengolahan yang mencatat pertumbuhan tertinggi dari sisi produksi.
6: Dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025, perekonomian Maluku Utara pada triwulan 2 ini tumbuh sebesar 15,35%. Jika kita lihat dari perkembangan laju pertumbuhan tahun 2022 hingga 2026, maka pertumbuhan di triwulan 2 ini adalah fluktuatif, melambat secara tahunan atau year on year. Kita akan melihat bagaimana kontribusi dari setiap lapangan usaha yang ada terhadap total PDRB serta pertumbuhan masing-masing lapangan usaha. 4 dari 5 lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Maluku Utara, yaitu industri pengolahan, pertambangan, pertanian, dan perdagangan, menunjukkan pertumbuhan positif. Sementara administrasi pemerintahan menunjukkan kontraksi secara year on year. Kategori ini juga menjadi satu-satunya kategori yang menunjukkan kontraksi pada triwulan ini.
1: Hari menilai capaian tersebut menunjukkan fondasi ekonomi Maluku Utara masih cukup kuat. Meski demikian, ia berharap seluruh sektor ekonomi dapat terus berkembang sehingga pertumbuhan tidak hanya bertumpu pada sektor industri pengolahan, tetapi juga semakin merata di berbagai lapangan usaha. Davi Baba melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakirannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babulah Ternate. Bersama perakirawan Dea, silakan informasinya.
8: Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama saya Dea yang bertugas sebagai perakirawan cuaca akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara Jumat 7 Agustus 2026. Secara umum kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara pada malam hingga dini hari umumnya adalah berawan. Dan untuk arah angin bervariasi dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara relatif antara 70 hingga 85%. Kondisi cuaca untuk esok hari umumnya adalah cerah berawan. Perlu diwaspadai adanya potensi peningkatan kecepatan angin di wilayah Maluku Utara. Untuk perakiraan tinggi gelombang berkisar antara 0,5 meter hingga 2 meter. Perlu diwaspadai pula untuk peningkatan kecepatan gelombang di wilayah perairan Maluku Utara. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Baik, terima kasih Prakirawan Dea untuk informasinya. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui kbrnonline.rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Iqbal Kutaman bersama teknik montase Dini Hima serta des editor Syakir Saleh undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id
2: Beberapa waktu lalu, seorang pemuda minta bertemu dengan saya. Dia berkata, "Ustadz, tolong bantu saya. Masa depan saya hancur. Saya tidak punya masa depan. Ustadz, dulu saya sejak SD selalu dapat ranking 1. Kemudian saat saya masuk kelas 2 SMA, saya tidak mau ranking. Saya tanya kenapa. Saya malu, Ustadz, karena di wajah saya ada tompelnya." Lalu dia perlihatkan tompel yang ada di wajahnya. Itulah sebabnya dia selalu pakai topi dan memanjangkan rambut depannya agar dia bisa menutupi kekurangannya. Kemudian saya katakan, "Kamu benar-benar ingin berubah?" "Iya, Ustadz." "Kalau begitu, ini ada 10.000. Kamu sekarang pergi ke tempat cukur untuk mencukur rambut kamu sampai habis. Sampai botak, Ustadz?" tanyanya. "Benar." "Saya malu, Ustadz. Saya tidak mau, Ustadz. Saya malu." "Baik, kalau begitu sekarang silakan kamu pulang. Saya tidak bisa membantu kamu karena kamu sendiri tidak mau membantu diri sendiri." Dia terdiam dan akhirnya dia bersedia untuk mencukur rambutnya. Kemudian saya setelkan sebuah film motivasi dari laptop yang saya pegang. Dalam film itu ada seorang pemuda yang dilahirkan tanpa kedua lengannya. Dengan semangat ia terus maju. Pemuda itu terus berusaha mencapai kesuksesan yang akhirnya dia bisa menulis, bisa melukis, bahkan bisa menyetir mobil. Lalu saya tanya lagi, "Wahai anak muda, kalau dibandingkan dengan kondisi kamu dan kondisi pemuda itu, mana yang lebih baik?" Jawabnya tegas, "Saya lebih baik, Ustaz. Kalau dia saja yang tidak punya kedua lengan, bisa. Kenapa kamu tidak bisa? Kalau dia saja bisa bersyukur, kenapa kamu masih belum mau bersyukur? Seringkali kita menangis karena tidak memiliki sepatu baru, sementara orang lain menangis karena tidak punya kaki. Fokuslah pada kelebihan, jangan fokus pada kelemahan. Seekor burung tidak bisa merubah arah angin, tapi dia bisa merubah arah sayap hingga dia bisa terbang mencapai tujuannya. Allah menciptakan setiap manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya untuk menguji siapa yang paling baik amalnya. Jangan karena sering mengeluhkan sedikit kekurangan, kita selalu melupakan kelebihan. Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai kaum itu sendiri mau merubah dirinya sendiri. Dan Allah tergantung prasangka hambanya. Ayo berubah untuk lebih baik. Bangkitlah, harapan itu masih ada. Saya Bagus Hernowo, Pesantren Entrepreneur, untuk Anda rekan Dakta.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabar di sore hari ini? Ya, semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk Anda juga yang sudah seharian tadi ya dengan segala aktivitasnya, dan saat ini ya di sore hari ini saatnya untuk menikmati suasana santai ya, dan sambil menikmati secangkir kopi ataupun teh di sore hari ini. Baik pendengar ya, saya Iqbal Kutaman kembali hadir menemani Anda untuk di Ternate Malam untuk edisi Jumat 7 Agustus 2026, dan juga operator ada Bung Ijar ya. Kami akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur, dan juga rekan-rekan kami yang bertugas di pemancar kayu merah, kami mengucapkan selamat sore untuk Anda. Selamat menikmati suasana sore hari ini ya, semoga Anda selalu akur bersama orang-orang tercinta ya, dan selalu diberikan kesehatan ya, amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, selanjutnya untuk menemani suasana sore Anda ya, untuk Anda juga pendengar yang akan mempersiapkan diri untuk menunaikan ibadah sholat maghrib ya nantinya, dan kami informasikan pendengar untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, untuk kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya ini akan dikumandangkan pada pukul 18.44 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Haji Nanang Qosim ZA Juz Amma.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Sadaqallahalazim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 18.44 menit waktu Indonesia Timur, dan saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Allah.

0: qa'imah. Ati sayyidana Muhammadan al-wasilah wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kepalsuan dunia yang dihadapi adalah perjalanan yang harus diarungi. Namun demikian, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi dua jalan, yaitu jalan kebenaran yang berakhir dengan surga yang penuh kenikmatan dan kedamaian, dan jalan kesesatan yang berakhir dengan neraka yang penuh kesengsaraan. Rumus kehidupan adalah menentukan salah satu dari dua pilihan. Namun yang pasti, akhir dari perjalanan insani adalah suratan diri kemana akan kembali, semua terserah kita, karena semua adalah di hadapan kita.

jalan berliku. Terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kepiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudra kehidupan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suara Budaya Kiraha.

0: Kiraha.
1: Assalamualaikum dan selamat malam Subajo, sahabat budaya. Terang kembali Pak Kuda apalagi di Kiraha Malam untuk edisi siar hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026. Saya Atoh Ramalan, Batamang sahabat budaya di Kiraha Malam sekarang sampai nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Habar dokasa sahabat budaya, harapan torang semoga sahabat budaya pehabar lahalah habatoh ya. Sahabat budaya selalu sehat walafiat dan bahagia bersama orang terkasih. Saat ini torang hadirkan sekapur sirih hadir hingga pukul 8 waktu Indonesia Timur dan pastinya pada pukul 20 program Taki tamu kita, maksud saya program Paguyuban Bacarita. Tentunya rangkaian program malam hari ini ngoni bisa ikuti hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Baik sahabat budaya, di program Sekapur Sirih deretan lagu-lagu dari Indonesia Timur, khususnya lagu-lagu Maluku Utara, saya hadirkan ya untuk menemani ataupun menghiasi ngoni peruang dengar pada kesempatan malam hari ini, sambil istirahat di rumah, santai-santai berkumpul dengan keluarga maupun yang lagi menikmati makan malam. Selamat makan malam tentunya untuk umat muslimin dan umat musliman, umat muslimin dan umat muslimat ya. Torang juga sampaikan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, semoga mendapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.

pacara tersebut terdengar di hadir.

Malam Rurio, atau dalam bahasa pribumi Ternate disebut Malam Baku Bantu. Dalam tradisi adat ini, di setiap tamu atau undangan yang datang wajib membawa sedekah, dan di saat selesai acara, para tamu atau undangan diberi bawaan untuk dibawa pulang yang dinamakan Pakesa. Malam Rodeo ini berlangsung pada satu hari sebelum acara akad nikah. Acara ini dilaksanakan secara terpisah kedua mempelai di kediaman masing-masing. Malam Rodeo ini hanya untuk undangan keluarga.

Rorio, kedua pihak mempelai saling berlomba untuk mengantarkan kue-kue tradisional ke masing-masing pihak mempelai. Lebih utamanya adalah dari pihak pria harus lebih dulu mengantarkan adat ini. Dan kalau dari pihak mempelai wanita yang lebih dulu mengantarkan, maka pihak mempelai pria harus membayar rugi karena terlambat mengantarkan adat ini. Dalam tradisi malam rodeo ini, ada menu khusus yaitu khusus kue-kue tradisional Ternate. Di antaranya, waji, pupaco, balapis, lalampa, apang, roti, cucur, dan kue abu.

Ya, sahabat budaya, baru saja torang pada dengar lagu Ternate Sidoarjo dari Julkarnain Ismail. Semoga terhibur, sahabat budaya. Deretan lagu-lagu enak dari Indonesia Timur, khususnya Maluku Utara, masih menghiasi ngonipe ruang dengar pada kesempatan malam hari ini. Sahabat budaya, jangan lewatkan program Paguyuban Bacarita, hadir pada pukul 20 waktu Indonesia Timur bersama dengan Kerukunan Warga Sumatera Utara KWSU dengan pembahasan atau tema Dalihan Natolu, Sistem Kekerabatan Suku Batak, bersama dengan Bapak Profesor Dr. Jubair Situmorang selaku Ketua KWSU, juga Bapak Julkarnain Nasution selaku Sekretaris KWSU. Sahabat budaya bisa sharing maupun tanya-tanya seputar tema yang bakal torang bahas melalui telepon maupun WhatsApp tentunya.

Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

Sahabat budaya masih di Sekapur Siri. Syukur dofu-dofu, terima kasih Ngoni yang masih terus setia mendengar Pro Ampa Ternate. Sekali lagi ya, deretan lagu-lagu enak dari Indonesia Timur, khususnya Maluku Utara, masih dihadirkan untuk Ngoni malam hari ini sambil santai-santai berkumpul dengan keluarga di rumah maupun yang lagi menikmati makan malam ya. Selamat menikmati makan malam sahabat budaya. Semoga berkah dengan tentunya hidangan ataupun menu yang so disiapkan di atas meja merupakan menu favoritnya sahabat budaya. Yang penting itu bisa berkumpul dengan keluarga gitu ya. Kalaupun sederhana menunya, yang penting istimewa atau spesialnya itu bersama dengan orang terkasih lah gitu sahabat budaya ya. Yang baru badengar, selamat badengar torang di Pro Ampa Ternate. Tentunya siaran torang ini bisa badengar melalui 95,1 FM maupun aplikasi RRI Digital. Sahabat budaya, Ngoni yang belum punya aplikasi RRI Digital bisa download sekarang ya melalui App Store ataupun Google Play Store sahabat budaya. Ngoni juga bisa badengar maupun baca serta update informasi melalui torang pe laman resmi rri.co.id.

Sahabat Budaya, waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 19.50. Torang informasikan untuk umat muslimin dan muslimat, kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 19.55 waktu Indonesia Timur. Untuk kumandang azan Isya wilayah Kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 19.55 waktu Indonesia Timur. Sahabat Budaya, torang so di penghujung program Sekapur Sirih ya untuk edisi siar hari Jumat 7 Agustus 2026. Terima kasih, syukur dofu-dofu untuk ngoni yang so badengar. Saya Atoh Ramalan, mohon batabea sampai torang baku dapa lagi. Subah jauh.

0: Usaha.
1: Sahabat Budaya, waktu sama menunjukkan pukul 19.55. Saatnya torang ikuti kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suara budaya Kiraha.

Ya, sahabat budaya, masih dipancar luaskan dari Jalan Sultan Hairu nomor 2 Ternate, 95,1 FM, suara budaya Kira tentunya. Malam hari ini masih bersama Atoh Ramalan dan juga rekan tim Tembe selaku operator studio Aryandi Upara. Tentunya sahabat orang masih bertemang sahabat budaya di Kiraha Malam. Dan sesaat lagi torang akan hadirkan program Paguyuban Bacarita bersama dengan Kerukunan Warga Sumatera Utara KWSU dengan topik Dalihan Natolu Sistem Kekerabatan Suku Batak. Sahabat budaya, torang hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetap bersama torang di Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.

0: 95,1 FM Rempat Ternate, suara budaya Kieraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Joe, sahabat budaya. Senang sekali torang kembali baku dapa lagi dalam program Paguyuban Bacarita untuk edisi siar hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026, sahabat budaya, bersama Toh Ramalan. Dan seperti yang sudah diinformasikan melalui udara atau on air dan juga melalui media sosial Pro Ampairi Ternate, untuk edisi kali ini torang bersama dengan Kerukunan Warga Sumatera Utara atau disingkat KWSU, dengan topik atau pembahasan Dalihan Natolu, Sistem Kekerabatan Suku Batak, bersama narasumber yang so hadir di studio Pro Ampa Ternate. Saya menyapa terlebih dahulu Bapak Profesor Dr. Jubair Situmorang selaku Ketua KWSU. Assalamualaikum, selamat malam Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Horas.
0: Horas. Baik. Horas, horas.
1: Horas, horas.
0: Sehat Pak ya?
1: Sehat, amin.
0: Alhamdulillah. Amin. Baik. Kemudian narasumber selanjutnya Bapak Julkarnain Ismail selaku Sekretaris KWSU. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Horas.
0: Horas.
2: Sehat ya, Pak. Koreksi sedikit. Julkarnain Nasution, Bang.
0: Julkarnain
2: Nasution.
0: Ya, oke, okay, benar ya. Salah tulis di sini ya. Mohon maaf Pak ya. Baik, Bapak Julkarnain Nasution adalah Sekretaris Kerukunan Warga Sumatera Utara. Yang betul. Pasti sehat ya.
2: Alhamdulillah.
0: Kali sehat. Pertama Bapak di Pro Ampai dari Ternate.
2: Untuk ya. Kali pertamanya nih Pak.
0: Kali pertama. Kalau Bapak ketua ini sudah sering. Betul, betul. Ya, baik sahabat budaya, untuk Ngoni yang mau bergabung, yang mau sharing juga boleh ya. Tapi sebelumnya torang coba semangat tadi Horas ya.
1: Ya.
0: Oke, okay. Horas. Nah, ini saya ingin tahu juga nih, Horas itu artinya apa gitu ya. Okay. Jadi nanti juga bakal disampaikan oleh kedua narasumber torang. Baik, kembali saya sebutkan untuk sahabat budaya yang ingin gabung, boleh lewat telepon di 3126518, juga di 0821952666695. WA me boleh sahabat budaya, silakan WA juga bisa ya di 0853-9853-3951. Ya sahabat budaya, program Paguyuban Bacarita Ngoni bisa saksikan melalui TikTok ya maupun Facebook Pro Ampa Ternate. Jadi selain bisa Ngoni menyimak atau badengar melalui siaran terstereal, tentunya sahabat budaya juga bisa menyaksikan ataupun bauni langsung ya melalui live Facebook maupun live TikTok Pro Ampa Ternate. Dan sahabat budaya, torang langsung saja ya. Ya. Torang langsung ke topik torang mengenai dengan Dalihan Natolu, Sistem Kekerabatan Suku Batak. Nah, jadi sahabat budaya, untuk terang kita hui bersama ya, bagi masyarakat Batak Toba, benar ya Pak ya?
1: Batak.
0: Jadi identitas bukan sekedar marga yang memang tersimpan di belakang ya. Nama, di balik karakter yang tegas gitu kan ya. Dan suara yang lantang, tersimpan sebuah sistem nilai yang sangat halus, sistematis dan sakral. Inilah yang dikenal sebagai Dalihan Natolu. Nah, yang pasti sahabat budaya, ini adalah falsafah bukan sekedar tradisi kuno yang usang dimakan zaman, melainkan pondasi kerukunan dan kompas sosial yang menjaga harmoni masyarakat Batak hingga sekarang ini, betul ya, betul. Pak Ketua dan juga Pak Sek.
1: Betul.
0: Torang akan bahas lebih lanjut mengenai dengan falsafah Dalihan Natolu. Torang tahu terlebih dahulu untuk maksud dan juga bagaimana sistem ataupun juga penerapannya ya untuk kehidupan sehari-hari bagi masyarakat Batak itu sendiri. Saya ke Pak Ketua ya, Pak Profesor Dr. Jubair Situmorang ya, untuk memaparkan sedikit ya mengenai dengan Dalihan Natolu. Silakan Pak Ketua.
1: Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Horas.
3: Horas.
1: Horas. Jadi para pendengar RRI dimanapun berada, khususnya Pro 4 RRI Ternate yang kita cintai dan kita banggakan, malam hari ini kita akan ya berbincang, kalau istilahnya adalah paguyuban bercerita. Ya, malam hari ini yang bercerita adalah kerukunan warga Sumatera Utara. Kerukunan warga Sumatera Utara yang malam hari ini mendapat giliran, dan di tempat ini saya sudah bersama dengan keluarga besar kerukunan warga Sumatera Utara. Seandainya tempat ini besar, kami akan datang
2: lebih banyak lagi
1: dan nanti akan pada waktunya kami akan datang banyak ke Radio Republik Indonesia yang kita cintai dan luar biasa ini.
0: Luar biasa, benar sekali Pak.
1: Oke, jadi terima kasih. Bersama saya ada Sekretaris Kerukunan Warga Sumatera Utara, Bang Julkarnain Nasution, Sarjana Hukum. Bersama juga ada Anggi Cokro Sitanggam yang baru saja bergabung. Mudah-mudahan pembahasan kita malam hari ini tentang Dalihan Natolu bisa memberikan informasi. Tapi sebelum saya memberi gambaran sedikit, karena kita peristilahan ini mungkin sesuatu yang masih asing ya.
0: Benar Pak.
1: Di perantauan. Tapi saya mau mencoba menganalogikan dulu. Di daerah kita ini sebenarnya ada yang mirip dengan Dalihan Natolu.
2: Di Maluku Utara Pak?
1: Di Maluku Utara. Jadi di Maluku Utara maksud saya. Ya agak-agak mirip. Kalau nanti kita lihat itu, kita tahu kayak di apa, di Ambon ada Pelagandong, kan gitu. Jadi nanti ini agak mirip-mirip seperti itu. Jadi tapi khususnya untuk Dalihan Natolu, ini kan tiga tungku ya, artinya tiga tungku itu kan, kalau dua tungku pasti dia tidak bisa digunakan. Satu tungku juga tidak bisa.
2: Balanga tidak bisa terduduk.
1: Balanga tidak bisa terduduk. Nah, maka dia harus ada tiga. Tiga itu biar dia balanga, biar dia kuali, biar dia dandang, biar dia untuk memasak besar, biar dia untuk memasak ikan, ayam, horbo dan lain sebagainya. Itu semua bisa dimasak di tiga tungku itu. Nah, dan tiga tungku itu tidak boleh ada yang tinggi, tidak boleh ada yang rendah. Jadi artinya tiga tungku itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara satu dan yang lain. Dalihan Natolu itu menggambarkan dua, ada karena keterikatan darah, dan yang kedua adalah karena keterikatan perkawinan. Jadi ada dua unsur ini yang ada di situ. Nah, karena itulah di dalam Dalihan Natolu ini dinyatakan sebagai sistem kekerabatan di dalam adat Batak. Jadi selama ini yang diketahui mungkin kalau dibilang Batak pasti sambungannya pasti Batak Toba. Iya, padahal di Sumatera Utara itu masih ada Batak-Batak yang lain. Iya, ada Batak Mandailing, ada Batak Angkola, kan
2: ada Batak Karo.
1: Ada Batak Karo. Pak-pak. Ya masih banyak lagi Batak-Batak. Jadi sering identik kalau Horas itu Batak Toba. Padahal seperti Pak Zul ini, Pak Abang Zul ini masuk Batak apa? Ya?
2: Mandailing.
1: Kalau Cokro Pak-pak.
2: Pak-pak.
1: Dan tiga-tiga ini menggunakan Horas. Horas. Jadi kalau tadi ditanya apa itu Horas, nanti akan diberi penjelasan yang ini. Jadi ada tiga yang disebut tadi, yang di tiga tungku yang harus sama-sama tinggi, dan dia tidak boleh satu pun yang hilang di antara tiga tungku itu. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu berapa sup ya, kalau kita bilang sup ya, ada silanya ada Batak Toba tadi, ada Pak Batak Toba inilah yang tinggal di sekitar Danau Toba. Jadi kalau dibilang itu ya berarti selalu bilang Danau Toba dan Pulau Samosir itu kan sangat terkenal. Tapi sebenarnya masih ada Batak Karo yang mendiami dataran tinggi Karo dan Kabupaten Karo asalnya ya. Ini asalnya, ini bencana asalnya. Kemudian ada Batak Mandailing, wilayah selatan Sumatera Utara. Kalau Batak Simalungun berasal dari Simalungun, Angkola. Kemudian juga Batak Papak. Nah ini yang ada di dalam apa namanya Batak di Sumatera Utara. Jadi ini semua adalah bagian dari Batak itu sendiri. Kemudian yang berikutnya terkait dengan kenapa Dalihan Natodu itu disebut sebagai sistem kekerabatan di dalam adat Batak. Karena begini, ketiga tungku tadi itu digambarkan menggambarkan tiga. Yang pertama disebut dengan apa namanya Somba Mahula Hula, Manat Mardongan Tubuh, Epek Merburu.
2: Elek Merburu.
1: Jadi ada tiga ini yang menggambarkan tiga tadi. Nah inilah mungkin nanti yang akan kita diskusikan, kita sampaikan agar mungkin menjadi informasi bagi khususnya keluarga kerukunan warga Sumatera Utara. Karena kerukunan warga Sumatera Utara ini kan sudah berinteraksi. Jadi ada yang kawinnya bukan lagi dengan orang Batak, ada yang kawin dengan orang Ambon, ada yang kawin dengan orang Jawa, ada yang kawin dengan orang Ternate, ada yang kawin dengan orang Aceh, ada yang kawin dengan orang-orang Nusantara yang baik yang tinggal di perantauan ataupun yang mungkin tinggal juga di Sumatera Utara. Jadi tiga prinsip inilah yang disebut, karena itulah tiga prinsip ini disebut sebagai prinsip apa namanya kekerabatan di Batak itu. Jadi Somba Mahula Hula atau hormat marmora, yaitu menghormati keluarga hula hula itu ya.
2: Iya, keluarga pihak istri.
1: Pihak istri. Ya. Baru manat mardongat tubuh, saling menjaga dan berteman dengan semarga. Nah, itu upamanya bagaimana itu? Situmorang dengan situmorang.
2: Iya, betul.
1: Dan sebagainya begitu. Nah, setanggang dan selanjutnya baik yang memang satu orang tua dan bukan. Kemudian elek merburu, yaitu sikap kasih dan pelindung terhadap buru atau anak buru. Berarti nggak boleh marah ke anak perempuan ya, itu berarti betul-betul harus disayangi. Jadi gambarannya kira-kira seperti itu, Pak. Nanti mungkin bisa ditambahkan lagi.
4: Iya, oleh sekali, Pak.
1: Kira-kira seperti itu, saya kembalikan dulu. Terima kasih.
4: Baik, saya ke Pak Sek ya, barangkali bisa menambahkan terlebih dahulu sebelum nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi.
2: Baik, terima kasih Pak. Sebelum saya melanjutkan bacarita kita di RRI ini, terlebih dahulu tadi saya teringat masalah ini kan terkait dengan hukum adat ya.
4: Ya.
2: Kebetulan hari ini Unhair Ternate itu sekali lagi kebetulan saya juga alumni Unhair. Ada musibah hari ini, salah satu dosen hukum adat saya meninggal kemarin malam, Pak Dr. Namrum Kel. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Semoga beliau diterima amal ibadahnya. Kebetulan di awal-awal saya dulu berkuliah di Fakultas Hukum, beliau mengampu salah satu mata kuliah hukum adat, dan beliau pernah memberikan satu tantangan bagi saya, tugas terkait dengan Dalihan Natodu ini. Jadi Dalihan Natodu ini secara kekerabatan hukum adat di Sumatera Utara itu sangat kental atau sangat dipegang teguh dari mulai kita anak-anak, remaja, dewasa, sampai ke orang tuanya. Jadi kita mulai dari kecil itu dulu dilatih. Ini loh, jadi kalau sampai ada dibilang anak nasumum butuh adat, itu udah teguran, salah satu teguran kasar untuk seorang penerus atau seorang anak-anak atau seorang remaja yang nggak mengetahui atau nggak memahami adat istiadat gitu kan. Nah terkait tadi yang disampaikan oleh ketua kami, Batak seperti kata pengantar dari yang abang sampaikan tadi, ada Batak Karo ya gitu ya kan.
4: Iya, benar.
2: Batak itu sendiri sebenarnya banyak suku-sukunya. beranak pinak dengan berbagai macam suku-sukunya bertambah. Bahkan marga yang ada di kami itu pun 400-an lebih. Marga terbanyak. Padahal untuk Indonesia mungkin kesukuan Batak itu penduduk terbesar ketiga ya. Kalau sensor 2010 dulu, suku Batak itu ketiga terbesar di Indonesia. Setelah Jawa, Sunda, ketiganya orang Batak. Kan itu kan. Dan kita bisa dikatakan tersebar di seluruh pelosok dari Sabang mungkin sampai Merauke, dimanapun kita pasti temukan, bisa temukan orang Batak. Tapi yang unik dari adat istiadat ini, ada satu kekerabatan itu yang akan terjalin begitu kita ketemu di perantauan. Sekalipun kita mungkin berbeda kabupaten, berjauhan jarak dan segala macam, tapi jika ketemu di satu tempat, kata yang pertama akan ditanya itu bukan berapa hartamu, di mana kau kerja, berapa anakmu, tidak. Ah, margamu, apa margamu? Itu yang paling penting pertama. Karena dari situ begitu kita ketahui marganya si A, si B atau si C gitu kan, kita udah tahu mengurutkan silsilah kekeluargaan seperti apa. Situ yang istimewanya salah satu adat Batak dari Dalihan Natolu ini. Nah, jadi seperti yang dikatakan oleh ketua kami tadi, Bang Prof, Somba Hula-Hula atau Mora, nah itu kan kalau diadaptasikan dengan kehidupan kita saat ini adalah sikap seorang lelaki atau sikap pihak yang akan melakukan pernikahan gitu ya kan. Mengistimewakan pihak perempuan. Jadi dari satu sisi dari tiga yang Dalihan Natolu ini tadi, dari tiga ini, itu yang paling peringkat paling atas itu atau paling yang diutamakan adalah Mora atau Somba Hula-Hula. Jadi satu tingkat dia harus lebih, kita semua harus tunduk ke dia gitulah. Jadi harus, kalau di sini kan Subajo gitu kan, tapi bukan begitu pengertiannya. Kita lebih hormat. Misalnya kami bertiga nih, ibaratkan tungku tadi seperti Wang Ketua bilang itu, ini harus seimbang biar bisa kita menaruh sesuatu, apakah itu kuali atau apapun itu yang akan kita taruh di tungku itu seimbang kan gitu kan. Nah, tapi dalam konteks kemasyarakatan, pihak perempuan itu satu klik harus kita hormati lebih tinggi. Jadi kalau kita mertua lah di sini ya Bang ya. Nah, kalau di sini pihak mertua itu ipar-ipar kita atau pihak dari istri kita itu harus kita hormati satu klik lebih tinggi, harus lebih hormat kita gitu loh Bang. Nah, jadi Somba Hula-Hula di situ pada kata dasar yang dipakai dari maksudnya kata-kata Bataknya lah gitu kan. Jika kita mengurut ke yang dua tadi, Kahanggi, kalau kami di Mandailing bilang gitu ya kan?
1: Kahanggi ya.
2: Kahanggi Bang. Jadi atau Dongan Sabutua ya?
1: Iya, Dongan Sabutua.
2: Dongan Sabutua. Kalau jadi pengistilahannya itu Bang, kami dari Mandailing pada poin keduanya itu Kahanggi, tapi pada umumnya pengertiannya jika kita bahasa Indonesia kan sama. Siapa itu tungku kedua tadi kan gitu kan? Tungku kedua itu adalah saya seorang laki-laki yang akan menikah, misalnya istri saya ini Hasibuan nih misalnya gitu kan. Nah, di pihak Hasibuan inilah tadi yang pihak pertama itu Mora atau Somba Hula-Hula kan itu. Di pihak saya Nasution, Kahanggi saya itu sebagai tungku keduanya. Nah, mungkin kita bisa interaktif aja Bang gitu ya kan, kalau ada yang kurang jelas atau yang masih kurang dimengerti dari kosakata saya, langsung dipertanyakan saja enggak masalah. Jadi di pihak kedua tadi nih atau batu yang kedua yaitu Kahanggi tadi itu adalah saudara sekandung atau saudara sedara atau saudara semarga. Apakah itu saya dan abang saya, adik saya, om saya dari pihak garis bapak ya. Kita kan patrial Bang ya. Kalau sistem kekerabatan apa nama? Iya, patrial ya.
1: Patrialnya.
2: Jadi sistem kerabatan kita kan dari laki-laki ya. Nah, jadi dari pihak saya ini tadi ke Hanggi ini, tungku kedua itu adalah saudara-saudara saya semarga. Jadi sedangkan pihak ketiganya tadi untuk pihak Boru atau orang yang menerima anak perempuan, dalam satu posisi kalau untuk dalam sosialnya atau kerja adat misalnya di perkawinan, maka dia harus melayani semuanya, Bang. Nah, ke situ ininya. Jadi kalau di satu sisi nanti misalnya saya nih, kan gitu kan?
4: Iya.
2: Istri saya nanti hasibuan misalnya gitu. Nah, maka di pihak hasibuan itu di saat pas kerja adat atau pesta adat, kan gitu kan? Mereka itu di pihak yang kita layanin gitu loh, pihak yang diistimewakan yang satu klik.
4: Lebih dihormati
2: satu klik. Jadi kalau misalnya mereka datang dalam satu kita lagi ngumpul-ngumpul nih, kan itu kan, dalam satu acara, pihak Mora ini tadi datang atau orang tua perempuan ini datang atau pihak keluarganya datang, maka saya dan pihak orang tua saya itu kan berdiri menyambut gitu loh, memberikan hormat satu klik. Tapi kalau sepantaran saya atau saya dan misalnya saya Nasution gitu kan, entah itu adik saya atau teman-teman yang semarga, keluarga yang semarga, saudara yang semarga gitu kan, datang dalam satu perjamuan atau satu pesta adat itu tidak perlu berdiri untuk menyambut. Nah, karena sepantaran, setarap, sama-sama istilahnya gimana ya menyatakannya, bisa dikatakan inilah Bang ya, udah seapanya kita itu satu tingkat gitulah, tidak perlu kita langsung berdiri angkat hormat atau ini kan itu kan. Nah kondisi di kekerabatan seperti ini tidak berlaku selamanya.
4: Iya.
2: Maksudnya dalam satu kegiatan ini mungkin saya yang di pihak yang nomor dua tadi Bang. Abang saya ini yang di pihak nomor satu misalnya gitu kan, jika kita bagi tiga misalnya gitu kan, Mora, Kahanggi, Boru
4: ya
2: kan gitu kan, anak mau membuat Boru kan itu kan. Di satu saat saya yang akan menjadi Kahangginya di posisi nomor dua, tapi di suatu saat nanti di dalam kampung itu sendiri saya mungkin di posisi pertama atau di posisi ketiga gitu.
4: Mora.
2: Jadi kekerabatan itu saling termasuk. Bagaimana mengartikannya ya?
4: Jadi tidak selamanya dia di tingkat atas atau tingkat bawah gitu kan?
2: Betul. Jadi kesetaraan itu tetap harus terjaga.
4: Tetap terjaga. Di lingkungan, kampung itu ataupun dalam itu. Acara atau hajatan juga bisa diposisikan antara yang atas di bawah, tergantung menyesuaikannya begitu ya.
2: Betul.
4: Dari tiga tingkatan yang tadi sudah disentil oleh Pak Sek.
2: Betul.
4: Iya. Jadi sahabat budaya yang mau tanya-tanya mengenai dengan tiga tingkat atau tiga pilar ya,
2: tiga pilar.
4: Jadi ada sumber yang sempat saya cari-cari juga ya. Jadi tiga pilar utama Dalihan Tolu tadi sudah disampaikan cukup jelas oleh Pak Ketua juga, lalu Pak Sek ya, Somba Marhulahula, benar ya, Elek Marboru, lalu Manat Mardongan Tubuh, ini sangat menarik dan luar biasa ya sistem ataupun falsafah ini yang masih dijaga oleh masyarakat Batak itu sendiri. Nah, lalu kalau torang lihat ya, kita lihat perkembangannya nih untuk sistem atau falsafah Dalihan Tolu itu sendiri, khususnya masyarakat Batak yang barangkali merantau ya, di daerah-daerah atau di tempat lain gitu, bagaimana untuk perkembangan dari Dalihan Tolu itu sendiri, Pak?
1: Ya, jadi pertama mungkin saya coba dulu. Jadi kita ini memang betul, Batak itu sendiri artinya kan, salah satu pengertian Batak itu kan perantau. Itu salah satu itu pengertian Batak itu adalah perantau, apa namanya ya. Jadi kalau ada seperti sekarang kita di Ternate, di Maluku Utara, ada orang Batak ya merantau, itu memang kalau dibilang itu berarti kodratinya itu memang dia harus harus merantau. Nah kalau di nyatakan bagaimana kira-kira dalian natulu di perantauan, ya memang ini sangat terbatas ya. Artinya sangat terbatas implementasinya.
2: Iya betul.
1: Nah, sangat terbatas implementasinya. Katakanlah seperti kita di Ternate, di Maluku Utara ataupun di kabupaten-kabupaten lain. Karena semua kabupaten kota kan ada apa namanya, ada juga ini dalihan natolu ini. Ada persadaan, ada perhimpunan, ada kerukunan dan lain sebagainya. Tetapi dalam implementasinya sangat terbatas. Kenapa? Karena dari segi budaya kita kan sudah terjadi akulturasi budaya.
2: Betul, betul.
1: Akulturasi budaya itu tidak bisa lagi atau sangat sulit kita untuk mengimplementasikan prinsip dalihan natolu itu di dalam kehidupan masyarakat yang multikultural. Tetapi begitu kita berada di dalam lingkungan kita yang masih berpegang teguh dengan dalihan natolu, maka itu saling memahami. Artinya saling memahami begini. Apakah dia pada posisi mora?
2: Iya.
1: Apakah dia pada posisi buru kahanggi? Apakah dia posisi anak buru? Nah, ini tiga pilar utama ini tetap
4: kita katanya gitu ya.
1: Iya,
2: tetap berlaku, terjadi. Nah, secara otomatis kita harus langsung menyesuaikan
1: dengan sendirinya. Jadi contoh ini, kalau kita bilang hula-hula, itu kan disebutkan keluarga dari pihak istri. Nah, jadi saya, ini contoh ini, yang gimana cara penghormatannya itu. Nah, keluarga dari pihak istri, kelompok ini sangat dihormati karena dianggap sumber keturunan dan kehormatan. Ini luar biasa ini. Saya begitu mengetahui filosofi ini, lalu saya kemudian menganalogikan, mengaitkan dengan agama. Iya, bagaimana seorang ibu itu sangat dihormati.
2: Betul.
1: Iya, yang disebut dengan ummun itu. Ummun itu adalah asal muasal kehidupan itu dari situ. Maka dia diberikan penghormatan yang sangat luar biasa seorang ibu itu. Nah, karena itulah pihak perempuan yang tadi itu dari pihak istri itu diberikan penghormatan yang sedemikian rupa karena memang dia adalah sumber daripada asal muasal kehidupan itu,
2: kelanjutan keturunan kita.
1: Ya, jadi kalau saya kawin istri saya umpamanya adiknya Bang Jul, kan begitu kan?
2: Iya, iya.
1: Adiknya Bang Jul. Saya Bang enggak bisa saya sembarangan ke Bang Jul ini. Enggak bisa. Itu otomatis itu, enggak bisa dengan sendirinya. Karena hula-hula.
2: Iya.
1: Enggak bisa saya anggap enteng atau dengan cokro umpamanya istri saya buru Citanggang. Oh, itu nggak bisa saya bicara seenaknya itu. Iya, nggak bicara seenaknya. Kira-kira seperti itu kita memposisikan. Kenapa? Karena saya harus menyadari bahwa saya menikahi buru Citanggang, berarti buru Citanggang itu memberikan masa depan ke saya, yaitu berupa keturunan dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita maksudkan. Tapi saya akui bahwa implementasinya sangat terbatas di perantauan itu terbatas seperti itu. Tetapi di masyarakat yang masyarakatnya itu kalau seperti saya lihat di Jakarta, iya, yang memang betul-betul menghidupkan tradisi ini, itu justru lebih diperkuat di perantauan.
4: Iya ya Pak.
1: Lebih diperkuat. Nah kalau kayak kami lah di Ternate ini kan terbatas. Saya bilang terbatasnya begini. Pesta lah sekarang. Kalau kita bilang pesta lah ya. Pesta kan tidak bisa lagi bilang bahwa ada pesta yang dilaksanakan oleh keluarga besar Citanggang itu menggunakan adat Batak.
2: Ya.
1: Itu udah kita nggak ketemukan. Di sini pernah itu di
2: Mangadati gitu bang ya.
1: Mangadati itu sudah. Tapi kalau di kota-kota besar itu justru sangat sangat dijaga.
4: Lebih kuat ya.
1: Lebih harus kuat di perantauan itu justru semakin terasa begitu. Nah ini mungkin kalau ditanya bagaimana implementasi dalihan natolu di kota Ternate Maluku Utara, mungkin memang sangat sangat terbatas lah. Seperti itu kira-kira.
4: Jadi mengenai dengan perkembangannya tadi kan saya sempat tanyakan, justru di perantauan ini pengaruhnya sangat besar,
0: lebih kuat ya, lebih terasa
1: betul,
0: untuk
1: terasa betul kita kalau di
0: perantauan mengimplementasikan ataupun juga menerapkan ya untuk kehidupan sehari-hari maupun dalam acara-acara hajatan tertentu ya oleh masyarakat Batak khususnya masyarakat yang merantau gitu. Baik sahabat budaya, nah ini kembali saya torang ya sampaikan lagi untuk ngoni yang ingin gabung mau tanya-tanya atau sharing boleh ya silakan lewat WhatsApp maupun telepon, bisa juga sahabat budaya komen-komen melalui live Facebook maupun TikTok. Nah Pak
1: Sitanggang.
0: Iya.
1: Ya perlu dia.
0: Benar sekali ya. Pak Anggi ya tadi ya.
1: Iya.
0: Di Sapi ya.
1: Anggia itu adik.
0: Ya. Iya. Dalam bahasa Batak Anggia. Anggi. Sama Anggia siapa?
5: Cokro.
0: Cokro ya.
1: Iya, Cokro Sitanggang.
0: Cokro, baik. Selamat datang di Pro 4 ya. Barangkali bisa menyampaikan sedikit mengenai dengan perkembangan daripada sistem atau falsafah Delian Natolu ya. Karena beliau adalah Anggi gitu kan. Adik ya. Barangkali ini bisa menjadi pembeda yang dirasakan seperti apa. Karena tadi juga Pak Ketua sudah menyampaikan, Pak Sek ya menyampaikan kalau sistem Dalihan Natolu ini sudah diperkenalkan sejak masih bayi gitu kan, masih anak-anak, masih hingga anak-anak. Orang tua itu sudah diperkenalkan tentang sistem ini. Nah, bagaimana tanggapan daripada Kakak Cokro ya, Anggi Cokro.
1: Anggi Cokro.
0: Anggi Cokro, boleh silakan ditanggapi.
5: Oke, baik, terima kasih Abang penyiar Pro 4 RRI Ternate ya.
0: Iya, benar.
5: Dan juga kalau di sini Pak Ketua ini sering kami sapa dengan Abang juga.
0: Abang ya.
5: Bang Jul juga sering kita sapa dengan Abang juga. Ya. Kenapa harus Abang? Sementara kita ini kan kalau secara budaya, secara umur sangat jauh Bang ya.
0: Iya benar.
5: Ternyata kalau kita di perantauan itu Bang ya. Nah, ketika kita jumpa dengan orang Batak, baik itu antar suku atau etnis, ada satu hal yang membuat kita semakin akrab dengan panggilan. Nah, kalau misalkan udah orang Batak, pasti orang bilang Abang. Nah, Abang. Kalau tidak, Lai. Nah, kalau kita di Mandailing mungkin lebih akrab dipanggil
1: Anggi.
5: Ipar.
1: Ipar. Ya.
5: Ketika kita bertemu dengan orang-orang ini, Bang ya, kita langsung panggil. Kalau misalkan kita lihat muka-muka Batak, Abang. Paling gitu. Kalau tidak, Lai. Nah gitu. Tapi sebelum itu saya perlu menyapa dulu dengan bahasa kita ya,
0: bahasa
5: di bahasa Batak juga ini mungkin. Tapi secara ini aja umum aja ya. Karena kita ini juga mungkin akan terlintas-lintas juga video kita ini di nasional bahkan internasional.
0: Ya benar sekali.
5: Jadi sebelumnya kita sapa dulu dengan bahasa Batak mungkin. Seperti yang mungkin Abang juga sering dengerin. Nah, kalau misalkan kita ketika mau membuka sesuatu itu pasti kita bilang Horas.
1: Horas.
5: Nah, Horas itu sangat identik di Indonesia, Bang ya.
1: Benar sekali.
5: Itu khusus orang Batak.
1: Batak.
5: Tapi ketika kita di suku lain lagi ada namanya Njuah-Njuah. Nah, saya ini lahir dari rahim Njuah-Njuah. Njuah-Njuah itu merupakan suku Pakpak. Nah, suku Pakpak Njuah-Njuah gitu Pak ya. Nah, ada Horas, ada Njuah-Njuah, ada juga Mejuah-Juah.
0: Jadi bedanya bagaimana ini
5: Pak? Mejuah-Juah itu sama saja pada pada intinya sama saja gitu kan. Nah, tapi Mejuah-Juah ini identik dengan orang Karo lagi. Orang Karo.
1: Batak Karo tadi ya.
5: Karo. Ya. Tapi mungkin sebagian ini Bang Prop ya. Sebagian mungkin juga kita yang di perantauan ini mungkin tidak terlalu mempermasalahkan. Kalau dibilang Batak itu mungkin hanya Karo, hanya Batak Toba saja. Cuman sebagian aja yang sudah saya baca mungkin di Mendagri-Mendagri gitu, Pak-Pak itu sudah masuk ke suku saja. Mereka tidak mau dibilang
1: Batak.
5: Batak. Juga Mandailing juga Karo. tapi ini mungkin di luar pembahasan kita ya, saja toh. Nah, jadi di suku Pak-Pak itu njuah-njuah katanya. Jadi kadang-kadang kita kalau dalam suatu pesta itu dikatakan horas njuah-njuah mejuah-juah. Nah, gitu dia Pak ya. Mungkin kalau pembahasan dalihan Natolo sepertinya sudah lengkap ya, sudah lengkap tadi dari Abang. Abang berdua ini inspirator saya juga ya. Mungkin kita masuk kepada umpasa. Dalihan Natolo itu tidak bisa dilepas dari yang namanya umpasa. Umpasa itu seperti apa Bang ya, kira-kira kita apakan?
6: Lari ke istilah di bahasa Indonesia kan lebih gampangnya penasehat.
5: Penasehat ya.
6: Jadi kita jika kita saya tambahkan dikit tadi. Jika misalnya kita ibaratkan batu tadi yang kita buat ini tiga biji ini untuk menjadi sebuah tungku gitu Bang kan.
5: Iya.
6: Dari tiga batu ini kan ada kemungkinan besar untuk tidak adanya kesetaraan atau adanya kesenjangan sosial di dalamnya kan gitu kan. Enggak mungkin tiga batu yang kita pakai ini tadi sama rata semua. Kan gitu. Nah, jadi adalah sempilan-sempilan kecil mungkin yang dari tiga tungku ini tadi, tiga batu ini tadi yang tidak bisa sama tinggi. Nah, maka di situ masuklah yang sempilannya itu tadi yang untuk menambal yang kurang. Nah, jadi mungkin bisa di kalau pada umumnya kita pakai ini tadi dalian natolu opat ganjil lima menggonapkon ya. Anggo tobang-tobang kita. Ah, masuk nanti ke bahasa Batak, bahasa Mandailing kan gitu kan. Jadi kalau orang-orang tua kami dulu bilang tiga itu jika tidak cukup maka tambahkan satu sesama pada saat dan lima opat panggonap per lima penggajil. Membahas Indonesia kan terkadang agak sedikit sulit untuk diterjemahkan kan gitu kan. Ah, jadi jika ada ketimpangan dalam tiga ini tadi harus ada masuk satu unsur penasehat ini dalamnya itu. Siapa penasehat itu? Orang yang kita tuakan. Bisa apakah dia tetua adatnya atau tetua kampungnya atau tetua sukunya atau tetua marganya. Pokoknya pada intinya dia yang kita percaya bisa menjadi penasehat di antara ketiga pihak ini gitulah. Lanjutkan.
5: Oke ya. Jadi itu dia ada umpasa namanya ya. Umpasa ini sering juga dipakai kalau kita di masyarakat adat Bang Prop ya. Jadi seperti yang dibilang tadi umpasa itu seperti nasihat tapi dia bentuknya sajak ya, atau pantun yang sering kita dengar yang berisi doa, nasihat yang ada kaitannya dengan syair-syair gitu. Dan ini merupakan kearifan lokal dalam masyarakat suku Batak yang sering diucapkan dalam momentum sangat penting gitu. Nah, di dalam dalihan Natole ini umpasanya adalah somba marhulahula, manat mardongan tubuh, elek marboro. Ini Bang Prof ya?
1: Iya.
5: Nah, jadi kalau saya juga agak melenceng perlu diluruskan juga Prof ya karena saya juga masih anggianya di sini posisinya ya. Jadi kalau kita lihat artinya secara bahasa Indonesia ini mungkin adalah hormat dan patuhlah kepada hula-hula seperti yang sudah dijelaskan tadi. Hula-hula kalau di Mandailing mungkin mora gitu.
1: Mora.
5: Atau kepada keluarga istri gitu. Kalau saya misalkan hula-hula saya itu adalah orang Karo. Dalam hal ini boru sembiring. Boru sembiring ya. Nah, ini adalah hula-hula.
1: Karena jadi, istri boru sembiring.
5: Karena istri boru sembiring juga. Jadi Bang penyiar kan? Nah, kalau saya sudah berada di rumah istri ini, saya itu bagian dapur. Nah, bagian dapur itu. Akan tetapi ketika saya di rumah, saya itu adalah raja. Raja bagi kakak-kakak saya yang mungkin sudah menikah, yang sudah menikah.
1: Kalau pergi ke rumah istri,
5: pergi ke rumah istri saya itu
1: cuci piring.
5: Boru.
1: Nah, cuci piring gitu ya.
5: Cuci bisa piring. Jadi cuci piring. Pokoknya dalam hal pelayan, adat itu pelayan gitu.
1: Pesta itu berarti namanya prahorja.
5: Prahorja, iya.
1: Mangoloi.
5: Olo. Mungkin bahasa prahorja mangoloi. Prahorja.
1: Anggo di Labuan Batu itu parhorja.
5: Parhorja. Anggo di Batak i guarna parhobas.
1: Parhobas.
5: Parhobas guarna. Jadi saya kadang parhobas, kadang rajai gitu. Raja, ya. Jadi tidak serta merta saya boru terus gitu. Tapi ada kalanya juga saya sebagai raja itu.
1: Jadi tadi itulah maksudnya pada waktu tertentu dia sebagai hula-hula.
5: Benar, ya. Benar.
1: Pada waktu acara ini,
5: ya,
1: itu dia menjadi buru.
5: Benar, Pak.
1: Oh, oke.
5: Okay. Kecuali mungkin beda cerita ketika saya tidak punya saudara perempuan. Nah, mungkin ya, siapa yang mau merajai saya kan gitu kan? Ya. Nah, gitu. Itu dia mungkin ya, yang satu lagi saudara perempuan dengan tubuh ya, saudara semarga lah itu ya,
1: saudara semarga.
5: Semarga gitu.
1: Kalau di sana bilang pedat tubuh.
5: Pedat tubuh, Bang ya.
1: Kalau di kami pedat tubuh.
7: Kalau
1: pedat
7: di tubuh. Bandailing kahanggi.
5: Kahanggi.
1: Kahanggi.
5: Cuman kalau kita bahas lagi dari Sugu.
7: Jadi sebenarnya kalau boleh saya katakan dari nahan natuli ini, kalau kita cerita sambil ngopi kan gitu kan,
5: nggak selesai ini.
7: Nggak selesai dari maghrib sampai subuh nggak selesai.
1: Ini kan Bang baru pemula ini kan begitu.
5: Kombur,
1: kan?
5: Bacarita.
1: Nanti kita bercerita lagi di sini tentunya pada waktu yang berbeda.
4: Iya. Jadi nanti lebih banyak lagi kita bicara atau bahas mengenai dengan budaya daripada Batak itu sendiri.
1: Iya. Ya.
4: Karena lagi-lagi kalau waktu atau durasinya hanya sejam,
1: ya,
4: bakal tidak cukup. Ya.
5: Cuman satu nih, Bang Penyair, ketika tadi umpah saya, mungkin ada satu umpah saya yang saya sampaikan ini mungkin sering juga makna budaya antar Batak juga ya. Teksnya begini, Aik Godang to Aik Laut. Nah, bukan Aik Godang yang di Padang Lawas sih Bang ya. Nah, tapi siap. Ini Aik Godang to Aik Laut, Dos Niroha Sibain Nasaut. Nah ini mungkin Bang Prof sudah paham lah artinya ini ya.
1: Kalau kalau kita berpantun Indonesia biasa kan begitu diucapkan cakep. Kalau ini apa diucapkan? Enggak ada diucapkan.
5: Tidak ada.
1: Kalau kita kan berpantun kan
5: ya,
1: dari Ternate ke Tidore cakep. Kalau ini enggak.
5: Beda kalau Batak beda Bang.
1: Oh gitu. Ya.
5: Batak itu ketika kita selesai berpantun atau berumpasa
1: baru
5: maka jamaah lah pada umumnya atau masyarakat bilang emma tutu.
1: Oh, setelah selesai.
5: Iya. Bukan emma dah, emma tutu gitu ya. Coba saya ulangi Bang ya. Coba saya ulangi. Aik godang tu aik laut. Dos niroha sibain nasaut.
1: Emma tutu.
5: Tahu
1: gitu ya.
5: Emma tutu. Nah, ini artinya bahwa air sungai mengalir menuju air laut. Nah ini nyata Bang ya, air sungai menuju air laut, kesepakatan dan musyawarah bersamalah yang membuat segala cita-cita dapat terwujud. Makanya intinya apa? Emma tutu gitu, kayak amin gitulah.
1: Amin ya, emma tutu.
5: Mungkin itu saja kalau sedikit dari saya ya, umpasa namanya ya, yang tidak bisa dilepaskan juga dari Dalihan Natolu atau dari orang Batak gitu.
4: Baik, terima kasih Abang. Nah ini ada salam ya dari Abang Mario, Mario Panggabean.
7: Orang RRI.
4: Iya benar. Ini sampaikan salam lagi menyimak ya. Sampaikan salam sama Amang Situmorang dan Bang Jul Nasution. Oh gitu ya, Bang Ato. dari Mario Gabe.
1: Oh iya iya, orang
4: siap. Mario Panggabean.
1: Iya iya itu.
4: Nah ya oke, okay. Baik Mario, sudah disampaikan ya salamnya.
7: Terima kasih. Selamat malam lah itu.
4: Jadi banyak ya perantau dari Batak di Ternate juga sangat banyak gitu kan. Karena orang tahu apa suku Batak itu sendiri tuh populasinya gitu kan ya. Atau masyarakatnya juga banyak selain Jawa gitu kan ya, Minang dan sebagainya. Jadi Batak ini juga salah satu suku ya atau terbesar. Etnis yang terbesar di Indonesia. Indonesia gitu. Nah tadi sudah disampaikan atau disentil mengenai dengan suku Batak itu ternyata masih dibagi dalam beberapa apa namanya ya, bisa dibilang sub etnis lah gitu ya, masih masih terbagi beberapa seperti tadi disampaikan Batak Karo, Batak apa-apa gitu ya.

0: yang apa namanya falsafahnya itu yang justru masih kuat dipertahankan atau dijaga oleh etnis lainnya, Pak. Misalkan Batak Toba, sistem ini juga masih dijaga, masih kuat. Lalu Batak Karo untuk apa kelestariannya atau dijaga oleh masyarakat Batak itu sendiri itu, apakah ada sub-sub etnis tertentu yang justru meninggalkan atau justru tidak melestarikan lagi apa namanya,
1: atau berganti mungkin,
0: iya, dalihan Natolo itu sendiri, atau justru ini berpengaruh pada keseluruhan etnisnya ini, Pak?
2: Ya kalau kita
0: kalau dilihat dari ini ya, Pak, ya karena ini kan keterkaitan budaya dan agama juga gitu kan. Iya.
2: Ya. Jadi mungkin gini, mungkin secara bahasa mungkin saja generasi berikutnya dari Batak itu dia mungkin tidak tahu kalau itu namanya dalihan Natolo umpamanya. Tetapi dia praktekkan. Contoh tadi kayak yang kita bilang ada tiga nilai itu kan. Jadi somba itu apa ya? Hormat ya.
0: Hormat.
2: Somba itu kan hormat yang tadi itu. Hormat kepada yang lebih tua.
0: Iya.
2: Amarga. Hormat kepada yang lebih tua. Ini saya pikir sampai sekarang masih terjaga betul baik di suku ataupun sub etnis Batak manapun, ini sangat
0: masih kuat.
2: Masih kuat.
0: Masih kental. Iya.
2: Masih terjaga itu.
0: Iya, dengan kuat. Ya. Perkembangan zaman atau memang, juga tantangan yang
2: ya,
0: ada.
2: Memang kita tidak ingkari ya.
0: Iya.
2: Kalau sudah terjadi namanya apa namanya
0: percampuran.
2: Katakanlah kalau sekarang saya ambil contoh umpamanya sudah sekarang generasi Z ya.
0: Iya, Gen Z.
2: Gen Z ini ya, nah. Gen Z. Tentu pengaruhnya ada.
0: Nah.
2: Pengaruhnya ada. Nah. Begitu dia tidak lagi hidup berinteraksi dengan budayanya sendiri, maka terkadang dia justru mengenali budaya baru. Ya. Tetapi kalau filosofi Somba, kita tadi yang pertama yaitu hormat, itu begitu dia tahu ini siapa. Makanya tadi ditanya bukan ditanya udah
1: berapa,
2: ditanya apa marga. Begitu saya
1: pertama ketemu itu bukan tanya kerja di mana.
2: Begitu saya tahu ternyata
1: apa margamu.
2: Begitu tadi, aduh margamu bang. Begitu dia bilang marga dia sama dengan istri saya. Oh itu saya langsung harus ubah sikap itu. Nggak bisa lagi saya. Ya itulah namanya somba hormat itu otomatis itu. Istri saya setanggam. Saya nggak kenal. Ketemulah di sini. Bang, pasti tanya marga apa bang setanggam. Oh, itu langsung itu, itu otomatis. Oh,
0: spontan.
2: HP yang nebeteng itu, begitu. Ada sih. Apa artinya nebeteng itu? Apa itu?
3: Yang paling aman, paling besar itu.
2: Ya itu, gitu dia caranya. Jadi kalau itu masih hampir di semua etnis itu masih desnisi di Batak itu.
0: Jadi,
2: itu.
0: Iya, jadi ketiga pilar itu masih.
2: Masih dijaga
1: yang pertama. Ya. Jadi mungkin dapat saya tambahkan di jenis kedua. Dalihan Natolo itu sampai saat ini kayaknya kalau kita mungkin cari di literatur sejarah kan itu kan. Itu dari abad ke-13 itu udah ada dipakai sampai sekarang dan itu tetap diterapkan. Dan itu total bangsa Batak itu. Jadi sampai dibilang bangsa Batak kok ya. Jadi etnis Batak kalau kita katakan setelah kemerdekaan kan itu kan, suku Batak itu sampai sekarang tetap masih memegang adat dalihan Natolo itu sampai sekarang. Hanya saja dengan adanya istilahnya ritme yang ya seperti ketua tadi bilang, generasi-generasi yang terbaru ya, sekarang kan itu kan kebanyakan sudah tidak berpatokan tetap lagi. Kalau dulu bang saya boleh katakan tidak atau dilarang atau bisa diusir dari kampung kalau kawin satu marga. Misalnya nih, saya Nasution.
0: Iya.
1: Kan gitu kan? Udah berketurunan. Ah, mungkin kayak kalau sekarang tempat kita ini di Salero, RRI sekarang di Salero gitu kan. Iya, ada tuh Nasution di Ngadi misalnya gitu. Kan gitu. Ketemulah laki-laki Nasution dari Salero dengan laki-laki Nasution perempuan Nasution di Ngadi. Baru Nasution di Ngadi. Kan gitu kan? Enggak baku kenal nih awalnya, kan itu kan ketemu jatuh cinta mau menikah, satu marga.
2: Iya.
1: Itu kalau dilakukan diusir dari kampung Ternate ini.

0: Kenapa itu diusir? Kan bukan darah.
1: Iya, karena satu marga tadi. Karena satu marga itu udah dianggap kahangi, iboto, kalau jadi itu gitu kan, saudara gitu lah. Nah, jadi di dari tiga.
2: Mungkin kalau orang Ternate bilang gini, Pak Ketua, apa namanya? Boboso, pamali ya.
1: Pamali.
2: Iya ya, pamali. Nah, boboso kalau orang Ternate.
1: Iya. Iya. Jadi kalau pamali satu marga itu tidak diperbolehkan kan itu kan. Itu di adat Dalihan itu.
2: Iya,
1: iya. Nah, dari jika kita lihat misalnya, padahal kan kalau dari sisi agama kan udah enggak masalah
2: iya,
1: gitu
2: iya,
1: kan.
2: Iya.
1: Tapi kalau dari sisi hukum adat tidak diperbolehkan menikah dalam satu marga. Ah, jadi kalau ditanya-tanya lagi, kenapa tidak boleh sih? Kan gitu kan? Kenapa tidak boleh Nasution sama Nasution menikah? Kan misalnya begitu kan?
2: Iya, benar.
1: Lah, kalau kita mau masukkan ke adat Dalihan Natolu, nggak bisa, Bang.
2: Iya.
1: Ketiga nih, tiga pihak tadi yang harus ada di dalam, kan gitu kan? Ya dia semua dong jadinya. Borunya dia, moranya dia, pihak borunya Nasution juga, moranya Nasution juga, kahaginya Nasution juga, gitu kan? Berarti
0: ya rusak adat itu.
1: Rusak adat kan gitu kan? Hancurlah kan gitu kan? Bagaimana dia, siapa yang mau jadi raja, siapa yang mau jadi di dapur kan gitu kan? Siapa yang harus di ruang tamu kan gitu kan?
3: Cuman ketika kita kembali ke apa, Bang? Kota para ketua katanya, dia semua ketua kan, bisa jadi begitu, Bang. Ya?
1: Itu kan kita satu marga semua kan itu di situ susahnya untuk menegakkan adat tadi. Makanya ada larangan-larangan dalam konsep tertentu yang tidak memperbolehkan. Jadi gini, apabila terjadi hal-hal seperti itu kan itu kan. Nah, perlu kita ingat juga dari dalam hal 4 tadi di awal saya bilang kan, suku Batak itu banyak banget marganya, Bang. 400-an lebih kalau kita mau rangkum satu persatu. Yang pakai si aja udah banyak. Yang awalnya si aja. Beliau Sitanggang. Ini Sitanggang.
2: Iya.
1: Kan itu kan ketua saya si Tumorang. Ada lagi si Morangkir, ada si Jabat. Baru yang pakai si doang tuh.
2: Iya.
1: Bang. Itu masih banyak, ada si Hombingnya, ada banyak banget. Nah, belum yang dari abjad A misalnya gitu kan.
2: Jadi ini mencakup semua, mencakup A sampai Z itu masuk gitu.
1: Pasti ya. Ada. Jadi hampir semua lah. Jadi kalau kita bedah itu marga Batak itu dengan 400 suku marga, 400 marga tadi dan jadi ada rumpun marga, Bang, namanya, Bang, ya.
2: Jadi yang pasti marga-marga itu orang ya, orang Maluku Utara itu sudah sangat familiar mendengar itu.
1: Betul.
2: Ini pasti dari Batak, dari Sumatera Utara. Langsung tahu gitu kan. Sudah sangat terkenal ya, hampir seluruhan marga ciri khasnya itu ini pasti Batak.
1: Pasti Batak.
2: Marga ini pasti dari Batak, dari Sumatera Utara. Luar biasa ya. Baik, sahabat budaya, Torang masih punya waktu kurang lebih 5 menit lagi ya. 5 menitan lagi, Pak. Jadi di waktu yang tersisa barangkali ini ada juga yang bertanya via WhatsApp ya, dari Putra di Perumnas. Ini tadi saya sudah sempat salin di sini, bertanya mengenai dengan faktor pernikahan dan juga apa nih? Akulturasi budaya, apakah berpengaruh pada sistem Dalihan Dalihan Natolu. Terima kasih, salam sehat dan sukses selalu untuk paguyuban KWSU. Semangat Horas. Semangat Horas ya. Oke, Horas Putra di Perumdas ya.
0: Horas menjua-jua.
2: Iya, benar. Nah, ini tadi juga sempat disampaikan juga oleh Pak Ketua mengenai dengan akulturasi budaya. Lalu juga ini terkait dengan faktor pernikahannya, karena orang Batak tak campur-campur begitu ya. Tak campur-campur.
1: So baku tak masuk dah.
2: Iya, betul. So baku tak masuk begitu. Jadi Maluku, Papua, Sulawesi, Jawa, semuanya ada di sana. Nah, ini apakah ada pengaruh mengenai dengan sistem yang dimaksud tadi ya? Dalihan Natolu.
0: Ya, pertama memang cinta itu kan universal.
2: Betul.
0: Kalau bahasa saya itu cinta tak mengenal batas.
2: Iya. Iya.
0: Kan begitu.
2: Ya.
0: Karena cinta tak mengenal batas, maka memang tidak bisa lagi dibatasi orang harus kawin ke, kalau di kita itu apa namanya?
1: Bertulang. Pariban.
0: Pariban.
2: Pariban.
0: Ya, pariban kan itu sampai tidak bisa lagi seperti itu. Kenapa? Karena akulturasi budaya yang kita tidak bisa apa namanya, hindari.
2: Benar,
0: ya. Tidak bisa dihindari. Ya. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau kemudian itu tidak lagi berlaku?
2: Ya, jadi maksud berpengaruh ini mungkin apakah masih berlaku atau?
0: Iya, kan gitu kan?
2: Iya, masih.
0: Itu yang saya bilang tadi. Itu saya, karena itulah di Ternate, ya. Di Ternate, karena sudah dia kawin mawin antar suku dan etnis yang berbeda,
2: benar, Pak.
0: Maka implementasinya dalam adat-adat katakanlah perkawinan, pernikahan ataupun yang lain, terkadang tidak begitu terasa.
1: Betul.
0: Nah, tetapi kalau saya katakan seperti di kota-kota besar, ya kita katakanlah kayak di Jawa, di Jakarta, di Surabaya, di mana, itu justru sangat terasa sekali acara-acara adat itu. Jadi kalau dibilang memang bagaimana pengaruhnya, pasti karena di situ kan kalau yang namanya kawin itu kan pernikahan itu kan bukan nikah berdua, kita nikahi keluarganya, kita nikahi keluarga besarnya. Betul. Lalu kalau kita nikahi keluarga besarnya, maka budayanya harus digabungkan.
2: Ya.
0: Harus ada kompromi.
2: Ya.
0: Karena itulah di sini saya pernah saksikan. Dia nikah dengan orang Ternate, orang Batak.
2: Ya.
0: Kesepakatan mereka itu adalah nikahnya pakai baju A. Waktu nanti siangnya itu pakai baju istri. Nikahnya pakai baju suami. Kemudian lagi pada malamnya pakai baju resepsinya, pakai baju lagi istri. dari pihak burunya, begitu sampai begitulah mereka mengatur akulturasi,
1: berasimilasi.
0: Budaya itu.
2: Jadi dia kombinasi gitu,
0: iya, kan, ya,
2: lebih berwarna.
0: Karena kan begini,
2: satu dua budaya menyatu.
0: Ya, karena biasa. Kalau kita tarik ke ujungnya kan begini, bahwa pernikahan itu harus berujung, dia kalau dalam konsep Islam itu kan sakinah mawaddah warahmah,
2: benar, Pak.
0: Iya. Yang memisahkan kita hanyalah kematian, kan kira-kira seperti itu, kan. Iya, karena itulah tidak ada boleh dusta di antara kita.
2: Iya,
0: kan begitu, kan.
2: Iya, Pak.
0: Nah, enggak boleh. Jadi karena itulah terkadang apa yang ditanyakan tadi, bagaimana implementasinya, nah itulah terkait keterbatasannya terjadi seperti itu. Itu mungkin, atau tapi, tentang bagaimana kira-kira itu?
3: Tapi mungkin begini juga, Bang, ya, dari sisi saya sebagai keluarga juga, di keluarga saya mungkin terjadi nih akulturasi budaya di pihak perempuan. Mertua saya laki-laki itu adalah aslinya orang Jawa. Orang Jawa yang nikah dengan orang Karo. Nah,
2: Batak.
3: Jadi
2: Karo, Batak.
3: Karo lah kita bilang, Pak, gitu ya. Nah, jadi, Karo.
0: Kalau begitu itu Jaka dia.
3: Jawa Karo. Nah, gitu. Maka di dalam Batak itu ada namanya mengangkat marga. Jadi mungkin moranya tadi semua dari pihak perempuan ini belum mau menikahkan anaknya itu tadi ke
1: orang luar.
3: Yang perempuan ini?
1: Iya, karena calon suaminya tadi orang Jawa gitu kan. Nah,
3: itu tadi, jadi, somba marhula-hula tadi. Saking sombanya marhula-hula mertua saya mungkin. Jadi diangkatlah marganya jadi marga Karo.
2: Karo
3: gitu, atau namanya marga Sembiring. Tapi tidak juga merusak Dalihan Natolu atau yang lain. Mungkin Batak namanya Dalihan Natolu, ya. Kalau di Pakpak mungkin di kita namanya Sulang Silima, ya. Sulang Silima gitu, ya, Pak. Sulang Silima gitu. Mungkin kalau di Karo apa namanya, Pak, ya? Jadi Batak itu identik dengan Dalihan Natolu gitu. Jadi sistem kekerabatannya. Kalau di Pakpak Sulang Silima gitu, ya. Sulang Silima. Kayaknya itu saja, Prof, dari saya. Mungkin kurang juga banyak kita baca literasi, ya. Juga apalagi jauh juga ini dari, sehingga kita harus mempelajari budaya di kita tinggal juga ini, Ternate, gitu, Bang, ya.
2: Baik, terima kasih Abang Jul.
1: Siap.
2: Baik, sahabat budaya, karena torang so dibatasi oleh waktu, barangkali di durasi atau waktu tersisa, torang minta dari masing-masing narasumber, ya, untuk menyampaikan pesan, harapannya sebagai closing statement dari Abang Sek. Ya, silakan.
1: Terima kasih, Pak Marlan. Ya. Ramlan.
2: Ya,
1: Ramlan.
2: Ya.
1: Nah, jadi kesimpulannya, Dalihan Natolu itu adalah sistem adat, kalau di Ternate bilang adat Siatorang, ya. istilah palsapanya. Tapi kalau di kami itu Dalihanatulu itu yang menjadikan satu aturan dalam kekerabatan itu atau dalam kampung itu untuk berjalan dengan seksama. Jadi apakah itu dalam adat perkawinan atau dalam acara kematian, kan itu kan, itu sangat berlaku sekali dan diterapkan di saat terjadi suatu kegiatan, apakah itu kegiatan itu perkawinan atau kematian tadi. Karena dua hal ini yang akan diatur oleh Dalihanatulu itu. Jadi ibaratannya Dalihanatulu ini adalah orang-orang yang melakukan aktivitas dalam sebuah kegiatan yang akan dilakukan, apakah itu berupa pesta adat perkawinan atau pesta adat kematian. Jadi orang-orang inilah tadi, misalnya saya, pihak keluarga istri saya dan saudara-saudara saya yang satu marga, kan gitu kan. Jadi dari ketiga unsur yang sudah kami jelaskan tadi, mora atau subahulahula, sombahulahula, kahanggi, dari ini saya bercerita tentang mandeling dulu ya, dan yang ketiganya itu anak borunya. Jadi dari tiga pihak ini Dalihanatulu akan melakukan suatu aktivitas dalam sebuah kegiatan apapun, apakah itu pesta pernikahan ataupun kematian, maka orang bertiga inilah yang akan berperan penuh dalam kegiatan tersebut. Terima kasih, saya rasa cukup dari saya ketua. Saya kembalikan ke Pak Ramalan.
2: Ya, terima kasih Pak Ketua.
0: Ya, kalau saya mungkin ya intinya begini, orang yang bisa bertahan adalah yang menjaga budaya.
1: Ya, setuju.
0: Jadi karena itu meskipun kita memiliki tantangan di dalam mewujudkan budaya kita, tapi kita jangan pernah berpikir untuk melupakan budaya kita. Karena itu kalau ada kesempatan apapun, kita harus terus menggelorakan budaya kita meskipun kita hidup di perantauan. Tidak bisa seperti apa yang kita harapkan kalau di kampung halaman kita, mungkin di perantauan kita terbatas, tapi mari tetap kita gelorakan budaya kita, termasuk yang kita bahas pada malam hari ini itu adalah Dalihanatulu. Intinya adalah prinsipnya mari kita saling menghormati, yeah, saling menghargai, saling memberikan apa namanya penghormatan kepada apa dalam konteks akulturasi budaya. Sebenarnya ini kita bisa implementasikan Dalihanatulu ini dalam konteks kalau kita rekonstruksi, ya kita, yeah, rekonstruksi dia kepada yang lebih luas. Contoh umpamanya, ini contoh ya, yeah, kalau mau saya coba konstruksikan, karena kita hidup di perantauan. Contoh, sombong hula-hula atau hormat kepada mora, yaitu menghormati keluarga istri. Hmm. Intinya karena ada hormat, kita menghormati kepada orang yang, kalau kita sumber kehidupan.
1: Yeah.
0: Nah, sekarang kita berada di
1: perantauan.
0: Di perantauan. Hmm. Maka kita harus menyadari bahwa kita hidup di perantauan ini, mm-hmm, di mana kita di sini hidup berkembang, kita, yeah, berinteraksi, kita berkomunikasi, bahkan kita mendapat kehidupan di sini bersama keluarga kita, masyarakat di sini. Yeah. Maka saya pikir ini harus kita menyadari untuk selalu memberikan penghormatan kepada budaya yang lain juga yang hidup, betul, bersama kita. Nah, kemudian yang juga itu ya manat merdongan tubuh tadi, dan yang ketiga itu elek marboru, kasih sayang perlindungan terhadap boru atau anak boru. Jadi kita hidup di sini berinteraksi dengan sesama masyarakat, hmm, di sini. Kalau saya ini rekonstruksi ya,
1: yeah,
0: sebenarnya rekonstruksi atau paradigma lain terhadap Dalihanatulu di dalam kehidupan masyarakat yang bukan di kita. Mm-hmm. Nah, jadi saya pikir saya hanya mengajak kepada keluarga besar kita di sini agar mari kita mengimplementasikan Dalihanatulu itu dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Ternate yang sangat multikultural, di mana Kota Ternate adalah kota terbuka yang memberikan kepada siapa saja untuk hidup dan berkembang di sini tanpa membeda-bedakan. Jadi kalau istilahnya itu yang populer di forum-forum kebangsaan itu adalah saya orang Ternate yang berasal dari Medan.
1: Medan.
0: Saya orang Ternate yang berasal dari Makassar. Saya orang Ternate yang berasal dari Aceh. Saya orang Ternate yang berasal dari Jawa.
1: Iya, nah, iya, betul.
0: Jadi ini yang kita artinya agar kita betul-betul merasa nyaman tinggal di perantauan termasuk di Kota Ternate. Saya pikir itu harapan saya. Mari kita bergandengan tangan apalagi di bulan ini adalah bulan kemerdekaan kita yang ke-81, ya tanpa bergandengan tangan kita tidak akan bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan kita di tahun 2045, yaitu apa namanya generasi emas. Kita adalah bagian yang mewujudkan itu melalui implementasi Dalihan Metodo. Terima kasih, Horas.
2: Baik sahabat budaya, torang so dengar pesan atau harapan dari Pak Ketua ya. Selanjutnya saya ke Abang
1: Sitanga.
2: Iya, benar sekali. Untuk memaparkan closing statementnya, pesan harapan, silakan Abang.
3: Baik, terima kasih Abang Penyiar. Sahabat budaya yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Mungkin closing statement dari saya singkat saja ya, terkait dengan Dalihan Natolu ini. Jadi keindahan Dalihan Natolu itu sebenarnya terletak pada semangat gotong royong dan rasa saling menghargainya. Makanya leluhur Batak mengingatkan kita, menyampaikan begini, bahwa leluhur Batak mengatakan molodenggan hita marsiurupan saut mahita mamora. Nah, begitu leluhur Batak mengingatkan kita. Artinya itu apa adalah, jika kita saling marsiurupan bang ya, saling membantu, saling gotong royong dengan baik, bergandengan tangan, maka kita semua akan mencapai kemakmuran, kesehatan dan kesejahteraan. Jadi sobat budaya RRI Pro Ternate, mari kita jadikan kearifan lokal ini sebagai jembatan untuk saling menopang dan menguatkan sebagai satu bangsa yang homogen. Homogen apa heterogen?
1: Heterogen.
3: Nah, mungkin sekian dari saya. Horas njua-njua mejua-jua.
2: Horas. Menjua-jua ya.
3: Mejua-jua.
2: Mejua-jua.
3: Mejua-jua.
1: Mejua-jua, mejua-jua.
2: Horas. Baik sahabat budaya, torang so menyimak bersama program Paguyuban Bacarita bersama dengan Kerukunan Warga Sumatera Utara KWSU dengan tema Dalihan Natolu, Sistem Kekerabatan Suku Batak. Ya, tentunya tersimewa, syukur dofu-dofu, terima kasih. Kalau terima kasih bahasa
3: Mauliate. Mauliate godang.
2: Mauliate
3: godang.
2: Godang.
0: Sama dengan syukur dofu-dofu.
3: Syukur dofu-dofu.
0: Syukur loci.
2: Syukur loci.
0: Syukur
2: FF. Syukur dala-dala.
0: Syukur dala-dala.
2: Apa tadi?
1: Mauliate.
0: Mauliate godang.
2: Mauliate
0: godang.
2: Godang. Untuk Bapak Profesor Dr. Jubair Situmorang selaku Ketua KWSU.
0: Jo.
2: Lalu juga Bapak Julkarnain Nasution SH, beliau adalah Sekretaris KWSU. Lalu ada Abang
0: Cokro.
2: Ya, terima kasih
3: Abang. Dari nama saya aja sebenarnya sudah sangat lintas ya. Cokro, Jawa, Malik, Arab, Sitanggang, Batak. Nah. Jadi udah lebih juga ya.
0: Di nama saja sudah.
3: Ya. Nama saja.
2: Baik. Pasti spesial terima kasih ya. Untuk sahabat budaya juga yang so menyimak, so badengar, yang so menyaksikan melalui Facebook torang, yang pasti sekali lagi semoga bermanfaat tentunya. Amin. Dan menambah torang pe wawasan, torang pe pengetahuan mengenai dengan budaya, khususnya Dalihan Natolu yang merupakan sistem kekerabatan suku Batak yang tong tara tahu, akhirnya torang tahu gitu kan. Jadi mari sama-sama torang jaga torang pe budaya, torang pe tradisi gitu kan, adat istiadat yang so diajarkan torang pe orang tua-tua begitu ya, para narasumber. Baik sahabat budaya, saya Atoh Ramalan, mohon batabea. Sebelumnya Horas ya.
1: Horas.
2: Untuk semua masyarakat ya, warga Sumatera Utara khususnya suku Batak.
1: Horas.
2: Oke. Okay. Sampai baku dapat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Subajo.
1: Jo Subajo.

0: menemukan sebuah dan juga sponsor untuk memberikan semangat bagi para pemain ataupun squad dari AC Milan yang tengah melakukan pemanasan ataupun official training di Stadion Lago. Dan saat ini kami tengah bertindak untuk menuju ke stadion utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana pada pukul 19.30 adalah jadwal dari official training ataupun latihan dari Chelsea, karena memang untuk jadwal karena tadi AC Milan sudah berhasil menggelar konferensi pers sehingga yang mendapatkan jadwal latihan kedua yaitu Chelsea di stadion utama Gelora Bung Karno Senayan. Tadi sempat hadir dalam konferensi pers untuk Chelsea sendiri sudah tadi Alonso, ada sejumlah hal yang disampaikan, salah satunya yang cukup menarik itu kenapa Jakarta dipilih menjadi lokasi baru tempat pemberhentian Chelsea untuk persiapan pramusim ataupun musim jelang Liga Inggris Premier League musim 2025-2026 akan berbulu kurang lebih di akhir bulan ini. Dan Xabi Alonso yang diketahui juga merupakan seorang mantan pemain yang pernah juga merumput di Liga Inggris bersama Liverpool.
1: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Suara budaya Kiraha.

kedua merupakan lambang Kesultanan Ternate yang memiliki makna filosofi mendalam antara Sultan dan rakyatnya. Dicetus pada Konferensi Febron di Moti tahun 1322 dan bisa dikatakan merupakan konferensi pertama di dunia. Simbol burung goheba berkepala dua bermakna pandangan Sultan melihat ke semua arah. Perisai berbentuk hati terbalik di bagian dada bermakna semua hanya untuk rakyat. Sayap yang mengarah ke arah bawah artinya melindungi, disatukan dengan tulisan lima ugapi di kedua kaki burung. Dalam bahasa Ternate disebutkan Toma Ua Hang Mojo, Toma Limau Gapi Matubu, Koa Ida di Susira, Joowu Senofangare, yang berarti pada suatu waktu dari masa, pada suatu tempat yang tertinggi, apa yang jadi terlebih dahulu hanya ada aku dan engkau. Dalam mengelola negara harus ada kesepahaman, tenang rasa dan satu hati antara raja selaku pemerintah dengan rakyat. Ajaran Sultan berpegang pada Allah dan Rasulullah, memandang semua manusia itu sama, bahwa dalam kehidupan tidak memandang suku, agama, budaya dan ras. Goheba berkepala dua menggambarkan betapa besar cinta dan perlindungan Sultan Ternate kepada rakyatnya, Joowu Senofangare.

Tornado. Suara Budaya Kiraha.

Benteng Kalamata dibangun pada tahun 1540 atas prakarsa Antonio Pigafetta yang berfungsi sebagai pertahanan dan ekspansi kekuasaan Portugis di Ternate. Pada awalnya, benteng tersebut dibangun menghadap Pulau Tidore dan Maitara ini dinamai Benteng Santa Lucia. Namanya kemudian diganti oleh Belanda menjadi Benteng Kalamata, diambil dari nama Pangeran Ternate, Kaicil Kalamata, yang merupakan saudara dari Sultan Mandarsa yang memimpin Kesultanan Ternate pada pertengahan abad ke-17. Setelah bangsa Portugis diusir oleh Sultan Babula dari Ternate pada tahun 1575, benteng ini beberapa kali berpindah tangan atau kekuasaannya ke Spanyol, Belanda, lalu kembali ke tangan Portugis. Kesultanan Tidore, Inggris, kembali diambil alih oleh Belanda. Kemudian

menjadi milik Indonesia. Ketika dikuasai Spanyol saat itu, benteng ini digunakan sebagai pos perdagangan di Ternate. Benteng Kalamata yang didesain sangat unik, berbentuk menyerupai empat penjuru mata angin. Jika dilihat dari atas, benteng ini menyerupai seekor penyu.

0: ini nasi kenduri banyak banget, apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong, sini gue bawa pulang, tunggu saja, nanti biar mak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
2: Eh, gue juga mau, tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin. Kamu tahu nggak? Sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

memiliki makna filosofi mendalam antara sultan dan rakyatnya. Dicetus pada konferensi Febron di Moti tahun 1322 dan bisa dikatakan merupakan konferensi pertama di dunia. Simbol burung goheba berkepala dua bermakna pandangan sultan melihat ke semua arah. Perisai berbentuk hati terbalik di bagian dada bermakna semua hanya untuk rakyat. Sayap yang mengarah ke arah bawah artinya melindungi, disatukan dengan tulisan limau gapi di kedua kaki burung. Dalam bahasa Ternate disebutkan Toma Ua Hang Mojo, Toma Limau Gapi Matubu, Koa Ida di Susira, Jo Ou Sengofangare, yang berarti pada suatu waktu dari masa, pada suatu tempat yang tertinggi, apa yang jadi terlebih dahulu hanya ada aku dan engkau. Dalam mengelola negara harus ada kesepahaman, tenang rasa dan satu hati antara raja selaku pemerintah dengan rakyat. Ajaran sultan berpegang pada Allah dan Rasulullah, memandang semua manusia itu sama, bahwa dalam kehidupan tidak memandang suku, agama, budaya dan ras. Goheba berkepala dua menggambarkan betapa besar cinta dan perlindungan Sultan Ternate kepada rakyatnya, Jo Ou Sengofangare.

Suku Sahu di Halmahera Barat memiliki hukum adat yang bernama Dola Siwor. Secara etimologi, Dola Siwor terdiri dari dua suku kata, yaitu Dola yang berarti bagian dan Siwor yang berarti angka 9. 9 bagian yang dimaksud ini adalah 9 bagian dari anggota tubuh manusia yang terdiri dari mata, telinga, hidung, mulut, buah dada, tangan, dan kaki. Artinya dalam kehidupan bermasyarakat harus menjaga dan tidak boleh melanggar 9 hal tersebut. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa sanksi denda, diusir dari kampung, serta dikucilkan dari pergaulan masyarakat. Hukum Dola Siwor melambangkan jati diri dan kualitas diri dalam masyarakat.

0: Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Musik Malam Pro 4.

0: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: menurut saya awalnya adalah sebuah nama yang diberikan kepada seorang yang diyakini sebagai leluhur yang telah wafat sejak ratusan tahun lalu dan memiliki banyak kekuatan dan keistimewaan atau keramat. Namun sekarang kubur saya telah dijadikan sebagai tradisi oleh masyarakat Idam Dehe Halmahera Barat. Hingga saat ini kubur saya dianggap keramat, eksistensi kubur saya dianggap sebagai kuburan suci atau keramat. Di samping itu kubur saya juga dianggap memiliki kekuatan gaib dan mistis, sehingga masyarakat percaya bahwa dengan menziarah kubur saya, selain sebagai bentuk penghormatan bagi leluhur, masyarakat juga percaya bahwa dengan berziarah ke kubur saya, maka setiap hajatan yang diinginkan atau yang dilakukan akan terlaksana dengan baik.
1: Musik Malam Pro

Kokoha adalah tradisi adat Maluku Utara untuk penghormatan kepada tamu yang baru pertama kali datang ke Ternate sebelum mereka memasuki dan berkelilingi kota Ternate. Jokokaha sendiri memiliki makna filosofi, segenggam rumput Fartago yang diletakkan di atas sebuah piring yang melambangkan bumi dan tumbuh-tumbuhan di Maluku Kieraha ini dijamah dan dijelajahi kedua mempelai. Sebotol air yang disiramkan kepada kaki mempelai melambangkan air, sungai, dan laut di Maluku Kieraha ini dijelajahi oleh kedua mempelai. Pupulaka yaitu beras yang diberi warna putih, kuning, merah, dan hijau yang melambangkan bermacam suku bangsa yang ada di Maluku Kieraha. Semoga menjadi sahabat dan kenalan bagi kedua mempelai.

95,1 FM. Rombak Ternate, suara budaya Kieraha.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang dan malam hari ini. Mewakili pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari melalui frekuensi 95,1 MHz. Akhirnya, terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berada dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, perkenalan maternate suara budaya Kiera. Menghadirkan program siaran sepanjang hari ini, Sabtu 8 Agustus 2026. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita bersama, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suara Budaya Geraha.
1: Sebelum 5,1 berapa ternyata suara budaya Kiraha. Sama budaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sama budaya dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini, sama budaya, taruh pagi depan lagi ya. Bersama yang bertugas, ada saya Sri Anugrah. Tadi sudah ada Bung Ari juga ya di pagi hari ini. Dan sama budaya untuk pagi hari ini, edisi siaran Sabtu 8 Agustus 2026. Kiraha pagi juga hadir untuk sama budaya dengan beragam program, berbagai informasi menarik akan dihadirkan buat sahabat budaya di pagi hari ini. Untuk kira pagi di pukul 5.04 waktu Indonesia Timur, terang hadirkan program hikmah pagi juga ya, sampai di pukul 6 waktu Indonesia Timur. Untuk waktu kumandang azan subuh dikumandangkan pukul 5.14 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi, untuk waktu kumandang azan subuh dikumandangkan pukul 5.14 waktu Indonesia Timur. Untuk itu sahabat budaya, terputarkan pengajian ayat suci Al-Quran di pagi hari ini sambil menanti waktu kumandang azan subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

Seorang pekerja pada proyek bangunan memanjat ke atas tembok yang sangat tinggi. Pada suatu hari, ia harus menyampaikan pesan penting kepada teman kerjanya yang ada di bawahnya. Pekerja itu berteriak-teriak, tetapi temannya tidak bisa mendengarnya karena suara bising dari mesin-mesin dan orang-orang yang bekerja, sehingga usahanya sia-sia saja. Oleh karena itu, untuk menarik perhatian orang yang ada di bawahnya, ia mencoba melemparkan uang logam di depan temannya. Temannya berhenti bekerja, lalu mengambil uang itu, lalu kembali bekerja. Pekerja itu mencoba lagi, akan tetapi usahanya yang kedua pun itu memperoleh hasil yang sama. Tiba-tiba ia mendapatkan sebuah ide. Ia mengambil batu kecil lalu melemparkannya ke arah orang itu. Batu itu tepat mengenai kepala temannya, dan karena merasa sakit, temannya menengadah ke atas. Sekarang pekerja itu dapat menjatuhkan catatan yang berisi pesannya. Allah kadang-kadang menggunakan cobaan-cobaan ringan untuk membuat kita menengadah kepadanya. Seringkali Allah melimpahi kita dengan rahmat, tetapi itu tidak cukup untuk membuat kita menengadah kepadanya. Karena itu, agar kita selalu mengingat kepadanya, Allah sering menjatuhkan batu kecil kepada kita.

0: hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amal ibadat seorang hamba yang mula-mula dihisab pada hari kiamat nanti ialah ibadat sembahyang 5 waktu. Jika ibadat tersebut ditunaikan dengan baik, niscaya seorang itu mendapat kejayaan dan kemenangan. Tetapi bagi mereka yang tidak menunaikan dengan baik, maka orang tersebut mendapat kerugian dan kecelakaan.
1: 95,1 FM Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kirahan.

surga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: masa depan bangsa yang kita cintai. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.
1: Pendengar, terima kasih tentunya buat Anda yang baru saja mengikuti kuliah subuh bersama Ustadz Adam Maros. Dan pendengar, semoga bermanfaat tentunya dengan apa yang beliau sampaikan. Untuk selanjutnya kami ajak Anda mengikuti Warta Berita Pagi Redaksi Bidang Pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat mendengarkan.
2: Informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi saudara, dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita utama. Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara bersama TPPKK Kota Ternate meluncurkan program Rindang Berseri atau Rica dan Kangkung dalam Kampung Berkualitas Damen Astri. BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate ingatkan 3 pemerintah daerah kabupaten waspadai titik api di sejumlah titik akibat kemarau panjang. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar 5 di 88,5 MHz, pemancar 5 rotai di 93,6 MHz, serta RRI program 4 di 95,1 MHz. Inilah warta berita selengkapnya, edisi Sabtu 8 Agustus 2026, bersama saya Maisara. Berita pertama, saudara, Duta Besar Singapura kunjungi Halmahera Utara, buka peluang kerjasama, pengembangan SDM, capacity building, dan penguatan ekonomi daerah berkelanjutan. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Merasabesi.
1: Kunjungan Duta Besar Singapura untuk Indonesia, Kuok Fok Seng, ke Kabupaten Halmahera Utara menjadi langkah awal terjalinnya peluang kerjasama antara pemerintah Singapura dan pemerintah Kabupaten Halmahera Utara di berbagai sektor. Kerjasama tersebut mencakup pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah, hingga pengembangan ekonomi daerah. Pertemuan berlangsung di ruang meeting Freddy Juanga, lantai 2 kantor Bupati Halmahera Utara pada Kamis 6 Agustus 2026 kemarin dan dipimpin langsung oleh Bupati Halmahera Utara, Piet Hein Babua. Dalam sambutannya, Bupati Piet Hein Babua menyampaikan hubungan antara Halmahera Utara dan Singapura berawal dari tragedi erupsi Gunung Dukuno pada Mei 2026. Menurutnya, musibah tersebut mempertemukan kedua pihak dalam semangat kemanusiaan melalui proses pencarian dan evakuasi korban yang melibatkan pemerintah daerah, TNI Polri, Basarnas, tenaga kesehatan, tim SAR hingga masyarakat.

0: Artinya dengan semakin banyaknya duta besar negara sahabat yang berkunjung di daerah ini, maka daerah kita ini akan dikenang dan dikenal bukan hanya Indonesia, tapi oleh masyarakat internasional akan mengenal kita sebagai daerah Halmahera Utara yang penuh dengan kekeluargaan dan persaudaraan. Selaku Bupati atas nama masyarakat Halmahera Utara secara keseluruhan, kami sekali lagi menyampaikan terima kasih atas kunjungan para duta besar dan rombongan.
1: Sementara itu, Duta Besar Singapura Kwok Fok Heng menyampaikan apresiasi atas profesionalisme pemerintah Kabupaten Halmahera Utara beserta seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan tragedi erupsi Gunung Dukuno. Ia mengaku terkesan dengan dedikasi pemerintah daerah, aparat keamanan, Basarnas, tenaga kesehatan, relawan, dan masyarakat yang bekerja tanpa mengenal lelah dalam proses pencarian dan evakuasi korban.
2: Atas nama pemerintah Singapura, pihak kedutaan di Jakarta, anggota keluarga korban di Singapura juga ya, ada 7 orang warga Singapura yang diselamatkan, yang diantar pulang dengan baik. Dan ini semua ada, kami bersyukur. Nah, ada orang lagi yang menjadi korban selama operasi, dan kami sangat-sangat berapresiasi kepada semuanya, teman-teman di Tobelo, di kawasan di luar Tobelo juga ya.
1: Selain menyampaikan apresiasi, Kwok juga menawarkan peluang kerjasama melalui berbagai program pelatihan dan peningkatan kapasitas yang rutin diselenggarakan pemerintah Singapura bagi aparatur pemerintahan.
2: Tapi juga ada kesempatan untuk anggota-anggota pemerintah daerah, pemerintah lokal untuk menjalankan latihan di Singapura. Kalau ada capacity building yang dibutuh, kami bisa. Memang ada rencana, setiap tahun ada rencana training course di Singapura yang dibuka kepada semua rekan, semua teman di seluruh. Ini bisa koaktifasi lewat internet aja. Kami senang menerima teman dari Tobelo, dari Halmahera Utara ke Singapura untuk latihan, untuk kepesan.
1: Dalam kesempatan tersebut, turut hadir 2 relawan lokal, Kiril Tatambani dan Rustam Juanga, yang berperan penting dalam proses pencarian hingga ditemukannya jenazah warga negara Singapura di kawasan Gunung Dukuno. Kehadiran keduanya mendapat apresiasi khusus sebagai simbol kepedulian, solidaritas, dan semangat kemanusiaan masyarakat Halmahera Utara. Reporter Novianti Marasabisi melaporkan.
3: Selanjutnya, Saudara, Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara bersama TPPKK Kota Ternate meluncurkan program Rindang Berseri atau Rica dan Kangkung dalam Kampung Berkualitas dan Asri. Peluncuran kegiatan tersebut diharapkan dapat menekan laju inflasi di daerah melalui program menanam di pekarangan oleh masyarakat di 7 kecamatan di Kota Ternate. Berikut laporan reporter Davi Baba.
4: Tim penggerak PKK Kota Ternate bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara meluncurkan program Rindang Berseri atau Rica dan Kangkung dalam Kampung Berkualitas dan Asri. Program unggulan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Maluku Utara tersebut digelar di Kantor Camat Ternate Utara dengan mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk budidaya cabai dan kangkung. Gerakan ini diarahkan untuk meningkatkan kemandirian pangan masyarakat sekaligus memperkuat pasokan pangan lokal dengan memenuhi sebagian kebutuhan pangan dari pekarangan sendiri, ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah diharapkan berkurang sehingga gejolak harga dapat ditekan. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Ternate Marliza M. Tauhid mengatakan Rindang Berseri merupakan tindak lanjut dari gerakan nasional TPPKK Pusat yang untuk pertama kalinya diterapkan di Kota Ternate. Program tersebut juga menjadi pengembangan dari lomba pekarangan rumah yang masuk dalam program kerja TPPKK Kota Ternate tahun 2026. Marlisa mengakui sempat pesimistis ketika menggagas program tersebut karena menyadari adanya keterbatasan TPPKK sebagai organisasi pemberdayaan masyarakat. Namun dukungan Bank Indonesia membuat pihaknya semakin optimistis untuk menjalankan program secara lebih luas.
5: Pertama, ini sangat sejalan dengan program Tim Penggerak PKK Ketahanan Pangan Berbasis Masyarakat untuk Indonesia Emas. Ini merupakan program secara nasional dari Tim Penggerak PKK Pusat dan kami menindaklanjuti itu di tingkat Tim Penggerak PKK Kota Ternate. Alhamdulillah, kegiatan lomba pekarangan rumah yang merupakan salah satu kegiatan yang kami angkat di dalam program kerja kami tahun 2026 ini, alhamdulillah bertemu dengan Bank Indonesia.
4: Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara Fadil Muhammad mengatakan, program tersebut menjadi penting di tengah tekanan inflasi kota Ternate. Hingga Juli 2026, inflasi year to date Ternate tercatat 4,82%, sedangkan secara bulanan mengalami deflasi 0,67%. Fadil menyebut tekanan inflasi tahunan masih didominasi kelompok volatile food, terutama ikan cakalang, tomat, cabai rawit, dan sejumlah komoditas strategis lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan pengendalian inflasi perlu dimulai dari sisi hulu melalui penguatan produksi dan ketersediaan pangan. Menurutnya, rindang berseri merupakan bagian dari implementasi gerakan pengendalian inflasi dan pangan sejahtera yang diinisiasi Bank Indonesia. Program ini menjadi bagian dari strategi pengendalian inflasi melalui kerangka 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
6: Paling tidak, kalau yang tadinya belanjanya mungkin 2 ons atau berapa 200 gram, 300 gram, tapi karena sudah ada di pengarangan, agak berkurang. Karena di Maluku Utara ini memang kita pasokannya masih bersumber dari luar. Khususnya untuk cabai, itu kita banyak dipasok dari Gorontalo, dari Manado. Kalau bawang merah kita ada dari Bima, ada dari ya Nrekang, dari apa Sulawesi Selatan gitu ya. Padahal permintaan kita banyak, apalagi pada saat tambang di sini hidup.
4: BI Maluku Utara mengapresiasi TPPKK Kota Ternate yang akan menjadi penggerak utama rindang berseri di 7 kecamatan. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan lahan produktif, meningkatkan kapasitas masyarakat, dan menjadikan pekarangan sebagai bagian dari kekuatan pangan lokal Kota Ternate. Davi Baba melaporkan.
3: Kita ke berita lainnya, saudara. BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate ingatkan 3 pemerintah daerah kabupaten waspadai titik api di sejumlah titik akibat kemarau panjang. Informasi selengkapnya disampaikan Diana Sagala.
7: El Nino ini, kekeringan di Maluku Utara ini adalah sudah banyak mulai muncul hotspot, titik api ini.
8: Badan Meteorologi dan Geofisika BMKG Kelas 1 Sultan Babulah Ternate mengingatkan pemerintah daerah Halmahera Selatan, Halmahera Barat, dan Halmahera Utara agar mewaspadai sejumlah titik api yang terpantau lewat satelit. Hal ini disampaikan Kepala BMKG Kelas 1 Sultan Babulah Ternate, Desindra Dedi Kurniawan, kepada RRI Senin pagi. Menurutnya, titik api yang terpantau lewat satelit tersebut memiliki konfiden di atas 80% atau dengan level tertinggi. Sedangkan jumlah titik api yang terbaca satelit untuk Halmahera Selatan sebanyak 11 titik, Halmahera Barat 6 titik, dan Halmahera Utara 1 titik.
7: Itu di bulan Juli kemarin, itu yang cukup banyak di Halsel, Halmahera Selatan, itu ada 11.
9: Titik api ya?
7: Iya, satelit NASA MODIS, ya sensornya Terra Aqua ya, itu memang, iya gitu. Kalau sudah di atas 80% artinya sudah kebakar sebetulnya itu mungkin. Iya, cuma memang perlu di ground truth-nya ya. Perlu diverifikasi lagi.
8: Sementara itu, Sekretaris BPBD Provinsi Maluku Utara Rizval Tribudianto mengatakan, pihaknya sejak Januari lalu telah melakukan sejumlah antisipasi kebakaran hutan untuk semua kabupaten kota di Maluku Utara. Mengingat anomali El Nino di 2026 diprediksi akan berlangsung lama, sehingga sosialisasi dan himbauan terus dilakukan pihaknya agar dapat meminimalisir dampak akibat kemarau panjang.
10: Dengan kekeringan yang begitu tinggi, sedikit saja percikan api bisa langsung memicu dampak yang sangat besar. Nah, kami sudah melakukan sosialisasi agar ini bisa diminimalisir. Tentunya peran masyarakat sangat diharapkan, berperan penting di dalam.
8: Rizval juga menambahkan, BPBD Kabupaten Kota di Maluku Utara agar selalu siaga dan terus memantau situasi kekeringan yang terjadi serta berkoordinasi dengan pihak terkait agar dampak kekeringan tidak menimbulkan ancaman kebakaran hutan di wilayah masing-masing. Reporter Diana Sagala melaporkan.
3: Saudara, kita ke berita terakhir. BPS Provinsi Maluku Utara mencatat ekonomi Maluku Utara secara tahunan tumbuh sebesar 15,35% pada triwulan 2 2026. Dari sisi produksi, lapangan usaha konstruksi masih menjadi penopang tertinggi, yakni mencapai 13,2%. Berikut laporan reporter Davi Baba.
4: Maluku Utara kembali mencatatkan kinerja ekonomi yang impresif pada triwulan 2 tahun 2026. Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara mencatat produk domestik regional bruto atau PDRB atas dasar harga berlaku mencapai 40 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan 2010 sebesar 20,6 triliun. Pelaksana tugas PLT, Kepala BPS Provinsi Maluku Utara Harim Ar-Rosyid mengatakan, secara umum, ekonomi Maluku Utara masih menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat baik. Aktivitas produksi maupun permintaan masih cukup tinggi sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Secara triwulan atau quarter to quarter, ekonomi Maluku Utara triwulan 2 2026 tumbuh sebesar 2,48% dibandingkan triwulan 1 2026. Dari sisi produksi, lapangan usaha konstruksi menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi, yakni mencapai 13,2%. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen pembentukan modal tetap bruto atau PMTB mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 9,35%. Menurut Harim, angka tersebut mencerminkan aktivitas investasi yang masih berlangsung di berbagai wilayah di Maluku Utara. Secara tahunan atau year on year, ekonomi Maluku Utara pada triwulan 2 2026 tumbuh sebesar 15,35% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian ini ditopang oleh kuatnya sektor industri pengolahan yang mencatat pertumbuhan tertinggi dari sisi produksi.
9: Dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025, perekonomian Maluku Utara pada triwulan 2 ini tumbuh sebesar 15,35%. Jika kita lihat dari perkembangan laju pertumbuhan tahun 2022 hingga 2026, maka pertumbuhan di triwulan 2 ini adalah fluktuatif, melambat secara tahunan atau year on year. Kita akan melihat bagaimana kontribusi dari setiap lapangan usaha yang ada terhadap total PDRB serta pertumbuhan masing-masing lapangan usaha. 4 dari 5 lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Maluku Utara, yaitu industri pengolahan, pertambangan, pertanian, dan perdagangan, menunjukkan pertumbuhan positif. Sementara administrasi pemerintahan menunjukkan kontraksi secara year on year. Kategori ini juga menjadi satu-satunya kategori yang menunjukkan kontraksi pada triwulan ini.
4: Hari menilai capaian tersebut menunjukkan fondasi ekonomi Maluku Utara masih cukup kuat. Meski demikian, ia berharap seluruh sektor ekonomi dapat terus berkembang sehingga pertumbuhan tidak hanya bertumpu pada sektor industri pengolahan, tetapi juga semakin merata di berbagai lapangan usaha. Davi Baba melaporkan.
3: Saudara, laporan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maisara bersama teknik montase Ariandi Upara dengan des editor Novianti Merasa Besi menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

95,1 Merapi Ternate, suara budaya Kiraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat pagi dimanapun Anda berada ya di PGR ini. Tadi juga kita udah ikuti ya sampai untuk warta pagi bersama dengan Persatu Ternate. Dan di jam 6.20 nih sampai deh waktu Indonesia Timur, saatnya untuk Sri Batamang sahabat budaya juga di pagi hari ini di program Sapa Kiraha. Seperti biasa ya, sampai deh di Sapa Kiraha ini memberikan informasi yang menarik, lagu-lagu hiburan torang hadirkan juga ya. Dan Sapa Budaya, Sapa Kiraha dihadirkan sampai di jam 8 pagi tentunya. Ini Sapa Budaya, lagu-lagu hiburan, beragam informasi menarik, informasi-informasi lokal juga akan diberikan buat Sapa Budaya juga di pagi hari ini. Bagaimana nih Sapa Budaya, apa kabar di pagi hari ini? Semoga dorang semua selalu sehat-sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, Sapa Budaya. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu Sapa Budaya di pagi hari ini ya, Sapa Kiraha di edisi siaran Sabtu 8 Agustus 2026. Sri hadirkan lagu di pagi hari ini buat Sapa Budaya dari Enos Maper dengan Pemain Baru.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh.

pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

0: Suara Budaya Geraha.
1: Sebelum 5,1 perompet ternate suara Budaya Geraha. Masih bersama dengan Sri juga di pagi hari ini ya. Sahabat Budaya tontonnya masih di Sapa Geraha juga. Dan Sapa Budaya Tim Penggerak atau TPPKK Kota Ternate bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara resmi meluncurkan program Rindang Berseri ya Sapa Budaya atau Reca dan Kangkung dalam Kampung Berkualitas dan juga Asri. Jumat kemarin ya Sapa Budaya 7 Agustus 2026 program yang digelar di Kantor Camat Ternate Utara ini merupakan program unggulan Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Maluku Utara. Peluncuran ditandai dengan gerakan pemanfaatan pekarangan rumah dan untuk ini menanam cabai atau rica ya Sapa Budaya dan juga kangkung ya. Langkah ini juga diarahkan untuk mendorong masyarakat memenuhi sebagian kebutuhan pangan secara mandiri sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah. Ketua TPPKK Kota Ternate Marliza M. Tauhid mengatakan Rindang Berseri merupakan tindak lanjut gerakan nasional TPPKK Pusat yang untuk pertama kalinya diimplementasikan di Kota Ternate. Program ini juga terintegrasi dengan kegiatan Lomba Pekarangan Rumah yang menjadi salah satu program kerja TPPKK Kota Ternate tahun 2026. Marliza juga mengaku Sapa Budaya sempat pesimis ya Sapa Budaya ini ketika menganggap kalau program ini menyadari adanya berbagai keterbatasan yang dimiliki TPPKK sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat. Namun, Sapa Budaya khawatiran ini juga berubah menjadi semangat setelah mendapat dukungan dan kolaborasi dari Bank Indonesia. Ia juga berharap Berseri tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial maupun lomba antar wilayah, tapi juga berkembang ya Sapa Budaya untuk gerakan berkelanjutan yang melibatkan masyarakat secara luas. Kelurahan yang nantinya menjadi pemenang lomba akan dijadikan wilayah binaan TPPKK Kota Ternate. Sementara itu Sapa Budaya untuk Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Maluku Utara Fadil Muhammad juga mengatakan penguatan ketahanan pangan dari tingkat rumah tangga ini tuh menjadi penting ya untuk mengantisipasi tekanan inflasi di Kota Ternate hingga Juli 2026. Inflasi year to date atau YTD Kota Ternate ini Sapa Budaya tercatat 4,82%, jauh di atas target indikatif nasional sebesar 2,04% Sapa Budaya. Dan juga pelaksanaan Rindang Berseri akan melibatkan TPPKK Kota Ternate sebagai penggerak utama ya di 7 kecamatan. BI juga menilai keberhasilan program tidak hanya dilihat dari jumlah bibit yang dibagikan atau pekarangan yang menjadi produktif, tapi juga dari kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan pangan sendiri dan kontribusinya terhadap peningkatan pasokan pangan lokal serta pengendalian inflasi ya. Demikian informasi di pagi hari ini Sapa Budaya dilansir juga dari laman rri.co.id.

0: Eh Gilang,
1: hah?
0: Ngana lihat tuh ayam toh?
1: Kenapa itu ayam?
0: Kenapa kalau dia mau bakokok, DP mata suka batutup ha?
1: Karena sudah dihafalnya teksnya Bali Bang.
0: 100 buat kamu.
1: Makasih.
2: In Intermezzo.

0: Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

Inklusif Pelayanan Sosial. Program kolaborasi bersama upaya ya merupakan juga untuk meningkatkan keterampilan teknis dan etika kerja. Selain itu juga sebagai penyelarasan kurikulum sekolah dengan standar kompetensi kerja. Diketahui program kelas kolaborasi industri SMKS Nukila dan Panti Ureda Himo-Himo merupakan landasan untuk mengembangkan pendidikan vokasi terkhusus dalam mengembangkan institusi pelayanan sosial dan peningkatan kualitas pelayanan lansia di Maluku Utara. Sekian kabar kira pukul 7 waktu Indonesia Timur, saya Sri Anugrah sampaikan syukur devu-devu.

Co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. RRI.

0: Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS, seperti pengiriman OTP atau one-time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021, ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.
1: Jangan ganti frekuensi, tetap di sini di Perompak RRI Ternate.
2: Baik, sahabat budaya, mangsa dimas. Apa kira pagi ya, sahabat budaya di pagi hari ini. Tentunya masih bersama dengan saya, Sri Anugrah. Masih bertemu mangsa budaya juga nih di pagi hari ini dengan beragam informasi dan lagu-lagu hiburan juga ya buat sahabat budaya di pagi hari ini, di weekend kali ini ya. Kira-kira ada apa kegiatan apa aja nih sahabat budaya di pagi hari ini? Bisa berbagi dengan saya juga ya, sahabat budaya di pagi hari ini, di WhatsAppnya Perompat di 0853 9853 3951. Lagu-lagu manis, lagu-lagu hiburan masih sedia hadirkan untuk sahabat budaya di pagi hari ini.

0: Kemarin aku dapat rezeki, udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Yoha Siwolop 5,4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

0: musuh Indonesia resmi.
1: Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima rapor, tiru tuh adik kamu. Selalu juara satu.
2: 33 atlet.
1: Jam berapa ini? Kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adik kayaknya lebih butuh deh.
3: Aku tak sempurna.
4: Jangan suka membedakan anak.

Sierra. Masih di Sapa Kira di pagi hari ini sama Budaya, masih bersama dengan Sri juga ya. Di pukul 7:39 waktu Indonesia Timur. Di pagi hari ini sama Budaya, dorang ada yang so bangun pagi. Nah, kegiatannya apa aja ya sama Budaya? Dan sama Budaya mungkin yang melakukan aktivitas di pagi hari ini gitu ya sama Budaya. Jangan lupa juga untuk sarapan pagi ya sama Budaya. Minum air putih yang banyak biar lebih semangat, biar lebih fokus untuk melakukan dorang punya aktivitas di pagi hari ini. Dan sama Budaya, pernah keterada dorang dengar ya namanya tirakatan ya dalam tradisi masyarakat Jawa sama Budaya. Jadi malam tirakatan sama Budaya ini tuh merupakan tradisi yang sudah lama dijalankan masyarakat Jawa sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Tradisi itu ini umumnya dilaksanakan pada malam 16 Agustus melalui doa bersama dan juga refleksi untuk mengenang perjuangan para pahlawan bangsa. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tirakatan itu berasal dari kata tirakat yang berarti menahan hawa nafsu untuk melakukan laku batin sebagai bentuk pengendalian diri. Jadi dalam perkembangannya, malam tirakatan itu dimaknai sebagai momen untuk mendekatkan diri kepada Tuhan sekaligus mensyukuri ya nikmat kemerdekaan yang sudah diraih bangsa Indonesia. Pelaksanaan malam tirakatan biasanya itu berlangsung sederhana dengan melibatkan seluruh warga di lingkungan RT maupun RW. Rangkaian kegiatan ini berupa doa bersama, renungan perjuangan, sambutan, makan bersama, sampai juga dengan pentas seni yang mempererat hubungan antar masyarakat. Dan sama Budaya, di balik tradisi ini, malam tirakatan tuh mengandung makna mendalam sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan yang sudah mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan Indonesia. Tradisi ini juga menjadi ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas nikmat persatuan, keamanan, dan juga kesempatan untuk terus membangun bangsa. Jadi selain bernilai religius, makna tirakatan juga punya fungsi sosial yang penting. Kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat silaturahmi, memperkuat semangat gotong royong, serta menumbuhkan kepedulian antar warga di tengah kehidupan bermasyarakat. Dan sama Budaya, hingga kini ya tradisi malam tirakatan tuh masih terus dilestarikan di berbagai daerah sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan. Dan juga melalui kegiatan ini, masyarakat juga diajak untuk tidak hanya merayakan kemerdekaan, tapi juga untuk meneladani semangat perjuangan, menjaga persatuan, dan juga mengisi kemerdekaan dengan kontribusi positif bagi bangsa Indonesia sama Budaya.

0: healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: Aku punya tebak-tebakan nih, cowok.
1: Coba-coba apa?
0: Bola. Bola apa yang bisa menghibur orang? Ayo.
1: Bola pingpong.
0: Salah lah, cup. Bola emon.
2: Serom Toha koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
3: Baik, saudara, di pukul 8.08 waktu Jawa Timur, saatnya Sri BTW dulu ya dari program Sapa Kieraha ya. Dan dilanjutkan juga dengan program Bercerita Pagi di pagi hari ini sampai di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Untuk itu jangan pindah frekuensi, Sapa Budaya tetap bersama kami di Pro 4 Ternate.

0: NKRI amat kaya dengan keberagaman bahasa, sastra, bahkan adat istiadat yang unik dan menarik. Keberagaman itu tentu bisa menjadi kekuatan dan kekayaan bangsa yang kita banggakan. Salah satu aspek menarik dan sering dijadikan komoditi pariwisata adalah kekhasan budaya dan tradisi yang dimiliki negara kita yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Di Provinsi Maluku Utara, tepatnya di Kota Ternate, terdapat salah satu situs unik yang menjadi daya tarik tersendiri baik bagi masyarakat Maluku Utara maupun masyarakat dari luar Maluku Utara. Adalah Jere Kulaba. Jere Kulaba ini merupakan makam keramat para alim ulama. Berlokasi di Kelurahan Kulaba, Kecamatan Ternate Barat, makam keramat ini dapat ditempuh kurang lebih 30 menit dari pusat kota Ternate. Akan tetapi, ketika sudah sampai di jalan utama Kelurahan Kulaba, para peziarah masih harus menempuh perjalanan kurang lebih 1 km untuk dapat tiba di lokasi makam. Sesampainya di lokasi Jere Kulaba, para peziarah masih harus menapaki beberapa anak tangga sebelum masuk ke area makam. Tradisi sebelum memasuki pekarangan makam, para peziarah biasanya harus menyampaikan terlebih dahulu niat kedatangannya untuk didoakan melalui pendoa yang pada umumnya adalah utusan dari pihak keraton Kesultanan Ternate.
1: Wassallallahu ala hayran ki Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
0: Nah, setelah peziarah menapaki beberapa anak tangga, peziarah akan bertemu dengan pintu gerbang besar yang sekaligus berfungsi sebagai ruang tunggu. Saat memasuki ruang tunggu, peziarah dipersilakan masuk tanpa menggunakan alas kaki. Biasanya para peziarah yang datang tidak dengan tangan kosong. Ada yang membawa kue, bahkan ada juga yang membawa nasi kuning untuk diberikan kepada para penjaga makam, juga pendoa.
2: Daun pandan, terus nasi kuning, air, dengan ada yang sementara kemarin kan rewel-rewel, katanya kena mata panas ya, terus terang saya juga.
0: Adapun peziarah lainnya, Ibu Irasinyo, mengaku dirinya sudah sering berziarah ke makam keramat Jere Kulaba sejak tahun 90-an.
3: Cuma orang yang niat saja, bukan orang.
4: Iya, maksudnya dari ibu sendiri.
3: Iya. Kan dari dulu sudah begitu, sudah lama, sudah begini, jalan yang belum jatuh ke di sini.
5: Oh, sudah sering datang sini?
3: Iya.
6: Ini kan kadang-kadang orang yang biasa kan
3: dong bilang ini, aku jatuh bang, orang tak percaya begitu-begitu. Dari tong ikhlas saja.
0: Jere Kulaba merupakan makam keramat yang awal keberadaannya tidak diketahui secara pasti. Keberadaan awal Jere Kulaba hanya menjadi cerita turun-temurun dari masyarakat di sekitar lokasi makam keramat itu sendiri. Dan Jere Kulaba ini juga terdiri dari 5 makam, yang diyakini tempat disemayamkannya 5 orang aulia atau alim ulama. Di lokasi pemakaman terdapat keunikan, yakni bentuk fisik dari batu nisan di makam keramat tersebut. Seperti yang diungkapkan Pak Jaidin, salah seorang penjaga makam yang kami temui di kediamannya tak jauh dari lokasi makam.
7: Sebelum orang datang itu sempat untuk kasih bersih di lingkungan itu. Biar semua ada satu, dua, 5
8: makam.
7: 5. Nah, kalau yang paling ramai, agak ramai sedikit itu di hari Minggu.
8: Di Minggu ya?
7: Nah, biasa itu hari Minggu masuk malam Senin itu.
8: Hari Minggu sore jam-jam?
7: Hari Minggu sore. Terus hari Senin, hari Kamis, hari Jumat pagi. Kalau kurang kembali mau mencari tahu tentang keramat di darah, itu tidak seorang pun tahu. Tidak tahu kapan dia tumbuh, dia muncul, tidak tahu. Tapi tahun itu tidak ada.
0: Layaknya orang berziarah, di Jereku Labah ini peziarah juga melakukan ritual doa. Pak Jaidin mengingatkan bahwa permohonan doa yang disampaikan kepada para juru doa di lokasi harus didasari dengan niatan yang benar-benar tulus dan tidak menyimpang dari kaidah agama.
7: Tapi sesuatu yang terjadi di alam ini, itu pasti ada petunjuk-petunjuk yang datang lewat di situ juga. Bahwa ini akan terjadi sesuatu. Nah, terus suruh ini apa? Bikin ritual untuk ziarah
8: tolak bala.
7: Itu sebelum baca tolak bala itu bikin ritual dulu. Apa di sini bilang kololi,
8: kololi
7: ziarah. Lain ziarah, lain di puncak di atas, ziarah di atas. Lain itu di laut, lain itu di darat. Yang di darat itu dong pergi di mak itu keramat-keramat yang ada. Padahal ziarah di situ. Jadi itu nanti dari kesultanan. Dari kesultanan, kalau ada hal yang menyangkut ritual secara umum itu dari kesultanan yang turun tangan.
0: Seperti halnya apa yang disampaikan Pak Jaidin, juga tidak jauh berbeda dengan Pak Rabli, yang juga salah satu pendoa di Jereku Labah. Pak Rabli tidak menampik bahwa doa yang disampaikan tidak boleh menyimpang jika tidak ingin mendapat malapetaka.
9: Ada orang biar di sini kalau niat karena inas, tetap dong ada celah. Dulu pernah satu trek itu dia pernah jatuh sini. Dong datang, kumbung bawa kain merah dan apa, kumbung cakalele ke di sini. Membari buku. Dong pernah itu, turun ke lapangan itu ada rem dengan apa. Walaupun dia bang di situ, lain serta pelan.
0: Makam keramat ini ramai dikunjungi peziarah, khususnya di hari Kamis dan Minggu. Dan ternyata peziarah tidak hanya berasal dari Maluku Utara, namun ada juga yang datang dari luar provinsi Maluku Utara, bahkan dari mancanegara. Peziarah bukan hanya datang dari kalangan Muslim, bahkan non-Muslim pun sering berziarah ke Jereku Labah.

95,1 Prometer dengan Tanya Suara Budaya Kiraha. Di pukul 8.34 waktu Satu Timur, Sabudaya Pencerita Pagi hadir di pagi hari ini juga. Untuk Sapa Budaya ya, jangan lupa juga untuk siarannya Prompat Sapa Budaya bisa dengarkan di aplikasi RR Digital ya Sapa Budaya, dan juga di audio streaming juga boleh Sapa Budaya, langsung saja ke www.rri.co.id.

0: Om Basri, dapur Sotama bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jangan followi, hahai.
0: Ini kompon menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya.
1: Me itu tara apa kong Cipa.
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tu dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu, bolo.

0: Baik saudara, masih di Bercerita Pagi juga ya. Di pagi hari ini tanggal 8 Agustus ya, tanggal yang sangat cantik di hari ini, 88 ya. Sapa Budaya ini juga bagus untuk promo-promo ya. Sapa Budaya biasanya kalau tanggal-tanggal cantik begini, Sapa Budaya banyak promo gitu ya, mau di online maupun di offline juga Sapa Budaya. Dan juga Sapa Budaya kira-kira tanggal 8 Agustus ini memperingati hari apa ya Sapa Budaya di hari ini, di tanggal cantik ini Sapa Budaya. Nih, jadi di tanggal 8 Agustus Sapa Budaya memperingati Hari Kucing Internasional nih Sapa Budaya. Dan juga di tanggal 8 Agustus Sapa Budaya diperingati sebagai Hari Kucing Internasional atau International Cat Day. Kucing juga merupakan salah satu hewan mamalia terpopuler dan kini dijadikan sebagai sahabat manusia ya. Dan juga dilansir dari laman Days of the Year, Hari Kucing Internasional pertama kali dicetuskan oleh International Fund for Animal Welfare. Ya, Sapa Budaya ini tuh merupakan salah satu organisasi yang bertugas untuk kesejahteraan hewan terbesar di dunia. Kemudian di tahun 2020 dilanjutkan juga oleh International Cat Care, salah satu organisasi di Inggris yang juga aktif merawat dan menjaga kesejahteraan kucing sejak tahun 1958. Jadi Sapa Budaya ada berbagai cara juga nih untuk merayakan hari istimewa ini ya. Di antaranya bisa juga Sapa Budaya berikan donasi ke organisasi pecinta kucing, melakukan perawatan untuk kucing peliharaan atau memanjakan orang punya kucing ya Sapa Budaya dengan membelikan makanan atau tempat tidur baru gitu Sapa Budaya. Nah, jadi ya Sapa Budaya di hari ini tanggal 8 Agustus memperingati Hari Kucing Internasional. Jadi mungkin orang yang punya kucing di rumah nih bisa manjakan orang punya kucing hari ini ya Sapa Budaya, bisa bawa orang di perawatannya Sapa Budaya atau beli orang punya makanan, tempat tidur baru, akses tidur baru gitu ya Sapa Budaya. Pokoknya hari ini spesial Hari Kucing Internasional Sapa Budaya.
1: Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kierahan.